0: Iya, karakternya tuh kayak Nikta Gina. Suaranya beda, enggak yang kayak penyiar radio ideal pada umumnya.
1: Oh, benar. Oh, gitu.
0: Tapi kamu maksudnya jadi penyiar gitu.
1: Tapi enggak, kalau aku bilang tuh memang punya suara yang khas, Dek. Ya. Kalau khas aku setuju ya. Zaman sekarang kan enggak ada patokan yang kayak zaman dulu kamu harus golden voice. Selamat pagi sahabat Moon FM yang mungkin aku masih kurang tebel juga ya kan. Jadi dia pakai register paling bawah gitu kan. Selamat pagi sahabat
0: register
1: FM,
0: paling ya
1: kan?
0: Bawah tuh.
1: Iya, yang inilah pokoknya paling bawah diambil kan. Kan bilang selamat pagi bisa selamat pagi sahabat Moon FM. Selamat pagi sahabat Moon FM. Selamat pagi sahabat Moon FM. Beda-beda orang.
0: Selamat
1: itu
0: pagi.
1: Pakai register paling bawah coba kamu bisa.
0: Selamat pagi. Suaraku tuh kayak cowok, no.
1: Ya enggak apa-apa, bagus. Itu justru khas.
0: Kan aku kalau mau manggil sayang gitu. Jadi kayak ini ya belok ya kayak
1: ini laki.
0: Iya.
1: Panggil laki.
0: Kemarin ada di gini lagi. Kamu lady apa lady boy?
1: Sama siapa, Dek?
0: Tapi bercandaan. Cuma kayak karena suara Ade berat.
1: Oh iya. Bagus sih kalau aku bilang. Ideal aja kalau menurut aku.
0: Aduh.
1: Dan itu yang kadang-kadang membuat orang itu jatuh cinta sama radio. Nah, ini pengen kita tanya di topik kita pagi hari ini.
0: Yes.
1: Apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio Satu FM?
0: Ayo.
1: Kenapa Anda bisa jatuh cinta sama radio dan mendengarkan kita?
0: Iya, ya? Coba dong info ke kita 0811-393-494. Ayu Sukma dia bilang udah wanita kan, dia bukan pria lagi. Belum menjadi pria sih ya, dan ya, tidak mungkin menjadi pria sih ya.
1: Betul.
0: Karena saya suka pria soalnya ya. Tolong ya. Yora bilang, aku malah lihat Kak Ade tuh mirip Sania Leonardo.
1: Sania Leonardo, oh, ada di Bali kan dia? Oh, yang punya yang usaha Nil.
0: Oh iya, yang itu ya. Yang rambutnya pirang terus dia lagi bantu
1: TV. Siaran di radio sebelah.
0: Di Kute tuh?
1: Iya, di Kute.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ya ya, enggak tahu lah ya, jadi.
1: Terserah Anda mau
0: kata Kak Ari,
1: miripkan dia siapa.
0: Ya aku mah bebas aja mau dimiripin sama siapa juga aku oke lah gitu. Kata Kak Ari Bedding Pill ada cocok jadi anchor woman katanya.
1: Ya sudah kan dia jadi anchor toh.
0: Udah.
1: Ya dia di TV udah jadi anchor dari pemirsa.
0: Di TVRI 8 tahun ya. Saya di TVRI 8 tahun tapi kayaknya lebih terkenal 1 tahun di Penguin deh.
1: Iya deh. Iya deh.
0: Maaf ya.
1: Lebih berhasil brandinganmu di Penguin kan, di radio kayaknya, kan.
0: Iya.
1: Dibandingin kamu siaran di TV kan.
0: Iya, ibarat kata tuh kayak karir yang saya bangun 8 tahun di TV. Kayak lebih melejit 1 tahun di Penguin sih
1: iya,
0: kata aku ya.
1: Di prime time Penguin deh pagi-pagi.
0: Iya. Ada lebih cocok jadi PT buat Aji kata Vino Bramasta. Kalau Ajinya kamu aku mau.
1: Sedih banget masa piti-pitian.
0: Pokoknya udah aja cowok
1: ganteng.
0: Iya personal trainer. Udah aja cowok ganteng sikat aku mah.
1: Wow.
0: Ya, Vino kan ganteng sikat. Gitu.
1: Musang memang temanku ini.
0: Terus tadi Kak Ayu Sukma langsung bilang nih ikutan topik. Aku dengar radio karena kalian.
1: Iya, wow. Terima kasih loh. Tapi tuh gak beres ya. Tapi cuman Anda boleh loh bercerita apa yang membuat Anda tuh jatuh cinta sama radio Satu FM.
0: Iya.
1: Apapun itu.
0: Mungkin penyiarnya
1: bukan
0: cantik.
1: Kita gitu loh. Bukan
0: soalnya
1: kita
0: ada
1: doang.
0: Penyiarnya mirip Mahalini gitu.
1: Dilihat dari Bajir Sandi.
0: Apa-apa, yang penting mirip dulu. Kan, kalau dilihat dari mana, penting mirip dulu.
1: Bahkan sebelum sosoknya kelihatan.
0: Iya kan, hebat kan?
1: Iya, benar.
0: Ada Mahalini di pilih,
1: iya,
0: kamu lihat dari mana? Dari Bajra Sandi.
1: Ternyata Mahalini beneran lagi talk show. Sorry, Jack.
0: Jack. Terus Kak Ari Beddingfield bilang, soalnya kalian tuh menemani setiap kegiatanku.
1: Terima kasih loh Mbak Ari Beddingfield.
0: Yang lain yang mau joinan itu topik kita hari ini ya, karena ini kan hari radio nasional.
1: Betul.
0: Kita pengen tahu deh, sahabat Pingin FM, apa alasan Anda mendengarkan radio?
1: Nah itu dia, sambil Anda boleh request lagu kesayangan, nanti kita puterin. Sambil tadi mini vote kita itu adalah Anda di zaman sekarang, Anda mendengarkan radio itu lewat apa? Apakah masih lewat radio analog?
0: Yes.
1: Apakah streaming? Apakah di mobile? Ataukah Anda mendengarkan lewat aplikasi ya?
0: Iya, yuk ngobrol sama kita 0811-393-494. Kita bacain juga yang belum kita baca dari tadi ya, ada di WhatsApp. Ntar yang di live TikTok Penguin FM Bali, bentar kita sapa ya.
1: Nanti kita sambil-sambil ya.
0: Gue dulu.
1: Agus Nusa Dua, katanya My Chemical Romance sudah kita puter.
0: Yes.
1: Kalau selamat hari radio, saya dengar radio normal dari dulu. Berarti radio analog berarti.
0: Radio normal. Ada radio sakit ya?
1: Ada radio yang tidak normal ada.
0: Ada-ada aja. Tutup. Selamat pagi katanya baik. Telegram ntar ya, lagi kita buka telegramnya. Mbak Panca udah tadi dibaca. Lanang. Lanang minta lagunya Chris Patti yang Mengenangmu.
1: Oke.
0: Kalau saya dengerin radio analog karena saya kerja di rumah. Jadi dengerin radio dari pagi sampai

0: peduka yang mendalam atas kepergian beliau ya.
1: Terima kasih Mbak Wiwi.
0: Terima kasih. Tutu. Dia kalau di rumah pakai radio analog, sedangkan kalau di luar rumah lewat aplikasi radio online Indonesia. Ringkas lagunya adalah Sawadika, Lisa.
1: Sawadika. Terus ada Nana di TikTok.
0: Halo,
1: gitu, cinta
0: Nana
1: sama radio gara-gara penyiarnya gemesin.
0: Oh baik. Aduh. Terima kasih atas penggemesannya.
1: Dia bilang gini,
0: ya.
1: Cius, nge-oong kok.
0: Males banget.
1: Gitu ketiknya. Gitu. Jadi kan aku baca
0: cius,
1: gitu.
0: Cius, nge-oong, nge-oong.
1: Kalau kamu yang ngomong gak centil. Kayak harus, cius, nge-oong kok.
0: Males banget. Beda siram air panas.
1: Aku yang paling abadi.
0: Aduh.
1: Terus ada juga streaming kata Kak Ari Bedding Feel.
0: Oh, terima
1: kalau
0: kasih
1: dengerinnya
0: Kari.
1: Streaming mini food.
0: Ada Dilan juga, yes. Katanya mendengarkan lewat radio analog. Lagunya Fortune Cookies ya.
1: Ya baik.
0: Gitu.
1: Ayu Sukma minta lagunya Jordan Spark. One Step at the Time, ada enggak?
0: Right. Ada kayaknya, coba ya.
1: Coba dicek dulu sama Wibi ya.
0: Siapa namanya?
1: JKT48.
0: Ayu Sukma.
1: Ayu Sukma.
0: Apaan?
1: Sukma minta Jordan Spark,
0: Jordan
1: One Step.
0: Jordan Spark.
1: One Step at a Time.
0: One Step at a Time.
1: Capek
0: kok,
1: banget.
0: Gak ada ya? Dulu ada kayaknya.
1: Aduh lagunya jadi nostalgia zaman kuliah katanya tuh.
0: Oh ya?
1: Aku SMP deh kayaknya, buset.
0: Kok gak ada ya?
1: Iya. Terus coba dicari ya. Pak Dewa deh, halo.
0: Ada ya?
1: Iya maaf tuh tadi aku bersinnya kencang banget, aku juga menyadari.
0: Gak apa-apa, biarin lah. Namanya juga manusia butuh bersin.
1: Pak Dewede, ade apa-apa.
0: Apa?
1: Ada Will, kalau di rumah analog, kalau di luar streaming. Oke.
0: Oke, baik.
1: Mbak Romi, hai. Halo, ade Wibi, semangat. Terima kasih. Ade pas banget ekspresiin bilang ciusnya suka. Aku suka, cius, nge-oong.
0: Ada sesuatu yang bisa aku lempar gak
1: kopi sih? Kopi sih, kopi please.
0: Kopi ini panas ini. Pak Michael selamat pagi, dia tadi ngasih tahu Elton John ya. Okay. Candle in the Wind. Tadi Pak Agus sudah kamu baca?
1: Belum.
0: Selamat Hari Radio katanya. Radio teman lagi sendiri dan lagi nyetir. At least 1 jam lah per hari ketika lagi nyetir, berarti di mobil dia ya. Perjalanan jadi tidak membosankan, apalagi muacot ya. Dengar radio via analog streaming juga.
1: Mantap, terima kasih.
0: Terus berduka cita yang mendalam untuk Mbak Dewi. Terima kasih Pak Agus.
1: Terus ada Mbak Nilo. Pagi Kak, kenapa Kak Dewinya? Ya ampun, saya sering dengar beliau siaran siang. Iya, Kak Dewinya baru berpulang kemarin. Mohon doa nya ya Mbak Nilo. Terus Mbak Nilo bilang turut berduka buat keluarga Mbak Dewi dan keluarga besar Radio Penguin. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Semoga Mbak Dewi mendapat surga terindah. Amin.
0: Amin. Ada Dwi, selamat pagi Dwi. Lagunya Noah dong, Wanitaku. Kalau dia dengerin via radio digital. Pulkam ke Singaraja harus full dengerin musik.
1: Mantap.
0: Pang sing kiap katanya. Iya. Jauh juga soalnya ya kan.
1: Bener. Requestnya Noah, Wanitaku.
0: Oke, disiapin ya.
1: Tika. Jujur Kak Ade, aku denger, aku tuh radio analog, bawa motor pakai HP Cina. Makanya aku ngilang pas kalian pakai streaming tok. Di rumah
0: gitu.
1: Aku punya speaker kecil khusus buat dibawa kemana-mana.
0: Oh baik.
1: Pun di rumah biar bisa dengerin radio. Dari kecil udah dibiasain sama bapak denger radio. SMP dipasangin speaker sound horek di kamar.
0: Sound horek banget nih.
1: Pakai radio mobil diakalin. Biar aku tetap biasa dengerin radio. Ah kenangan itu ke bawah sampai umur sepuh ini Kak. That's why I love radio.
0: I love radio. Coba demi regenerasi anak-anakmu, kau dengerin radio biar mereka mengenal radio itu apa ya kan. Terima kasih loh Ti.
1: Ya anyway dia bilang udah dengerin banyak radio tapi ternyata hatiku jatuh di kalian sampai saat ini.
0: Terima kasih loh Ti, kenapa dia sampai jatuh cinta sama kita.
1: Jangan dipenggal sampai dia jatuh cinta. Aku kayak mau ini tuh bingung gitu, kayak jatuh cinta.
0: Panjang loh, sampai atas ternyata panjang banget deh.
1: Iya
0: kan?
1: Iya banyak ya. Oh dia belum selesai, tak baca dulu deh ya.
0: Iya betul.
1: Ternyata hatiku jatuh di kalian sampai saat ini. Thanks for always give the best for us. Thanks for respecting the listener. Kalian bacain satu-satu terus buat bonding sama semua. Iya dong.
0: Iya dong.
1: Karena sahabat Pengen FM sesuai namanya, sahabat.
0: Sahabat.
1: Ya sahabat kita juga.
0: Iya benar.
1: Walaupun kita mungkin tidak selamanya bisa menjadi sahabat yang baik ya.
0: Benar.
1: Karena kita tetap ngata-ngatain Anda.
0: Iya benar, kita bahkan mengubah-ubah. Aku terutama mengubah-ubah.
1: Ya.
0: Nama Anda udah bagus. Tapi kan aku ngerasa kita tuh teman banget, tau gak sih?
1: Kita bonding banget gitu.
0: Iya karena kita itu kayak gak ngerti ya. Entah itu Anda juga seperti kita gitu. Karena kita ngerasa kayak Anda itu deket banget sama kita gitu loh. Udah kayak teman aja. Woi Win gitu.
1: Iya lagi.
0: Hey Tik.
1: Jujur li ya.
0: Wi gitu.
1: Jujur li ya. Sebagai anak baru tuh kayak, ya mana sih dibaca? Karena saking seringnya dia nyamsat nama orang tuh. Bagaimana sih dia baca? Yang mana sih? Mbak Dina aja

0: Di Nani, kan aku nyari ini ya kayak.
1: Nani, jadi Nina namanya dia Nani.
0: Oh Nani ya, Nek kan aku yang salah sekarang kan. Kamu sih udah mencekoki nama orang jadi kayak gitu. Tiba-tiba ini jadi ini, itu jadi itu, kan aku kayak apa?
1: Nama Anda tidak akan selamat ketika dibacain penyiar pagi.
0: Iya no, kayak. Dan aku sebagai anak yang baik, bertata bahasa yang luar biasa gitu kan ya.
1: Ikut rusak ya?
0: Iya no, kayak aku tuh bercita-cita memiliki bahasa Indonesia yang mendapatkan nilai 10 gitu loh. Eh sumpah pengen aku. Sumpah pengen aku, gak pernah tapi gak pernah kesampaian. Masuk sini makin gak kesampaian. Kayak gagal baca gitu loh aku. Misalnya ini, ada Mbak Rima bisa jadi Mbak Rami iya, nanti.
1: Ari Mihada, Ira Mihada. Okay. Ari Mihada, sampai lupa. Ari Mahadi,
0: kan bingung,
1: Ira Mihada.
0: Kan kamu kan. Kenapa ya?
1: Dokter Tam aja, dokter Tam-Tam. Maaf ya dok.
0: Cewek banget aku kayak siaran pagi itu lebih ke harus menyamakan frekuensi cara baca opa di depanku ini gitu loh kayak. Nih engkong satu ini mau nyebut nama orang yang mana dulu nih?
1: Iya dulu Tika aku bilang dia Latika. Gara-gara dia kan? Tiap hari itu kan sukunya Lisa no. Kan dia Lisa kan Lalisa. Lalisa. Dia Latika.
0: Iya kan terus. Belum lagi tiba-tiba misalnya Mbak Novi, Mama Andra, di sini tuh disimpannya Novi Widiartini. Dia nyebutnya Mama Andra.
1: Tapi emang bingung. Mama Andra, dia menyebutnya Mama Anda, Mama Andra.
0: Bener sih pernah, ya, anaknya kan? Mama Andra. Anaknya Andra.
1: Aku kan manggilnya.
0: Mbak Novi
1: nyebutnya. Nama dia udah bagus, Novi.
0: Iya.
1: Nopi. Iya kan? Pipi. Kayak. Kan gimana ya kan kadang-kadang berat karena aku sekali. Merasa deket banget. Anda jangan marah ya sama Sunever sama aku ya.
0: Anda kalau marah sama Wibi aja aku sih cuma ngikut ya. Kayak mana nih kok setiap dia ngomong mana tuh aku kayak nyari dulu. Bagaimana dia mau baca ya? Siapa lagi ya? Yang mana lagi dia bacanya? Kayak namanya kok berubah ya? Kayak siapa nih? Capek banget.
1: Ada kok nama gak berubah.
0: Mbok Nil-Nil coba nih. Orang nama orang udah bagus, Nilo Sukartini. Dia nyebutnya Nil-Nil dan aku nyariin di WhatsApp tuh kayak Nil-Nil. Mana namanya? Ampe nomor yang tidak tersave tuh aku buka dulu. Aku lihat profilnya. Ada yang namanya Nil-Nil.
1: Terus, Mbak Nilo.
0: Dia pas baca barulah akhirnya aku mencoba mencari. Oh yang ini ternyata. No. Dan aku mencoba meresapi guys. Kayak oke okay, orang yang dia panggil ini adalah ini.
1: Ada gak dibuatin nama panggilan? Ada, namanya dia ada Yulia Bimbi.
0: Iya no, terus ada orang manggil aku Bimbi juga kayak. Terus Usut punya Usut ya sahabat pengen FM. Bimbi itu adalah nama orang yang tidak dia sukai. Terus dia kasih nama ke aku. Coba gimana perasaan Anda ya ketika teman Anda memberikan nama panggilan menurut Anda?
1: Bukan tidak disukai itu tuh nama khas dari temanku. Punya
0: temanmu yang tidak cocok sama
1: ya,
0: itu.
1: Iya benar makanya coba soal aku dicekokin dengan nama itu terus deh. Makanya aku tak kasih kan, ke kamu Ade Yulia Bimbi.
0: Gini ya tak kasih tahu ya. Kalau kita misalnya nih punya pasangan kan. Kita pasti memberikan nama-nama unik buat pasangan kita. Dulu Ade tuh ngasih nama pasangan Bebo.
1: Oh Bebong.
0: Bebo.
1: Oke okay, Bebong.
0: Itu gara-gara.
1: Babi dong. Pacarnya dipanggil Bebong, besok ditampak.
0: Ini lagi no,
1: apa?
0: Assalamualaikum lagi dia.
1: Oh iya, beda ya. Tapi makanya dibilang Bebo gitu ya, Bebo. Dari baby
0: tapi
1: mungkin.
0: Tapi kan dari baby, gara-gara salah-salah ketik. Mm-mm. Mau ngetik I jadi O, iya sama O kan sebelahan. Bebo gitu kan, cuma kan.
1: Kayak anjingnya temanku loh Bebo.
0: Anjingnya temanku Blackie sih.
1: Bukan ada dia Bebo, Bestie gitu namanya dia. Oh gitu. Banyak anjingnya dia.
0: Nah tapi kan ini maksudnya
1: tapi
0: saya.
1: Dia baik aja kan? Baik.
0: Saya memberikan sebutkan itu kan dengan rasa cinta kasih.
1: Oh oke. Okay. Kasih sayang.
0: Terima kasih Bli. Habis kan dengan rasa cinta kasih gitu kan. Anda memberikan saya nama Bimbi itu Usut punya Usut. Karena teman Anda gak cocok sama yang namanya itu.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi kayak saya ngerasa. Apakah. Saya sangat tidak cocok berada di sini. Sebutan nama itu. Awalnya tuh udah ngerasa kayak udah tinggi itu loh. Oh aku dibikinin kan kalau orang dibikinin nama-nama panggilan.
1: Gitu nama
0: kan.
1: Panggilan sayang gitu lah ya.
0: Iya kan jadi kan kayak ih sweet banget gitu ternyata? Kan. Ternyata Usut punya Usut. Ada cerita di balik semua itu. itu ada udang di balik ketoprak sahabat Win FM.
1: Temanku ini memang tidak pernah beruntung.
0: Eh, Sukma,
1: masalah percintaan.
0: Kamu Sukma kamu jangan tiba-tiba bilang, dia bilang gini, aku kayaknya yang paling waras dipanggil sama Wibi, dibikinin nama kamu ntar. Tunggu aja kamu. Gak ada gak orang yang lolos sama Wibi. Gak bisa.
1: Sanjit aja gak lolos.
0: Sanjit. Gitu deh. Coba
1: deh. Aduh, tapi
0: kamu apa? Kamu tuh namanya adalah memberikan ini apa namanya tuh?
1: Kak Suk-suk.
0: Memantik tuh kan?
1: Siap-siap. Itu dari Pak Arya, aku dikasih Pak Arya. Oh. Panggil aja Susuk gitu.
0: Sukma susuk. Jadi Susuk nanti. Pak Arya memberikan inspirasi kepada Wibi dia. Eh, kopinya enak sekali.
1: Kata apa yang anyway, apa kopi siapa nih?
0: Kopi di tempatnya Pak Arya. Yore.
1: House of Yore.
0: House of Yore. Ada nyoba kan kemarin tanpa gula itu coffee latte. Enak banget.
1: Oh.
0: Enak banget. Cuma ada kalau mau ke Canggu jauh, Pak.
1: Enggak iya.
0: Ayo lo bikin lagi, Pak, di Sanur.
1: Tapi kan banyak di sahabat Bun FM yang tinggal di Canggu juga, Di.
0: Banyak ya?
1: Ya mampirlah ke House of Yore ya kan.
0: House of Yore enak banget.
1: Nah, Pak, tak promoin tuh.
0: Punya Pak Arya, bilang aja saya temannya Pak Arya.
1: Oh iya.
0: Lolos masuk. Pas pesan bayar.
1: Pulangnya enggak lolos harus bayar. Kak Vino katanya bilang Sukma tuh Dewi Damkar katanya. Hah? BBBD kamu? Pemadam kebakaran kamu? Kenapa mak kamu dipanggil Dewi Damkar? Mengeluarkan air ketika kamu berbicara. Apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio Satu FM?
0: Ayo yuk, coba kita kasih tahu kita yuk 08 11 3 93 494. Ya nih Mama Cesya, aku dipanggil Mam Ces. Tuh kan. Agak ambigu sebenarnya Wibi itu memberikan kita nama tuh karena rasa cinta kasih.
1: Iya dong.
0: Karena lupa nama.
1: Mm-mm.
0: Atau karena dia emang lagi sengklek aja gitu.
1: Emang loh, kamu lupa nama ingat rasa.
0: Aku ingat nama.
1: Lupa?
0: Lupa rasa. Soalnya cuma sekali dua kali.
1: Ketemunya ya kan ngobrolnya.
0: Iya. Soalnya rasa yang dikasih kan rasa jus kan. Iya, yaudah sekali rasa, minum habis hilang.
1: Rasa sayang yang cuma sementara itu.
0: Mau pergi ke Jakarta, gak ada
1: gak
0: siapa.
1: Ya udahlah itu langsung.
0: Chat gak dibales.
1: Ade Yulia Bimbi memang tidak beruntung dalam percintaan sekarang. Siapa tahu besok ternyata menemukan soulmate.
0: Kejat-kejat jadinya aku.
1: Yuk, apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio? Di hari radio hari ini Satu FM.
0: Iya, yuk ngobrol yuk.
1: Yuk kita ngobrol, siapa tahu Anda dapat nama baru ya kan. Dari Kak Ade Yulia Bimbi.
0: Enggak ada aku kasih nama orang. Nama aku mau disamsat.
1: Mbak Desmar. Selamat pagi Mbak Desmar. Sudah ikutan mini food juga dia.

0: sudah request lagu ini, sahabat Uni FM, Chris Patih dengan Mengenangmu. Lagunya sedih ya.
1: Sedih. Dan Mbak Novi, Mama Andra kita nanya, Wibi Ade, kalian nangis gak denger ini? Kami sedih, tapi kami tahu banget Mbak Dewi gak suka kami sedih lama-lama. Dan kami juga tahu banget Mbak Dewi pasti pengen selalu bikin semuanya happy.
0: Betul.
1: Jadi kami harap sahabat Uni FM tetap happy. Kita sedih boleh banget, itu valid semuanya. Tapi sekarang mari saatnya kita mendoakan yang terbaik.
0: Tentu saja ya kan. Tapi buat sahabat Uni FM yang lain yang lagi dengerin kita pagi hari ini, mau request lagu apa silakan loh. Semoga bisa keputar semua lagunya ya.
1: Bener. Udah ada, Mami Santi, aku mau nyapa Mami Santi. Mami Santi udah ngomong loh nih, jangan ganti nama Mami ya. Harus lengkap Mami Santi Sastra. Noh, Wibi tuh.
0: Enggak, aku gak baca kalau gitu ah. Tadi aja.
1: Mami, ya udah ganti duluan. Aku baru mau bacain bawahnya. Jangan
0: kan
1: ganti nama
0: bilang, Mam Santi. Nggak. Mami Santi kan bener.
1: Mam San. Enggak, tadi kayaknya enggak gitu deh. Tadi enggak gitu deh kayaknya kamu nyebutnya.
0: Ada yang baca loh Mami ya tadi ya.
1: Nanti ya Mami ya, nanti dia baca ya.
0: Sambil kita lihat dulu ya kondisi. Berita-berita yang ada untuk pagi hari ini satu FM. Ayo. Di Hot Headline. Hot Headlines. Hot Headlines. Dari kompas.com, sahabat Uni FM, di mana TNI Angkatan Laut atau AL menemukan pelampung saat mencari 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Danianal Banten Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan pihaknya masih menunggu hasil identifikasi Basarnas untuk memastikan kepemilikan pelampung tersebut. Wawan mengatakan pelampung ditemukan KAL Anyer saat melakukan pencarian pada hari Kamis sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, kemudian dari TVRI Bali di Instagram ya, Desa Maderita, ini adalah atlet panjat tebing asal Bali yang kembali dipercaya memperkuat Indonesia di Asian Games 2026 di Jepang pada nomor speed climbing putri. Jadi perjalanan Rita ini memang sudah dimulai dari sejak SD ya, dan pada akhirnya menjadi juara dunia IFSC World Championship 2023, memecahkan rekor Asia 2026 dengan catatan 6,07 detik.
0: Wow.
1: Kita manjat tembok tetangga aja kayaknya perlu sejam.
0: Iya benar.
1: Dia itu pun panjat tebing.
0: Ketahuan lagi.
1: Iya lagi. Panjat tebing 6 detik loh, Pak.
0: Wah, panjat keren. 6 detik sahabat Uni FM.
1: Yes.
0: Kita ke kompas.com di mana aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan beberapa gunung api tercatat mengalami erupsi dalam rentang waktu yang berdekatan. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2026, sejumlah gunung api dilaporkan erupsi di antaranya Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM lewat akun Instagramnya mengatakan bahwa erupsi gunung api yang bersamaan bukan hal yang aneh. Dalam unggahannya, Badan Geologi menjelaskan bahwa Indonesia berada di cincin api Pasifik dan memiliki banyak gunung api yang aktif. Jadi kalau kata Badan Geologi mengatakan bahwa ini tidak otomatis berarti ada satu fenomena besar yang menghubungkan semuanya.
1: Yes.
0: Tidak, tapi itu ada hal yang bukanlah hal yang aneh gitu ya.
1: Oke, terus ada USS Fit ini menginformasikan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau masih terdeteksi di sejumlah wilayah. Meski emisi abu dari erupsi menerus enggak GAK telah berhenti, sisa material yang masih berada di atmosfer dapat terbawa angin dan menjangkau wilayah berpenghuni. Karena itu sebarannya masih berpotensi mengganggu kualitas udara dan pernafasan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Dan kemudian dari Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran ini mengatakan GAK kembali mengalami erupsi pada Rabu pada pukul 00.47. Erupsi berlangsung selama 28 detik saja dan terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm. Sementara itu Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Satria menjelaskan bahwa abu yang masih dirasakan masyarakat saat ini merupakan material sisa yang berada di atmosfer dan terbawa angin.
0: Oke, kemudian kita ke berita internasional, sahabat Uni FM, dari CNN Indonesia, di mana kebakaran menerjang sebuah kapal kargo berbendera asing di China pada hari Kamis tanggal 10 September kemarin. Insiden itu menewaskan sekitar 20 orang. Kantor media China melaporkan total ada 42 orang yang berada di atas kapal. dari kantor berita Xinhua mengatakan sebuah kapal kargo asing milik Beihal Shipbuilding Co. Ltd. terbakar di provinsi Qingdao, provinsi Shandong ketika sedang dalam pemeliharaan di pelabuhan hingga menyebabkan banyak korban berjatuhan.
1: Yes, kemudian dari entertainment, Sobat Pingin FM, infipop.id ini memberikan informasi band rock legendaris asal Inggris Muse mendadak kehilangan username Instagram resmi mereka. Oh. Wow, jadi sekarang Muse berganti menjadi Muse Band.
0: Oh begitu?
1: Iya, Muse Band.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Pengalian ini terjadi karena Meta merilis teknologi agen AI serbaguna mereka yang juga mau diberi nama Muse. Oh gitu.
0: Oh, akhirnya mereka jadi korban gitu ya dia?
1: Iya, akhirnya mereka yang ganti nama.
0: Baik.
1: Kasihan ya. Langkah tersebut menuai sorotan publik mengingat reputasi besar Muse di industri musik internasional. Tidak salah tag lagi kan? Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak band mengenai apakah perubahan username Instagram tersebut merupakan bentuk pengambil alihan sepihak atau hasil kesepakatan dengan Meta.
0: Nah, coba itu perlu ditelusuri ya. Apakah memang ternyata jangan-jangan sudah ada obrolan sebelumnya ya kan?
1: Jadi.
0: Atau ternyata pengambil alihan sepihak. Nah, itu tuh bisa rame itu.
1: Awa, awa, awa,
0: itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811 3800 04 62. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Press single on Penguin FM.

0: Kasawadika.
1: Yeay.
0: Spesial buat Anda yang dari Kasagu ini. Apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio sahabat Tune
1: jatuh
0: FM?
1: Jatuh cinta.
0: Hey.
1: Lagi-lagi ku jatuh cinta.
0: Hai.
1: Pada dia.
0: Oke. Okay.
1: Si pemberi PHP.
0: PHP cinta.
1: Eh, kata Bagus Bayu, ada tuh mirip Syahrini.
0: Wow.
1: Bukan aku yang ngomong ya.
0: Iya, iya, iya.
1: It's not me ya.
0: Mirip banget sama Syande, Syande, Syande.
1: Maju, cantik. Mundur, cantik. Maju, mundur, cantik. Cantik, cantik. Emang sesuatu.
0: Tak biarin aja.
1: Cantik, cantik, cantik.
0: Sudah tahu kan Anda, sahabat Tune FM, kondisi mental dari temanku.
1: Kondisi mental gitu.
0: Ayu,
1: maju,
0: kamu tahu kan Yu, adikmu cinti. Kayak gini Yu.
1: Tahu
0: ini spesial buat kakaknya ya.
1: Entertain, entertainer saya. Tahu. Cantik, cantik. Sebenarnya sahabat Tune FM ya, sakit perut tuh sekarang nih sebenarnya.
0: Yaudah, kita ngomong dulu yuk. Apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio?
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada yang belum kita baca itu adalah ada.
1: Tadi
0: Mbak
1: Kak Ari,
0: Ira.
1: Tadi Kak Ari dulu ya, Kak
0: Ari Bedingfield.
1: Dekorsnya ganti ya Kak, Dr. Gungwi.
0: Halo Dr. Gungwi, selamat pagi.
1: Peluk jauh katanya.
0: Iya, terima kasih.
1: Mohon doanya ya. Mm-mm. Terus juga ada Sanjit. Nih, Bibi panggil aku Jit-Jit lagi, Jit-Jit.
0: Sanjita. Karena gak boleh, Sanjita gitu.
1: Ada Black Lover, Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Oh, Great Expectation ya.
1: Oke, okay. Terus Kak Ari dia bilangnya, kalau aku dipanggilnya Mbak Beding sama Wibi. Penyiar terabsurd katanya. Dokter Gungwi bilang itu Wibi pakai two factor authentication ya. Iya kayaknya dia suka-sukanya dia aja pokoknya tuh. Terus
0: ya, biar aman di zaman sekarang loh dokter ya kan. Kalau bisa tiga sekalian.
1: Saputra nyapa kita, thank you.
0: Halo,
1: Saputra.
0: Put.
1: Mohon doanya Mahagra, siapa Kak yang meninggal, Mbak Dewi Ragata, mohon doanya ya. Terus juga tadi ada Nana. Nana aman ya Kak, jangan dibikinin kata ini katanya nama panggilan.
0: Enggak.
1: Tunggu aja Kak.
0: Enggak.
1: Tunggu aja.
0: Enggak takut. Mulai sekarang enggak aku mau memanggil Anda dengan kata-kata yang tidak dipanggil. Dengan kata-kata yang tidak dipanggil.
1: Halo Mbak Romi?
0: Mbak Romi, ya kan? Namanya Romi Jimbaran.
1: Bukan Mbak Rom. Kayaknya ada yang ngubah jadi Mbak Rom.
0: Enggak, aku akan sekarang menjadi orang baik. Aku panggil, hai Romi, mana, gitu.
1: Mana bisa orang dinilai dari mengganti nama dan tidak itu jadi baik dan jahat? Enggak bisa sih, bukan gitu sih konsepnya ya. Ini Mbak Romi bilang, Wibi sama Bram nih suka nambah-nambahin nama nih. Romiani juga.
0: Enggak, aku mau sekarang membaca apa adanya aja.
1: Karena mata kamu ngeliat nama aja udah berubah namanya jadinya. Widi Made dari Jepang nyapa kita
0: sama
1: Tari Radio, thank you.
0: Tuh aku panggil dengan baik kan Widi.
1: Iya bagus. Terus, Widi Jepang. Gitu.
0: Widi Jepang, Romi Jimbaran.
1: Nuna nyapa kita, thank you Nuna. Ade Yul katanya kalau Sukma manggil Ade ya boleh
0: lah.
1: Alright.
0: Ya. Terus?
1: Terus juga nih ada Wirama, Happy Radio Day, jatuh cinta sama radio karena penyiarnya dengan suara khasnya.
0: Oh, terima kasih Wir.
1: Terus juga dia bilang Mbak Dewi Ragata tuh suaranya khas banget. Iya. Ada Dito juga, Dito mau Polite Taylor Swift.
0: Alright,
1: kita
0: siapin
1: dulu ya.
0: Kemudian
1: juga aku suka sekali dengan, oh ini Ari Adriansah. Aku suka dengan tanda koma.
0: Terima kasih.
1: Soalnya biar kita ada keterusannya.
0: Wah, biar kita ada kelanjutannya.
1: Baik.
0: Tidak tiba-tiba menghilang.
1: Takut, aku banget itu. ST Anget, Wake Me Up When September End, Green Day sama kayak Ayu. Dia tadi request minta lagunya Green Day juga, Wake Me Up When September End. Terus dia bilang, aku suka banget dengar radio kalau Ayu. Ayu bilang, aku suka banget dengar radio karena menambah wawasan laguku. Mengingat aku orangnya introvert.
0: Oh baik. Kayak aku banget loh, yuk persis.
1: Iya, aku juga no.
0: Introvert banget
1: aku. Aku sekeluarga tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Aku, Ayu, Bu Agung, Bapak
0: yeah.
1: Tuh introvert.
0: Introvert banget.
1: Oi juga introvert.
0: Oh wow.
1: Kita introvert.
0: Tinggal di Mars kayaknya kalian.
1: Kita tuh di dalam rumah, jangan pernah tuh keluar. Oh itu kalau gonggong tuh gini. Oh.
0: Oh gitu. Bahkan enggak keluar suaranya ya kan gonggongnya. Tapi gede.
1: Masuk lalat semua. Ada lagi di TikTok titisan Ultraman, baik Madegen, mohon
0: rame
1: doanya ya.
0: TikTok ya.
1: Rame, no.
0: Begitu kamu dandan rame loh dek, dandan kamu tiap hari dek.
1: Capek aku dandan. capek fudanan lo. Eh tolong ya, Syahrini tuh cantik tuh kalau tanpa make up tahu.
0: Mana ya?
1: Cantik ada
0: dia tuh pakai gelembung.
1: Aku cantik dari Bajra Sandi.
0: Iya benar.
1: Lihat pakai aku dari
0: Bajra Sandi. Percaya aku banget.
1: Mbak Madegen bilang aku sering banget request pas Mbak Dewi Ragata.
0: Oh kayaknya. Baik.
1: Thank you.
0: Kemudian
1: titisan Ultraman hari Jumat kerja nih Kak. Oke, semangat. Terus juga bentar ada Mbak Meta.
0: Halo Mbak Meta, cepat sembuh Meta. Anakmu ya, Mbak?
1: Iya, cepat sembuh.
0: Semoga cepat pulih, tapi kemarin tindakan sih sudah dilakukan. Sekarang tinggal pemulihan.
1: Cepat sembuh.
0: Iya.
1: Terus ada tadi Mbak Meta udah Pak Wirama, Wibi jago ngarang lagu dia. Lagu nama orang semua dikarang sama dia. Tutu, thank you juga udah nyapa kita. Agus Ade request Nadia Fatira Penyendiri.
0: Coba nanti disiapin
1: coba
0: ya.
1: Kita liatin dulu ya. Terus ada
0: kok rame banget sih.
1: Quiritio, selamat hari radio kembali jaya di udara. Amin.
0: Terima kasih.
1: Film semangat. Selamat hari radio, thank you. Terus ada Dian Kesuma, hai Ade Wibi, halo.
0: Halo Mbak Dian.
1: Titisan Ultraman yang buat jatuh cinta radio obrolannya. Banyak elemen of surprise yang susah diganti media lain.
0: Baik, thank you loh. Tapi ini WA banyak banget loh Ade.
1: Ya yuk
0: kita ke WA. Mbak Irin saat pagi, dia lebih sering dengerin radio itu lewat di mobil aja. Dia sambil ini ya, dia masih gak nyangka loh Dewi Ragata sudah berpulang. Teringat di siaran di pagi bersama, di pagi hari bersama Wibi. Tanggal 21 Agustus. Dimana waktu itu sesi lagu-lagu lama. Terus kemudian ada mini food sama Dewi gitu kan. Dia sempat menasihatkan, ternyata itu nasihat terakhir dari Dewi. Dan juga seru waktu itu dengar Wibi sama Dewi di siaran pagi.
1: Iya kan.
0: Padahal aku bilang, aduh Wi, kita baru sekali siaran bareng loh. Dan ramai banget ya waktu itu kan. Dewi juga pusing waktu membaca chat yang panjang dari mini food yang masuk. Ingat itu ketawa sendiri tau gak sih. Aku ingat juga waktu Wibi pernah tanya kalau ada siaran pagi lagi, kamu mau enggak gitu. Dan dia menjawab, enggak mau, cukup ini terakhir kalinya. Dan ternyata itulah saat terakhir kalinya Dewi hadir di siaran pagi.
1: Iya.
0: Biasanya aku suka request di office hour dan juga intermezzo saat Dewi siaran. Sekali lagi, turut berduka cita ya. Semoga Dewi mendapatkan tempat terbaik di sana. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.
1: Terima kasih Mbak Ira.
0: Terima kasih Mbak Irin. Mbak Ira. Aku harus menjawab.
1: Dia yang ngomong sendiri kan.
0: Mbak Ira.
1: Bukan aku yang sahabat Twin FM.
0: Terima kasih Mbak Ira.
1: Aku tidak ada memantik apapun ya. Tidak ada.
0: Baiklah.
1: Budayu.
0: Halo Budayu.
1: Budayu jegek. Dia minta Alex Warren Emerald Eyes.
0: Alright.
1: Terus ikutan mini food tergantung kalau di rumah radio analog. Kalau di luar streaming. Thank you.
0: Terima kasih. Halo Kak.
1: Streaming dong, aku nontonin kalian live biasa. Jadi thank you.
0: Berarti dia justru menunggu kita live di TikTok dong.
1: Kamu nunggu aku yang cantik.
0: Iya kan, tapi dia kadang-kadang suka gak dandan. Makanya dia tidak siap ya kan.
1: Kalau hari-hari ini aku tuh in a statement, aku yang paling about this. Ada yang request lagu itu apa?
0: Gak ada, gak ada. Udah gak siap lagunya.
1: Dokter Cho.
0: Apa kabar Dokter Cho?
1: Request lagu rock ya Om Tante.
0: Rock. Tadi sudah kita puterin lagi Michael Romance ya.
1: Suka denger radio karena enggak ribet milih lagu, penyiarnya seru, vibes-nya selalu fun.
0: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Pasti penguin kan itu kan. Putus tuh selamat pagi Kusuma, selamat pagi Kusuma.
1: Yes.
0: Oh nanti kita ini ya, kita apa namanya? Chat aja ya jawabnya ya. Kemudian juga ada Kak Juna, Kak Aju.
1: Ya kan. Selamat pagi. Dia mau bilang Kak Juna. Dia mau ngomong gitu. Bukan aku ya.
0: Aku akan stop deh kalau begitu.
1: Alah. Gak usah. Tuh udah mendarah daging tuh. Ke urat nadimu.
0: Tapi kalau Kak Ajun ini dia dengerin analog forever. Di jalanan aja di mobil. Lebih terasa dengerin radio gitu. Kalau untuk topiknya alasan aku kenapa seneng denger radio. Jawabannya hampir sama dengan yang aku bilang di sini.
1: Apa tuh?
0: Apa itu Kak Ajun? Ya Kak Ajun kan. Karena kalau dengerin radio kita itu tidak tahu nextnya bakal diputerin lagu apa. Kalau di streaming platform kan kita sudah tahu kita mau dengerin apa ya kan. Jadi element of surprise. Terus dengerin berita terupdate sama penyiar pasti sangat penting. Karena kalau penyiarnya gak bisa bangun mood, gak enjoy juga sih dek. Jadi tergantung penyiarnya apakah bisa membangun mood atau enggak gitu ya.
1: Iya, terus ada Mbok Dek Ayuni.
0: Halo Mbok Kade.
1: Selamat Hari Radio Nasional.
0: Ibu Kade Ayuni, selamat pagi. Nama Anda aku lengkap dengan hormat dan respect. Ya kan?
1: Pakai ini dong, pakai ambil-ambil belakangnya dong.
0: Private ya.
1: Private.
0: Selamat pagi Ibu Kade Ayuni, private.
1: Kasihan Mbak Dek kuno. Terus berduka. Ya terima kasih ya. Tolong doanya buat Mbak Dewi ya. Mm-mm. Yang bikin kita suka sama radio. Baru aja ngomongin ini kemarin sama Adi katanya. Kedinamisannya. Ada penggawanya. Ada musiknya yang kadang belum tentu kita tahu. Ada iklannya. Iklannya apalagi sabun jelita ya.
0: Iya bener.
1: Ada kadang-kadang suara penggawanya bocor pas muterin lagu.
0: Itu mungkin kalau pas awal-awal kita siaran ya Dek ya.
1: Iya lagi.
0: Suka lupa ya kan.
1: Iya no. Apalagi kalau nemu penggawa yang engaging ke pendengarnya ya. Macam kalian.
0: Ih terima kasih loh.
1: Ini statement. Kita yang paling abadi. Pernah aku sama Adi dengar
0: Tuhan, lagi. Tahu kan Tuhan. Apa yang perlu kamu lakukan ya kamu lakukan. Tuhan lakukan.
1: Pernah aku sama Adi dengar radio sebelah taya pagi-pagi juga nemenin kita jalan ke kantor. Tapi dua penggawanya laki-laki menutup siaran mereka dan gak lagi di radio itu.
0: Oh tahu aku.
1: Lalu kemudian menemukan kalian yang kembali mengisi pagi hari kami. Love pokoknya love juga.
0: Terima kasih. Halo Ibu Rima. Selamat pagi. Dia mau lagunya Olivia Rodrigo dong yang Drop Dead. Aku dengerin radio di mobil pas berangkat dan pulang kerja. Dan kadang streaming juga pas jam kerja. Terima kasih loh.
1: Thank you loh.
0: Ibu Romi di Jimbaran.
1: Mantap. Aku udah nunggu dia kepleset.
0: Lagunya Unmesh hanya rindu. Terus terang belum bisa terima semua ini. Katanya air mata netes terus. Kalau Ibu Romi dengerin radio analog aja kalau di rumah. Kalau misalnya bepergian streaming aja. Makasih Ade dan Wibi tetap semangat. Yang membuat Ibu Romi cinta sama radio.
1: Karena radio jadi sumber, usah soft-spoken.
0: Kan aku harus seperti itu sekarang.
1: Oh, iya.
0: Jadi sumber
1: kita
0: informasi. Lagu-lagunya
1: ya?
0: Bagus, penyiarnya keren dan bisa diajak ngobrol. Cerita-cerita curhat dan yang dicurhatin gak akan bocor. Tentu gak akan bocor sampai ke luar angkasa maksudnya kan.
1: Hanya bocor ke seluruh Bali.
0: Indonesia dan Bali. Pertama dengerin radio, tapi setelah tahu ada Penguin langsung pindah Penguin. Dulu rebutan radio sama Ortu karena Ortu sukanya dengerin Sandiwara Sahur Sepuh di radio sebelah.
1: Sudah
0: Ruskin Rungsing maksudnya. Beberapa radio karena dibawa tidur jatuh rusak dari yang pakai baterai sampai pakai listrik. Terima kasih Bu Romi ya atas tulisan Anda.
1: Mbak Ratna Batu Bulan. Aku biarin dia aja ngomong kayak gitu. Aku biasanya ikutan topik. Suka denger radio karena lahir udah dicekokin radio sama bokap. Ini udah belum ya tadi ya?
0: Belum dong.
1: Oh belum ya. Sebagai orang radio, bokap nih sangat cinta sama radio sampai hari-hari radio nonstop di rumah kan. Kebiasaan ini kebawa ke aku. Setelah gede aku punya pilihan radio sendiri sesuai selera musikku. Apalagi radio bikin semangat aktivitas dan gak ganggu karena bisa denger sambil ngapa-ngapain di rumah.
0: Asik.
1: Hari radio gini dulu tuh aku penuh kegiatan. Biasanya di radio itu ada kegiatan di gedung Tri Prasetya. Waktu kecil biasanya ikut nari Penyembrahmu asik, pengisi acara juga. Terus jadi bawa baki penyerahan hadiah. Setelah bapak pensiun biasanya nganterin undangan pensiun aja hari radio. Sekarang udah gak ada, hari radio tinggal kenangan.
0: Baiklah ada Amin Mimbar, Bapak Amin Mimbar selamat pagi. Kalau saya selalu dengerin radio lewat streaming. Kalau waktu Taib 2000-an.
1: Tahun gak maksudnya?
0: Oh tahun. Tahun 2000-an dengerin radionya lewat HP Nokia jadul saat pulang kerja dari Ubud ke Denpasar. Selalu radio Penguin loh dengerinnya.
1: Thank you.
0: Lagunya Luis Capaldi dong, Before You Go. Lagunya buat Dewi Ragata, terus berduka cita katanya.
1: Terima kasih.
0: Atas kepergian Mbak Dewi Ragata. Semoga tenang di alam sana serta di tempat di surga. Terima kasih.
1: Yes.
0: Pak Arya Wirawan, selamat pagi Pak Arya.
1: Halo.
0: Dokter Ardi Pratama juga selamat pagi.
1: Oh, bukan dokter Tam-Tam ya?
0: Enggak dong, kan aku sekarang harus seperti itu ya kan? Lewat radio mobil dengernya, teman perjalanan banget. Apalagi pas berangkat kerja atau pulang, biar di jalan gak terasa sepi. Ditemani lagu-lagu dan obrolan seru dari Penguin FM. Mungkin karena radio menghubungkan manusia lewat cerita dan emosi.
1: Tunggu
0: seperti dalam dunia kesehatan,
1: gitu.
0: Komunikasi itu penting.
1: Yeah.
0: Radio punya cara yang unik untuk menyampaikan pesan, menemani dan memberikan energi positif kepada banyak orang.
1: Ya, mulai capek dia. Yeah. Ada Uni Cici nyapa kita di TikTok.
0: Selamat
1: Hai.
0: Pagi.
1: Ada Nick juga halo.
0: Ibu Cika Sastro.
1: Yeah. Wardoyo.
0: Selamat pagi.
1: Bukan ya. Yeah. Ada Manika.
0: Halo.
1: Kenapa Mbak Dewi? Mbak Dewi baru berpulang kemarin. Mohon doanya ya.
0: Yes.
1: Nah, terima kasih. Bawo, thank you udah nyapa kita.
0: Gus Bawo. Panggil dia Gus Bawo.
1: Dia kan minta dipanggil Bli Gus Bawo.
0: Oh Bli Gus Bawo. Panggil dia Bli Gus Bawo ya. Tolong jangan ubah-ubah.
1: Sanjit. Ya. Wibi.
0: Sanjita namanya dia. Tolong panggil dia Sanjita.
1: Aku sih best friend.
0: Enggak, Sanjita.
1: Ih marah. Wibi sering panggil aku jet-jet loh. Oh, bukan aku yang ngomong nih, dia yang ngete nih. Untungnya aku udah kenal Wibi dari aku SMP sampai udah nikah sekarang, no. Coba enggak kasih jet beneran kamu ntar.
3: Emang boleh ngomong kayak gitu on air?
1: Jet-jet?
3: Emang boleh ngomong kayak gitu on air?
1: Iya, tidak boleh ya?
3: Enggak tahu, emang itu enggak kasar ya?
1: Enggak lah.
3: Oh enggak kasar, ya udah ngomong aja.
1: Enggak lah.
3: Aku kan enggak tahu deh, ya kan?
1: Enggak lah.
3: Oh ya udah.
1: Itu bahasa Bali.
3: Oh itu bahasa, tapi enggak kasar kan?
1: Enggak lah.
3: Oh ya sudah.
1: Aman.
3: Halo Jet. Enggak dong. Halo Sanjita. Selamat pagi.
1: Masalah dia lagi ke salon nih. Enggak dengerin dia.
3: Oh iya enggak ya.
1: Yang buat aku cinta sama radio karena aku kenal Wibi pertama waktu ambil hadiah album siapa gitu lupa. Disuruh sering-sering
3: mampir.
1: Enggak tahu. Penyemarak aja. Disuruh sering-sering mampir ke radio. Semenjak itu aku punya banyak teman dari radio. Soalnya aku dulu anaknya enggak pede ketemu orang baru. Mungkin karena dulu aku sering diejek sama teman-teman. Oh. Jadi gampang minder.
3: Wah, kamu diejek, kamu cantik banget loh.
1: Iya loh. Radio kasih aku positive energy dan bikin aku confident. Malah sekarang teman-teman aku jadi banyak banget.
3: Happy deh kalau bikin kamu jadi confidence ya.
1: Coy, 15 teman. Lagi coy.
3: Banyak banget. Apa yang membuat Anda jatuh cinta sama radio? Nanti kita bahas lagi sahabat Bune FM.
2: Back to the past. Back to the past.
3: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. Am Wibi Nugra.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devakit dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
12: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.

0: Bingung FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Spice Girls, sahabat Bingung FM, Viva Forever. Spesial buat yang sudah request lagu ini ya.
1: Yes.
0: Sambil kita lanjutkan obrolan kita, apa yang membuat Anda tuh jatuh cinta sama radio di hari radio untuk kali ini, sahabat Bingung FM ya.
1: Iya, capek gak lu? Capek gak ada yang ngomong kayak gitu, biarin aja.
0: Aku harus sopan.
1: Lanang. Kita mau baca, yuk ikutan topik yang belum joinan 0811-393-494, ini sesi terakhir ya.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Yuk silakan.
1: Ada Lanang, ikutan topik dong yang membuat jatuh cinta sama radio. Karena saya suka dengerin musik, di samping itu karena penyiarnya juga.
0: Alright.
1: Saya dulu lama dengerin Wibi sama Betty.
0: Oh baik.
1: Sampai akhirnya ketemu Wibi di Penguin lagi. Makasih lagunya, sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Mami Santi Sastra, love you mamiku, sayangku,
0: Ibu,
1: cintaku.
0: Ibu Santi Sastra, selamat pagi.
1: Dah baca dah kalau gitu dah.
0: Enggak, kamu sudah janji tidak akan membaca, takut salah.
1: Selamat Hari Radio Nasional. Menyukai dunia radio seperti mencintai jiwa raga dari zaman doeloy, katanya mami ya, sampai sekarang tiada hari tanpa radio. Meski teknologi canggih, tetap ada radio analog yang setia menemani, terutama pagi hari ini dengerin celotehan kalian Ade sama Wibi.
0: Oh, terima kasih.
1: Love mami, tetap mengudara dan menjadi kesayangannya Penguin FM ya. Love you too mami.
0: Sama-sama, aku balas.
1: Love you
0: nih.
1: Dong.
0: Aku balas. Love you too banget.
1: Ya, gitu. Love you too banget enggak? Mulai.
0: Ada Erik, selamat pagi Erik. Bapak Erik, selamat pagi. Karena radio itu sudah terbiasa dari kecil.
1: Iya, lo masih mas-mas kamu panggil bapak. Iya.
0: Gak apa-apa, semua aku panggil bapak dan ibu ya. Terus yang bikin cinta itu radio bisa berinteraksi dari zaman request. Pakai telepon rumah, SMS, sampai sekarang udah bisa WhatsApp yang mempermudah. Dari radio lokal, sampai dulu sering dengerin lagu UK atau US.
1: Gila.
0: Kadang itu penasaran aja, lagu-lagu apa aja sih yang sering diputar di radio di luar negeri. Kamu kayak music director deh. Tapi semenjak kenal Radio Penguin, aku sudah jarang pindah-pindah sih, karena kan banyak udah kenal penyiarnya, sahabat-sahabat penguinnya. Kecuali streaming kalian mati ya, mau gak mau beralih ke radio lain. Selain penyiarnya yang seru-seru di Penguin, PHMC itu punya daya tarik tersendiri loh deh. Jadi sering diskusi aja bareng sahabat Penguin FM yang lain. Siapa nih? Siapa nih tiga besarnya? Terus sering ejek-ejekan juga. Lagu kesukaan si A turun, atau lagu kesukaan si B masuk 10 besar. Sudah rame saja obrolan tiap Sabtu sore sekarang. Semoga radio tetap bertahan di saat serangan digital dan streaming sekarang.
1: Terima kasih. Ada Kibo Bali Unlocked.
0: Halo.
1: Ada Wibi request yang ngebeat Applied Taylor Swift. Mari buat dance tipis-tipis.
0: Oh,
1: katanya ya. Ade setiap pagi kok sekarang tampil glow up. Enggak, kebetulan aja saya mau pergi.
0: Ya bener. Kebetulan dia dandan ya.
1: Wih, katanya benar-benar meet my day. Sama Caci.
0: Ade lo, kecantikannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Santero jagat raya ya.
1: Skills. Kak Tika.
0: Halo Kak Tika.
1: Gara-gara suka request lagunya Lisa dulu. Tiap hari dulu akhirnya dipanggil Latika sama Wibi. Dari mana aku baca nih ya? Aku bingung
0: udah,
1: deh.
0: Tadi udah di atas ini, di atas sudah dibaca.
1: Udah ya? Oh iya tah, Mas Atah? Udah, oh iya.
0: Tinggal yang itu aja.
1: Terus juga, tapi once dikasih nama panggilan dari Penguin, biar kita benar-benar disayang gitu loh. Oh, ini khasnya Wibi banget.
0: Mantap.
1: Oh, ada gak dibuatin nama panggilan Kak? Coba buat adik udah ada. Sabar deh, sabar. Nanti Julia bimbing. You know. Baru mau bilang untung gak? Yeay, setidaknya bisa buat kalian sedikit ketawa. Hanya gara-gara checklist nama pendengar Penguin, lucu banget. Aku kadang mikir ini nama siapa lagi diubah-ubah sama Kak Wibi, ya kan?
0: Mulai sekarang tidak ada nama yang diubah ya. Mbak Desak Mariani.
1: Mbak Desmar.
0: Enggak, namanya Desak Mariani. Panggil dia Desak Mariani ya. Lagunya Still dong, Karol G.
1: Capek deh ntar biar itu.
0: Masih berharap suara Dewi Ragata di Penguin loh. Masih dengerin radio lewat radio analog. Karena radio ada di dapur, bisa nyala sepanjang hari. Kalau lagu di rumah sampai sore ya. Suka dengerin radio karena suka lagu-lagu yang diplay. Selain itu karena penyiarnya. Kayak kalian. Walaupun gak pernah ketemu langsung, tapi kayak udah temenan lama. Bikin happy dengerin kalian siaran. Terima kasih Ibu Desak Mariani.
1: Ada kocak. Ada Abdul. Morning Om Teguh, Ade ikutan topik dong.
0: Apa ini?
1: Yang membuatku cinta sama radio sampai sekarang karena obrolan-obrolan penyiarnya yang seru dan lucu, insertnya yang keren dan muterin lagu requestan pendengarnya. Jadi lebih tahu lagi nih lagu-lagu lama yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya. Pertama kali dengar radio tuh kelas 5 SD, gara-gara beli Walkman katanya waktu tamasya di Pasuruan. Hingga sekarang masih dengar radio di tengah gempuran platform musik dan juga podcast. Semoga radio selalu eksis tak lekang oleh waktu.
0: Yes, amin. Terima kasih. Ada Ibu Trisya Dewi, selamat pagi. Lagunya Peggy Gue sudah kita puterin. Iya, kalau mini food aku dengar kalian dengar radio kalau nyetir tapi kadang streaming juga ya. Dia ngetik sambil berhenti di jalan. Terima kasih.
1: Atas
0: perhatian Anda kepada keselamatan Anda dan juga orang lain di jalanan. Tapi karena topiknya ini aku harus bilang makasih ke kalian. Aku baru 2 bulan ini dengar radio loh.
1: Oh ya.
0: Karena kalian setiap hari perjalananku panjang kan, jadi suka ngantuk nih. Semenjak dengar kalian, aku gak pernah ngantuk dan gak pernah hampir tabrakan lagi. Hati-hati.
1: Iya.
0: Mbak Trisya Dewi, makasih loh kalian. Love you, love you too.
1: Love you too Mbak Trisya, pakai ini aja, cari jasa driver aja deh.
0: Oh wow.
1: Aku.
0: Menambah ini ya.
1: Menambah pundi-pundi.
0: Pundi-pundi.
1: Ya. Ya. Tapi ya, tidur yang cukup ya biar enggak ngantuk-ngantuk ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi kalau memang misalnya mau ngetik ya di minggir benar. Itu sudah benar.
1: Itu sudah benar.
0: Apa
1: bagus.
0: Yang Ibu Trisya lakukan sudah benar ya.
1: Apalagi ibu yang satu ini.
0: Iya, Ibu Nani, selamat pagi ya kan.
1: Bukan Ibu Nina ya.
0: Harus memanggil nama sesuai namanya ya kan. Request lagu Melsi dong, Never Be The Same Again. Oke, nanti kita siapin.
1: Papang radio analog setiap hari karena di butikku selalu puterin Penguin FM.
0: Terima kasih loh.
1: Top leader yang dancing in the moonlight dong.
0: Nanti kita siapin dulu ya, semoga bisa. Ya.
1: Adi Gun.
0: Halo.
1: Isiin nak emasnya.
0: Bapak Adi Gunawan.
1: Katanya Kadek Mas Ayuni.
0: Oh baik, Kadek Mas Ayuni private.
1: Ya.
0: Belakangnya kan ada private.
1: Iya lagi no.
0: Iya kan.
1: Terus Sefrini.
0: Ayo Sefrin.
1: Ikut.
0: Sefrini. Kok Sefrin sih? Sefrini namanya, ya kan?
1: Dia keceplosan sendiri, ingat sendiri. Atur mah kata aku mah. Sefrini, ikut kalau aku hiburan sambil masak dengerin kalian yang kadang selalu gak jelas. Bukan kadang, emang selalu kita gak jelas aja.
0: Seperti itu Ibu Sefrini.
1: Wow. Canda kalian itu lo lucu, gemes, tapi ya gitu kadang apa sih gak jelas emang.
0: Terima kasih, itulah kita berdua
1: Sefrin,
0: ya.
1: Sefrin nanti ada ke Benoa tanggal 16 tapi jam 5 sore Sefrin.
0: Oh baik, silakan bertemu bersua berdua ya. Ibu Ayu Manik, selamat pagi.
1: Hai.
0: Dia rest in peace buat Mbak Dewi Ragata ya. Aku dengerin radio saat di mobil aja pada siaran pagi Wibi sama Winda dulu ya kan. Berarti sekarang Winda diganti Ade, asik juga. Dan aku sering ketawa sama kalian loh. Dengerin Penguin sejak SMP. Terima kasih.
1: Thank you Mbak Iwani. Terus ada Ibu Mita.
0: Selamat pagi Ibu Mita.
1: Selamat hari radio. Dia bilang Bu Mita dari warung Uma sana Bahe mengui ikutan. Aku suka banget dengerin radio. 6 tahun buka warung udah 3 kali ganti radio. Request mahal ini dong. Sisa rasa.
0: Coba
1: masih
0: disiapin
1: sedih
0: nanti
1: banget
0: ya.
1: Dengan kepergian Dewi katanya. Beliau pernah janji mau mampir.
0: Iya. Bahkan kita juga janji belum kesana.
1: Maaf ya. Ya
0: kan. Tadi Amin Mimbar sudah ya. Sudah dibaca, udah.
1: Udah toh?
0: Iya benar. Kan tadi ada yang tahun 2000-an ya kan. Dengerin radio. Mbak Ratna di Batu Bulan, selamat pagi Mbak Ratna. Sudah dibaca tadi ya.
1: Udah juga toh?
0: Udah katanya. Oh,
1: udah.
0: Ya, biasa aja Wibi. Malah aneh.
1: Gak bisa gitu. Dia. Cepek banget.
0: Ibu Novi Widiartini, selamat pagi.
1: Iya.
0: Katanya cuman gitu aja sih.
1: Saya lebih suka, ini udah belum sih?
0: Belum kayak. Sudah. Belum.
1: Saking banyaknya Wak, maaf
0: iya,
1: bener, ya.
0: Iya benar, maaf ya.
1: Saya lebih suka denger radio analog, harus lewat alat radionya bukan streaming, beda vibes-nya gitu. Sampai adik-adik saya tanya, kenapa sih suka banget denger radio padahal ada YouTube, ada Spotify, kan tinggal cari lagunya gak mesti nunggu antrian. Saya suka denger radio sejak SMP, karena ada suara penyiarnya rame, bisa ngobrol sambil request lagu, apalagi akrab sama penyiarnya. Sampai tahu itu suara siapa, udah hafal aja. Berita kemarin saya sedih dan kaget juga, kepikiran pas ngajar juga, sampai saya cerita ke suami. Suami bilang kalau gitu kirim doa aja, iya.
0: Iya, terima kasih loh.
1: Itu paling baik, terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Ibu Novi Widiartini, Mama Cesya. Selamat pagi, katanya sehat kaya raya untuk kita semua.
1: Amin.
0: Sama seperti katanya Dewi Ragata ya kan.
1: Iya bener.
0: Aku dengar radio dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, radio analog. Dengar penyiar yang bikin aku senyum dan ketawa selalu. Jadi buat aku awet tua gak sih?
1: Awet muda lah.
0: Awet muda dong. Mama Cesia sangat awet muda. Karena kalian bikin senyum terus. Asik. Gitu. Terima kasih loh. Ya kan?
1: Aku dipanggil Mam Ces sama Bibi.
0: Mama Cesia.
1: Anakku denger nge-ces no. Tapi aku suka. Berasa kita kenal banget tuh.
0: Terima kasih loh. Haruskah saya memanggil nama Anda dengan nama...
1: Mam Ces katanya panggil. Mama udah Cesia. Pak Endang.
0: Halo,
1: aku dengar radio itu pakai aplikasi. Aku orangnya senang banget dengar radio karena sekalian juga dengar berita. Tapi aku lebih sering dengar radio yang di Singaraja aja katanya.
0: Oh, baik.
1: Terus awal Januari 2026 nggak sengaja dengar kalian siaran. Wah, aku kadang sampai ngakak sendiri kalau dengar kalian. Pokoknya tiap pagi rajin banget dah dengerin kalian.
0: Oh, terima kasih loh, Ibu Endang Pajarwati.
1: Mantap. Terus tanggal 21 Januari aku memberanikan diri buat masuk pas kalian live TikTok. Terus minta diucapin ultah. Kes hari itu aku ultah dan aku masih ada rekamannya. Oh. Senang banget deh hari itu Ade dengan kerencengannya juga. Setelah itu makin rajin deh dengerin Penguin dan akhirnya kenal Bram, Suma, Mbak Dewi dan lain-lain. Dapat teman-teman baru di grup sahabat Penguin FM. Aku jarang request lagu karena tahu lagu-lagu yang diputerin pasti bagus-bagus.
0: Oh, baik, terima kasih loh.
1: Sekarang Penguin selalu nemenin hari-hariku. Thank you love sekebon, love se universe.
0: Yeay.
1: Yeay, terus ada Mbak Panca.
0: Iya, ada Ibu Panca Neki, Marga Tabanan ya.
1: Aku awalnya tertarik sama radio karena suara penyiarnya. Waktu aku masih kecil nih SMP, aku sudah suka radio. Suka suara penyiarnya kayak cantik, ganteng itu. Wah, orangnya juga kok.
0: Kalau kita cantik. Mungkin enggak kali.
1: Aku iya, aku iya tolong.
0: Eh, Syahrinten.
1: Apalagi waktu itu kan gak gampang ya kita tahu gimana wajah penyiarnya gak kayak sekarang. Nah dari situ awalnya akhirnya aku ikut interaksi dengan kirim-kirim surat. Ih luar biasa lewat pos. Sekali kirim untuk dibacain seminggu.
0: Oh baik.
1: Gue nunggu surat dibacain tuh kayak nunggu kencan pertama deg-degan. Jadi dari situlah aku suka radio sampai sekarang. Love you radio, love you Pingin, love you kalian. Love you too.
0: Ibu Dio, hello masuk lewat mana ya? Tiang di depan nih maaf. Hah? Bu Dio?
1: Bu Dio ngapain bu?
0: Bu? Ibu Dio, Anda di mana Ibu Dio? Coba kalau ada di depan, lihatlah di sebelah samping ada
1: gang
0: lorong.
1: Kecil ya, lorong. Ya,
0: lorong gelap itu Anda masukin Ibu Dio.
1: Yang ada motor-motornya.
0: Betul. Kemudian Anda melihat ada tulisan Penguin ya. Anda nanti naik ke atas ke lantai 2.
1: Iya.
0: Disitulah kita berada Ibu Dio ya.
1: Agak kaget kita Bu tiba-tiba.
0: Halo. Ibu Dio katanya semua aku cinta karena lagu-lagu kesukaan tentunya penyiar yang luar biasa. Biasa request juga sama Mbak Dera karena sambil kerja dengernya masih enggak percaya ingat pas Wibi sama Mbak Dewi siaran duet bareng Jumat kemarin banyak yang ini ternyata ya.
1: Tersentuh ya.
0: Yang inget loh cuma Penguin yang kucinta. Terima kasih Bu Dio ya.
1: Bu Dio semoga ketemu jalan kita naik ya.
0: Iya bener.
1: Tunggu kita abis ini ada yang turun.
0: Iya masih banyak yang belum terbaca loh Bu.
1: Adi Premana.
0: Halo Kak Adi Premana.
1: Yang membuat jatuh cinta sama radio ya penyiar seperti kalian.
0: Terima kasih.
1: Mama Yaya.
0: Mama pagi. Yaya.
1: Mulai soft spoken ya. Pagi Wibi Ade. Untuk alasan kenapa aku suka dengar radio ya karena suka dengar lagu. Di radio itu tidak ada pencitraan. No dunia tipu-tipu penuh drama. Masa sih. Kalau sekarang suka dengar obrolan kalian. Walaupun pagi-pagi harus rebutan radio sama suami ya.
0: Kayak sip-sipan
1: radio. Lagunya ngikut aja. Thank you. Indra Perdana.
0: Iya. Terus ada siapa lagi nih?
1: Bawa.
0: Gus Bawa ya. Saya berawal cinta radio tahun 2001 pas zaman TK. Dan 2005 berawal dari request lagu lewat telepon. Dan luar biasa lagi jadi model video klip. Terima kasih. Ya.
1: Mantap sekali ya Desa. Pagi Wibi Ade yang bikin suka dengar radio. Suka dengar musik dari baru bangun dengar radio. Dan penyiarnya asyik. Semangat. Terima kasih Mbak.
0: Ibu Ayin. Yes. Selamat pagi. Pokoknya Penguin FM.
1: Terlove.
0: Terima kasih.
1: We love ya. You too.
0: Terus?
1: Terus juga ini ada Maman Lingga.
0: Halo, turut selamat
1: berduka
0: pagi.
1: Cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu penyiar terbaik Radio Penguin FM Bali. Iya, Bu Dewi Ragata. Terima kasih ya. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik. Terima kasih untuk doanya.
0: Terima kasih.
1: Kepada seluruh keluarga besar Penguin Radio dan semuanya diberikan ketabahan katanya. Thank you.
0: Terima kasih dan juga terima kasih juga buat sahabat Penguin FM yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Iya.
0: Tentang seputar radio, kenapa Anda jatuh cinta sama radio.
1: Benar.
0: Dengan piranti, oh kok piranti? Dengan alat apa Anda mendengarkan radio di zaman sekarang?
1: Dengan media apa ya kan? Gitu ya?
0: Media apa?
1: Ada Rian ada Putra, Raim Laude, Ikro. Kalau bisa kita puterin.
0: Yes,
1: Tutu,
0: betul banget.
1: Tadi udah dibacain ya. Ada Dilan.
0: Halo,
1: selamat
0: Dilan.
1: Pagi Kak, saya mendengarkannya menggunakan telinga sebenarnya Kak. Baik, tapi media mendengarkannya menggunakan radio. Cakep.
0: Ya, terus radio, cookie. Apa? Radio analog maksudnya?
1: Analog.
0: Iya
1: analog.
0: Dong, mestinya ya kan sampai iya. Salah pencet ya kan.
1: Porten Cookie, kalau bisa lagu-lagu Anda kita puterin ya. Tungguin sampai jam 10. I had a

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.

0: Minggu ini FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Top Loader. Sahabat Dunia FM dengan Dancing in the Moonlight. Spesial buat yang sudah request lagu ini ya, maafkan sekali gak semua lagu bisa keputar pagi hari ini.
1: Benar sekali, dan kita juga, boleh gak sih kita informasi acara Mbak Deng? Boleh kali hari-hanya ya, iya, kalau ada yang mau datang ya.
0: Iya, iya.
1: Untuk boleh sahabat dengan FM yang mau ikut turut mendoakan Mbak Dewi, untuk acara Mbak Dewi itu ada di hari Minggu, tanggal 13 itu di Setre Badung.
0: Yes.
1: Tuh, jadi di sekitar jam 10 pagi kalau ada yang mau mendoakan, mau mengirimkan ini bunga atau apa bisa.
0: Boleh, gitu. Silakan ya, satu nepem atau mau datang juga silakan ya.
1: Silakan, silakan untuk turut mendoakan.
0: Nanti kita ada di sana semuanya.
1: Iya.
0: Ya,
1: kecuali saya mohon izin karena masih ada kegiatan lagi.
0: Belum pulang
1: di luar
0: kamu ya?
1: Pulau.
0: Dari
1: ya.
0: Belanda ya.
1: Tolong agak serius sedikit.
0: Oh, serius sedikit ya. Baik. Jadi Anda pergi kemana, Mbak?
1: Saya ada kuliah, sahabat Pengen FM. Jadi saya izin dulu, tidak ada di Bali sampai hari Senin. Nanti hari Senin ada Winda sama Wibi yang
0: kerjaan. Oh gitu?
1: Ya.
0: Oh baiklah, saya sayang dengan rekan Winda berarti ya kan?
1: Ih, bertahan gak di hari Senin? Kabarin Ade ya, sahabat Pengen FM ya. Apakah dia tidak mengubah nama-nama Anda lagi ya? Sampai dia mengubah chat Ade DM Ade. Dia gak bertahan Ade gitu. Okay. Dia akan siap membulai di hari
0: Selasa. Jahat sekali kan sahabat Dunia FM.
1: Ya aku sih yang paling jahat di sini.
0: Dibulai loh. Dibulai.
1: Untung gak digulai ya. Dibelai aja boleh gak? Aku mau. Yuk jangan bilang sama ibu ya. 13 Mbak Sefrini ya. 13,
0: aduh, teman
1: 13 hari Minggu.
0: Semacam gatelina ya kan.
1: Iya tuh. Eh ada Pak Kumkum dulu.
0: Pak Kumkum.
1: Dulu dengerin radio pas di Semansa Singaraja katanya. Setelah lulus gak lagi dengerin radio. Akhirnya pas cari channel radio di mobil ketemu nih Penguin. Dan suara penyiar yang membuat kembali dengerin radio adalah suara Dewi Ragata.
0: Oh baik.
1: Dan Kumkum senang waktu Dewi dinobatkan jadi penyiar terbaik. Memang pantas. Dan rest in peace untuk Mbak Dewi. Thank you.
0: Terima kasih.
1: Pak Kumkum ya. Thank you semua. Selamat menikmati weekend. Jaga kesehatan sampai kita bertemu di hari, kalau sama Ade mah hari Selasa, sama Wibi hari Senin ya.
0: Iya betul banget. Dan kita juga pamitan sahabat Dunia FM ya. Habis ini ada Suma Wijaya.
1: Ini adalah idolanya sahabat Dunia FM, sampai ada club community namanya Suma Lovers.
0: Oh ya?
1: Mereka berkumpul di radio Suma Lovers.
0: Jadi mereka punya.
1: Kamu berapa tahun di radio?
0: Aku sudah ratusan tahun di
1: ada
0: radio.
1: Ada Wibi Lovers
0: gak? Gak ada.
1: Suma Lovers ada wah.
0: Luar biasa, ini membuat kita sampai merasa kecil ya dek ya. Apalah kita dibandingin Suma Wijaya.
1: Suma Lovers.
0: Yang baru mau di debutnya itu beberapa bulan yang lalu dek. Sudah punya Suma Lovers.
1: Oh my God.
0: Ini baru Bali dek, mungkin nanti akan merambah Sumatera ya kan, Malaka, sampai mungkin Kuala Lumpur akhirnya.
1: Tapi kita bangga, kita bangga.
0: Aku juga tidak menyangka kalau ternyata Suma ini benar-benar punya fans club loh sekarang.
1: Aku sampai kaget ngeliat story, entah story siapa aku lihat kayak Suma Lovers gitu.
0: Oh my God. Dan mereka bahkan sampai berkumpul di radio hanya untuk bertemu dengan Suma. Wow. Itu aku tidak bisa berkata-kata lagi loh.
1: Lanjutkan Suma.
0: Oh, Amin Mimbar bahkan daftar dia.
1: Daftar
0: sekarang
1: Suma
0: ayo,
1: Lovers.
0: Siapa yang mau daftar fan clubnya Suma.
1: Langsung
0: Suma chat. Lovers ya.
1: 0811-393-494.
0: Iya betul.
1: Kalau Anda punya kartu membernya, Anda belanja itu dapat potongan diskon.
0: Iya benar.
1: Belanja di mana?
0: Di CV Suma Lover ya.
1: Wis, kita pamit ya.
0: Bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Penguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Selamat pagi sahabat Penguin FM di pagi hari ini. Semoga semuanya pada semangat ya menjalani aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan memulai hari. Jangan lupa sarapan dulu, karena sarapan itu penting banget untuk menjaga kondisi kita biar nanti tetap bertenaga, tetap fit. Apalagi sekarang sudah bareng Suma Wijaya, siap menemani Anda biar moodnya lebih happy lagi. Langsung yuk kasih tahu mau dengerin lagu apa, mau Indonesia, mancanegara, bisa banget kasih taunya biar yang lagi kerja, lagi di jalan, tetap enjoy selama perjalanan. Dan langsung dikirim aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Boleh juga follow TikTok kita di at Penguin FM Bali. Yang mau streaming silakan yuk gabungan, ramaikan di live.radiopenguinfm.com. Dan yang mau request saya tungguin sampai jam 1 siang.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung Lantai 3 atau ke

bank klinis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklinisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Satu lagu dari AB3, Nyanyian Cintamu Sahabat Newem. Ini spesial Suma Play buat Mbak Endang Pajarwati yang sudah stay tune. Terima kasih banget ya buat Mbak Endang. Buat yang lain yuk silakan barengan hari ini menikmati lagu-lagu favorit Anda sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk bekerja atau mungkin untuk melakukan aktivitas yang memang sudah menunggu untuk dikerjakan. Bolehlah ya, kita dengerin sambil membuat apa yang harus kita kerjakan. Gak apa-apa kok, kita harus tetap semangat. Mungkin walau agak sedikit pagi-pagi itu ya, sedikit susah untuk bergerak, tapi gak apa-apa. Kita lakukan hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat kita bergerak terus. Dan pastinya apapun yang lakukan dengan hal kecil, sederhana, bisa menjadi hal besar juga di kemudian hari. Oke deh, hari ini sudah bareng Suma Wijaya sampai jam 1 siang nanti. Boleh langsung request lagu favorit Anda biar lebih semangat juga. Jangan lupa sarapan juga, hari ini udah jam 10 ya. Ini harusnya nanti bakal brunch ya, kalau emang belum sarapan. Nanti sekalian sama lunch ya, gak apa-apa. Pokoknya yang penting jangan lupa makan, sesuaikan juga dengan kondisi kesehatan Anda. Jaga, karena pastinya kesehatan itu adalah yang utama. Dan semoga semuanya hari ini bisa semangat menjalani aktivitasnya. Oke, selamat pagi dulu buat Amin Mimbar yang ada di Singaraja. Selamat siang ya, oh iya, pagi menjelang siang ya. Ini benar-benar kalau dibilang pagi ya memang masih pagi ya. Kalau mungkin jam 11 itu mungkin udah siang, tapi emang udah berasa agak panas. Tapi gak apa-apa sahabat Pengabam. Sepertinya hari ini cukup cerah cuacanya, semoga aja ya hari ini bisa lancar beraktivitasnya, selamat sampai tujuan. Dan apapun yang dikerjakan diberikan kemudahan. Terus ada Mbok Titin juga, selamat siang ya Mbok Titin ya. Semang ikut aja. Ini siang atau pagi ya. Terus request lagunya Caliput dan juga Wiz Khalifa, See You Again. Terima kasih buat Mbok Titin. Terus ya semangat aja buat kita semua, mohon doanya saja. Ada Moromi di Jimbaran yang request lagunya Admes, Hanya Rindu. Terima kasih Moromi, semoga semuanya hari ini bisa terhibur dengan lagu-lagunya, bisa menikmati juga sambil melakukan aktivitasnya, karena hari tetap berjalan sahabat Ngawem. Pokoknya apapun yang terjadi, tetap jaga kesehatan Anda dan pastinya selalu berdoa demi keselamatan kita bersama. Terus ada Mbak Dian Kusuma juga, selamat pagi, selamat bekerja ya buat Mbak Dian yang hari ini sudah menyapa juga, semangat selalu. Dan buat semua sahabat Pengen FM, kalau dari Telegram ada Abdul juga, selamat pagi, terima kasih sudah menyapa. Nanti bakal Suma bacain satu per satu secara lengkap. Sekarang boleh di-request dulu ya, mau dengerin lagu apa biar harinya makin semangat. Langsung WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Pengen FM Bali, X at Radio Pengen FM. Dan sekarang yuk kita bahas satu tips sahabat Pengen FM, memilih pelembab yang tepat untuk kulit tubuh kita. Pastinya memilih produk untuk tubuh, apalagi untuk kulit, ini nggak boleh sembarangan ya, harus sesuaikan dengan kulit masing-masing. Satu kulit orang dan orang lainnya itu tidaklah sama, jadi benar-benar harus disesuaikan dan harus pas dengan keinginan kita sendiri. Jadi gimana sih tipsnya? Langsung aja yuk kita cek bareng-bareng.
1: Blast on.
0: Yes, kalau ngomongin tentang memilih pelembab yang tepat untuk kulit, sahabat Pengen body atau moisturizer menjadi salah satu produk yang bisa diandalkan untuk membantu menjaga kelembapan kulit kita. Namun, pilihan pelembab tidak harus selalu sama untuk setiap orang. Kondisi kulit dan preferensi tekstur dapat menjadi pertimbangan sebelum memilih produk yang akan digunakan setiap hari. Nah, ini saya baca juga dari Vimila.com. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pelembab yang tepat. Ini jika kulit cenderung kering ya, sahabat Pengen, pelembab dengan tekstur krim atau ointment bisa terasa lebih nyaman karena teksturnya lebih pekat. Sementara itu, lotion memiliki tekstur yang lebih ringan sehingga mudah diratakan dan bisa menjadi pilihan untuk penggunaan sehari-hari. Nah, kandungan dalam pelembab juga bisa diperhatikan. Beberapa bahan yang umum ditemukan dalam produk pelembab antara lain glycerin, hyaluronic ya, atau acid, ceramide, mineral oil, petrolatum, dan shea butter. Nah, kandungan tersebut dapat membantu memberikan dan mempertahankan kelembapan pada kulit kita. Tidak perlu memilih produk hanya karena memiliki daftar kandungan yang panjang. Justru menemukan pelembab yang nyaman digunakan dan cocok dengan kondisi kulit kita ini bisa membuat rutinitas lebih mudah untuk dipertahankan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Buat Amin Mimbar lagunya Kelem Skur Liodra Heaven. Thank you banget lagunya sudah mengudara ya Amin. Semoga hari ini semangat dari Singaraja sudah stay tune. Ada Mbok Rai Batu Kandik, selamat siang Mbok Rai, apa kabar? Jangan lupa sarapan hari ini, semangat untuk melakukan segala pekerjaannya Mbok Rai ya. Sehat selalu. Ada Kusuma juga, terima kasih sudah menyapa. Mbok Titin juga masih stay tune. Mbak Dian, ada Mbak Ayin, selamat siang Mbak Ayin. Semoga sehat selalu juga ya buat Mbak Ayin yang ada di sana. Semangat buat kita semua. Fapang, apa kabar? Ada Abah Wesel juga, terima kasih. Ada Bu Dio, thank you banget ya buat Ibu Dio. Terus ada Mbak Endang Pajarwati juga, terima kasih banget. Buat yang lain, terima kasih juga sudah stay tune. Tapi jangan lupa yang belum kirim request, belum kirim salam-salam, langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa nih di siang hari ini, biar ada lebih semangat lagi, biar apapun yang dikerjakan bisa lebih santai lagi, walaupun mungkin agak berat ya pekerjaannya, gak apa-apa. Kita selingi dengan sedikit hibur untuk Anda bisa dengerin lagu favorit, boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara juga. Jangan lupa juga sarapan, karena sarapan juga penting banget nih untuk meningkatkan mood. Kalau cuma sendiri, kalau nggak sarapan tuh nggak bisa sahabat. Mungkin pastinya mood bakal hancur, nggak fokus, apalagi kurang minum ya. Itu juga bikin kita nggak fokus. Nah kalau kerja udah nggak fokus, pasti namanya bakal berantakan. Nah agak susah kan ya di tempat kerja. Nah kalau kayak gitu penting banget juga untuk kita bisa tahu nih apa aja yang bisa untuk meningkatkan kapasitas diri kita, agar kita lebih outstanding lagi di pekerjaan, biar bisa lebih menunjukkan kualitas diri kita. Nah makanya yuk kita simak satu persatu apa sih tips-tips yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, agar nantinya di pekerjaan kita bisa lebih leluasa lagi, lebih mudah lagi untuk meningkatkan karir kita. Sambil request lagu sampai jam 1 siang, yuk kita langsung cek infonya seperti apa. Iya sahabat, kenapa memiliki karir yang bersinar tentu menjadi bagian impian dari banyak orang ya. Tidak dapat dipungkiri, karir yang berhasil dikembangkan dengan pesat memang membawa banyak keuntungan tersendiri. Reputasi menjadi semakin positif dan profesional. Networking yang luar biasa juga bertambah. Ini saya baca dari IDN Time sahabat Pingin FM. Ada beberapa aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kita agar mampu membangun karir. Nah yang pertama adalah terus berusaha mendalami bidang yang digeluti. Jadi kita bisa mulai belajar untuk mengembangkan kapasitas diri dari sekarang dengan cara tekun belajar. Kenali bagi bidang yang kita geluti sekarang, pelajari segala sisinya hingga kita memahami betul tentang pekerjaan kita. Nah selanjutnya, kita juga jangan anti terhadap evaluasi. Jika ada pujian, ya terima dengan gembira sambil terus mempertahankan kerendahan hati, jangan terlalu terbang juga. Namun bila ada kritik, saran, dan segala penilaian kurang memuaskan lainnya, sambut juga yuk dengan lapang dada. Segala ketidaksempurnaan yang terungkap itu justru ini bisa memudahkan kita untuk memperbaiki keadaan, sehingga lambat laun kapasitas diri dapat kita tingkatkan. Nah, selanjutnya, beranikan diri juga untuk mengambil tantangan dengan percaya diri. Rasa takut memang ada, pasti ya, itu dimiliki oleh semua orang, tapi kita juga bisa menghadapi sambil belajar. Lakukan saja tugas itu dengan penuh percaya diri. Keberanian seperti inilah yang membuat kapasitas diri kita semakin besar. Nah, jika satu kepercayaan berhasil, sahabat Munafem, untuk ditunaikan dengan baik, bukan tidak mungkin nih, bila selanjutnya datang kepercayaan-kepercayaan lain yang membuat tangga karir Anda semakin mendekati puncak. Jadi terus belajar yuk, dan mengambil setiap kesempatan yang datang untuk menghadirkan kemampuan-kemampuan baru. Jika sudah menjadi pribadi yang berkelas tinggi, urusan karir bersinar tinggal nunggu waktu aja.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Pinguin FM, your swing music station, so smart, stay happy. Ini dia lagu dari Raim La Ode, spesial buat Rian Putra yang udah request di siang hari ini, menemani siang hari Anda juga, sahabat Pinguin FM. Tentunya lagu-lagunya benar-benar sangat akan makna ya. Semoga aja lagu-lagu ini bisa juga menjadi teman kita untuk melakukan segala aktivitas yang memang harus dikerjakan. Apapun terjadi, ngantor gitu ya. Ya, kita harus tetap semangat. Mungkin mood kita atau mungkin suasana hati juga tidak begitu baik, tapi tetap harus semangat juga biar apapun yang kita laksanakan, kita kerjakan tetap berjalan dengan lancar. Pokoknya semangat buat kita semua hari ini, sahabat Nevem. Jangan lupa ya untuk request lagu favorit Anda, masih ada Suma Wijaya sampai jam 1 siang nanti yang bakal nemenin Anda dengan lagu-lagu yang Anda pilih ya. Jadi boleh bantu saya untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu mancanegara ataupun lagu Indonesia yang Anda suka. Langsung dikirim yuk di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan langsung yuk streaming, yang mau gabungan silakan bergabung di live.radiopinguinfm.com. Sekarang waktunya semua juga buat menyapa Anda sudah stay tune, sudah mengirimkan request dan juga salam-salamnya. Ada siapa aja, langsung aja yuk kita sapa satu persatu. Ada Mbok Rai di Batu Kandik, selamat siang Mbok Rai ya. Terima kasih ya untuk segala doa, segala kebaikan. Pastinya semoga Mbok Rai juga sehat selalu di sana dan semangat untuk bekerja hari ini. Terus ada Mbok Romi di Jimbaran, selamat siang Mbok Rom. Tadi requestannya lagu Atmes Hanya Rindu, makasih semua. Makasih juga buat Mbok Romi, sehat-sehat selalu ya. Buat Mbok Romi happy selalu. Pokoknya Mbok Romi tetap walaupun kerjaannya banyak, tetap nikmati, bawa happy, nikmati segala waktu yang ada. Pokoknya semangat buat kita semua. Terus ada Mbak Desa Mariani, selamat siang ya. Ini request lagunya Full Again, Westlife. Semua semangat siaran, terima kasih. Semangat juga buat Mbak Desak Mariani di pagi hari ya tadi ya. Tapi sekarang udah siang, gak apa-apa. Terus ada Agus Ade juga, selamat siang Agus Ade. Request lagunya dari Anet, mungkin hari ini, esok atau nanti. Salamnya semua untuk semua sahabat Pinguin FM aja ya. Buat semua aja, terima kasih. Makasih buat Agus Ade untuk lagunya, ditunggu aja. Terus ada Fapang, hai Fapang, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya Fapang ya. Top leader yang dancing in the moonlight, salamnya untuk all crew aja, terima kasih. Thank you Fapang. Ada Lanang juga, Ji Lanang apa kabar? Semoga sehat ya Ji ya. Request lagunya Black Eyed Peas yang Where is the Love. Makasih semua, makasih juga buat Lanang. Terus ada Ajun-Ajun, Kak Jun. Wey, semua loper pada merapat pasti ini. Iya dong, yuk kita rapatkan sahabat Pinguin FM hari ini. Kak Jun juga ikutan merapat yuk Kak. Biar lebih happy kita ya, biar lebih semangat juga. Karena kebersamaan pastinya adalah hal yang benar-benar membuat kita lebih semangat. Dan pastinya menikmati kebersamaan itu adalah hal yang wajib banget nih. Karena kita gak pernah tahu ya, kebersamaan itu akan menjadi momen-momen yang pastinya bakal kita kenang. Terima kasih buat Kak Ajun-Ajun, merapat juga dong, semua lover. Terus ada Mbak Dian Kesuma, selamat siang Mbak Dian, apa kabar? Ini request lagunya MMG, Nakila, Memen Gue, biar tambah semangat pagi hari ini. Oke, thank you banget ya. Pasti udah kerja nih Mbak Dian. Semangat ya Mbak Dian yang lagi kerja di sana. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Semangat semua, semangat siaran dan terima kasih. Semangat juga Mbak Dian, nanti cek-cek ya hitung-hitungnya biar benar. Jangan sampai keliru, nanti agak repot, nanti pulangnya bisa lembur tuh Mbak Dian kalau nggak bener ngitungnya. Semoga aja lancar ya Mbak Dian ya. Terus ada Kusuma, Kakak Kusuma, terima kasih untuk hari ini sudah menyapa juga. Ada Mbok Titin sudah bersama, ada Mbak Ayin. Tadi Mbak Ayin request lagunya adalah lagu dari Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Ditunggu ya Mbak Ayin, lagunya udah semua siapin, masih menunggu giliran untuk bernyanyi. Nanti kita bakal dengerin bareng-bareng Mbak Ayin ya. Semangat selalu, sehat selalu juga buat Mbak Ayin sekeluarga. Amin Mimbar juga terima kasih sudah menyapa, lagunya sudah semua play. Hivan dari Kalem Skut dan juga Liodra. Amin Mimbar ada gini ya, ada salam juga nih. Ada Harti di Jalan Gunung Batur dan Nonok di Market Kampung Tinggi Singaraja ya, ikut ini Mimbar Lover. Oh gitu. ada Amin Mimbar Lover sekarang. Wah, Amin juga bikin fans club ini ya. Jangan-jangan ini menjadi rival, jangan dong. Nanti ya kira jadi gini ya, jadi teman ya, Suma Lover dan Amin Mimbar Lover ya. Atau mungkin nanti Amin Mimbar Lover ini bagian dari Suma Lover juga bisa tuh. Jadi kita makin banyak, makin rame kebersamaannya nanti ya. Ada Harti di Jalan Gunung Batur dan Onok di Market Kampung Tinggi Singaraja, ikut turut gini ya. Oke, terima kasih.
untuk doanya ya Amin Mimbar, semoga pokoknya doa-doa terbaik dari semua sahabat Pengguna FM ini bisa menjadi hal baik juga untuk kita semua. Terima kasih, thank you, Suhu, semua lovers, salam sehat selalu ya. Terima kasih juga buat Amin Mimbar, semangat selalu, salam buat semua yang ada di Singaraja. Terus ada Abah Waisel juga, selamat siang Abah Waisel, terima kasih atas doanya. Semoga Abah dan keluarga juga sehat selalu ya di Gianyar. Ada Mak Endang juga, terima kasih. Terus ada siapa nih yang tadi request lagunya Dere Rubik, udah semua play ya lagunya. Tadi ada Kak Rin, hai Kak Rin, apa kabar? Sehat selalu ya Kak Rin ya. Jangan lupa makan, sekarang udah siang, berarti nanti siapkan lunchnya untuk mengisi perut biar energi tetap semangat sampai nanti selesai mengerjakan semua kerjaan hari ini. Kak Rin lagi kerja nih, semangat aja ya Kak Rin ya. Terus ada siapa nih yang udah stay tune dari Telegram, ada Gustu Raditya, selamat siang Gustu yang sudah muncul juga, sudah absen hari ini ya. Terima kasih banget request lagunya, ini adalah Setengah Mati Bila Esok Ibu Tiada dari Gaya Indrawari. Terima kasih untuk segala doanya, titip salamnya untuk sahabat Pengguna FM. Terima kasih juga buat Gustu Raditya, sehat selalu ya bersama keluarga Gustu. Pokoknya happy, nikmati segala kebersamaan. Pokoknya semangat buat kita semua hari ini, apapun yang dikerjakan semoga dilancarkan selalu. Oke, lanjut aja deh. Semua mau cek-cek lagi, mau pastiin gak ada yang kelewat. Oh, ada Budio. Hai Budio, thank you banget ya untuk semuanya. Pokoknya Budio sehat selalu bersama keluarga, happy. Dan apapun segalanya dimudahkan pokoknya Budio ya. Terus ada siapa lagi nih yang pengen request lagi gaul? Oh iya, ini ada Kakak Trisha Dewi ya. Kak Trisha, apa kabar hari ini? Semoga Kakak juga sehat selalu dan semuanya bisa lancar ya kerjaannya, rezekinya, apapun itu yang didoakan yang baik-baik pokoknya. Oke, sekarang biar semuanya lebih semangat lagi yuk siang hari ini sahabat Pengguna FM, gak kerasa hari itu cepat banget berlalu ya, sekarang udah siang aja. Dan saatnya semua buat muterin lagu-lagu favorit Anda, silakan yuk, masih banyak space, lanjut aja. Mau dengerin lagu apa kasih tahu sekarang, bantu saya mengisi, bantu saya untuk mengatur hari ini lagu-lagu apa yang bakal kita dengerin. Langsung aja WhatsApp Telegram lagi di 08113934994, bisa juga di sosial media kita Instagram dan fanpage Facebook @PinggunaFMBali, @RadioPinggunaFM formatnya, kasih satu saya nama Anda spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Sampai jam 1 siang kita bakal dengerin lagu-lagu favorit Anda yang sudah di request.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Ya, hari Jumat sahabat Pina FM, kalau dibilang hari yang ditunggu-tunggu bener sih, karena besoknya udah weekend. Tapi dibalik itu kepadatan tugas kayaknya atau aktivitas kerjaan ini makin banyak ya, karena sebelum libur ya pastinya kerjaan harus diselesaikan dulu biar nyaman liburnya, biar gak kepikiran. Nah, dibalik banyaknya kerjaan, jadi ini kita juga pastinya energi dikuras dengan habis, perlu banget istirahat yang cukup, yang nyaman, yang nyenyak, dan pastinya penting banget untuk tidur atau istirahat di tempat yang berkualitas. Jadi buat Anda sahabat Pina FM, untuk pengalaman tidur yang nyaman di setiap hari cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Di mana Lady Americana, merek spring bed dari USA, adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkelas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi, sahabat Pina FM, karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep

0: Home Sweet Home。
1: Pingun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, kalau di rumah ya, tempat yang paling sering kita tinggali atau tempati pastinya kamar tidur, tempat istirahat, tempat yang nyaman untuk kita kembali merecharge energi setelah sibuk seharian beraktivitas. Nah, kamar tidur bukan sekadar tempat untuk beristirahat, tapi ruangannya juga menjadi salah satu tempat untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas yang memang membutuhkan energi kita yang cukup banyak ya. Jadi kondisi kamar yang nyaman ini juga bisa membuat kita lebih nyaman juga, lebih lelap juga tidurnya, dan bisa memberikan kita tempat istirahat yang memang benar-benar nyaman, benar-benar membuat kita tenang, dan pastinya membuat aura positif gitu ya, bisa lebih banyak di sana ketika itu sudah terjadi. Jadi otomatis istirahatnya juga bagus kualitasnya. Nah, sahabat Pingun FM, ada berapa tips nih untuk mendekorasi, untuk mendesain kamar kita agar bisa memberikan kenyamanan. Ini saya baca dari IDN Times. Yang pertama, bisa memilih untuk menggunakan warna yang menenangkan, di mana warna dapat mempengaruhi suasana ruangan. Untuk menciptakan kamar dengan nuansa lebih tenang, pilih warna lembut seperti biru pastel, hijau mint, lavender, beige, abu-abu muda, atau coklat muda. Tidak harus mengecat ulang seluruh dinding, kita bisa menghadirkan warna tersebut melalui spray, sarung bantal, gorden, karpet, hingga dekorasi. Benar juga sih, agak repot ya, tiba-tiba harus ngecat ulang. Tapi boleh dari hal kecil bisa kita ganti dengan spray juga ya, dan bisa membuat ini menjadi perubahan kecil yang bisa kita rasakan juga manfaatnya. Terus berikutnya, tambahkan tanaman hias untuk menenangkan pikiran. Nah, jadi tanaman seperti lidah mertua misalnya ya, relatif mudah dirawat dan cocok ditempatkan di dalam ruangan. Nah, kita juga bisa memilih tanaman lain sesuai kondisi pencahayaan dan sirkulasi udara kamar kita. Jadi namun, ini dengan catatan ya, pastikan tanaman yang dipilih aman dan perawatannya memang sesuai dengan kondisi kamar yang sesuai gitu ya, agar tidak justru nanti menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Agak repot ya, nanti kalau niatnya baik, tapi tiba-tiba tanamannya agak repot, perlu perhatian khusus, itu malah bikin kita lebih sibuk lagi. Nah, pilih juga pencahayaan yang lembut dan hangat, sahabat FM. Atur tempat tidur dengan rapi dan nyaman. Gunakan aromaterapi untuk relaksasi, jadi biar kita lebih rileks juga istirahatnya. Kurangi kekacauan dan hindari barang yang mengganggu. Yang terpenting, jadikan kamar kita sebagai tempat yang mendukung rutinitas istirahat. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah menciptakan suasana yang tenang setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, agar setelah istirahat kita bisa lebih semangat lagi dan siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: To the past. Back to the past.
9: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Mainstream News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, pemerintah memastikan 50 juta warga yang masuk kelompok desil 1-5 akan menerima bantuan sosial secara langsung ke rekening masing-masing. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan anggaran bansos tersebut berasal dari berbagai penghematan pemerintah termasuk hasil digitalisasi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Office Hours.

0: Kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, mau tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi lagi, padahal baru ya mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
2: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
2: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite biar lebih enak.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Caca, hari ini temenin sama Suma dan juga Mas Bruno ya. Makan siang Anda yang masih belum makan, silakan makan dulu sahabat Nabam, biar siang hari ini energi. Ya semoga aja walaupun kerjaannya banyak bisa terselesaikan. Kita isi dulu energinya dengan makan siang dulu sahabat Nabam, sambil dengerin lagu favorit lagi. Jadi boleh yuk kasih tahu Suma Wijaya lagi, atau mungkin ada yang mau ngobrol juga, ada mau cerita juga nih kegiatannya dari pagi itu ngapain aja, atau mungkin ada hal-hal unik yang terjadi yang sempat Anda alami. Jadi boleh cerita juga, siapa tahu nanti hal-hal itu bisa menjadi pelajaran juga buat kita, atau mungkin ada inspirasi. Wah, tunggu yuk kasih tahu sahabat Nabam. Dengerin juga lagu-lagu favorit Telegram Suma lagi di 4 WhatsApp atau Telegram ya, by chat, bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook. Dan terus formatnya kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita sahabat Nabam di @penguinfmbali. Yang mau streaming, gabungan yuk di live.radiopenguinfm.com. Boleh nanti kalau ada info-infoan aja ya, biar semua juga bisa cek. Tapi overall ini masih aman sih kalau di Suma ya. Kalau Anda juga merasakan, boleh. Ini Mak Dian juga soalnya juga tadi sempat lapor gitu. Tapi kalau Suma cek, kayaknya koneksi internet saya Mak Dian. Karena kalau dari sini sih aman ya. Tapi kalau dari Anda juga mengalami kendala juga boleh langsung aja kasih tahu ya sahabat Nabam, biar langsung bisa juga kita cek di sini. Dan yang mau dengerin lagu, yuk silakan. Masih ada 1 jam lagi buat saya nemenin Anda. Kurang lebih 40 menit lagi ya. Kurang 20 maksudnya. 1 jamnya. Boleh langsung kasih tahu yuk lagunya, biar moodnya naik, biar semangat lagi ya. Pokoknya hari ini kita saling menyemangati dan benar-benar apa ya, bisa menjaga satu sama lain, biar semuanya hari ini bisa happy, bisa kuat untuk menjalani hari Jumat yang masih tersisa satu hari lagi sebelum besok udah weekend. Dan selamat hari radio juga. Terima kasih ya buat sahabat Penguin yang telah setia menemani kita menjadi sahabat Penguin sejak berpuluh. Thank you banget, kita ada karena Anda juga. Jadi boleh kasih tahu semua juga yuk, mau dengerin lagu apa, dan sambil kita bakal sapa

jadi bantu semua isi lagi yuk sampai jam 1 siang nanti. Sambil bersama di Vampingun at Pinguin juga di Insta, siapa aja sudah menyapa dan berannya song dari Java Jeff ya, si send greeting. Oh, bahasa Inggris ya. Oke deh, coba semua cek lagunya ya buat Ricky, dan salamnya ini to Devi Rosmalasari for Sumauja. Thank you so much ya buat Ricky. Oka Mulyarta, Padang Sambian, apa kabar? Ada Ida Ayu Ketet Anom juga sudah menyapa di siang hari ini. Dari Sidem Bunut Bangli, ada Komeng Suwerti, si Bang Kaji hadir. Yang terutama Banjar Sang yang kekeran mungu juga sudah menyapa, terima kasih sekali. Ada Ide Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli juga hadir. Igede Sudana, terima kasih sudah menyapa. Ada Dek Apong, Lung Negak juga sudah menyapa. Igusti Iketet Ari Sugina Nastra dari penamparan Jalan Gunung Andakase, Padang Sambian, apa kabarnya? Kalau dari Desa Tua Marga Tabanan juga sudah menyapa. Ada Made Hendra Saputra di sana. Selamat siang ya, salamnya buat aku yang lagi menikmati udara sejuk. Wah, selamat menikmati udara sejuk sambil menikmati lagu-lagu ya buat Made Hendra Saputra. Terus ada Nyoman Landung juga dari Kelungkung sudah menyapa kita, sahabat Nabam. Oke, udah semuanya semua bacain yang sudah menyapa dari fanpage Facebook. Buat Anda yang mau meramaikan, yuk masih bisa sampai jam 1 siang nanti. Boleh dikirim sekarang lagu-lagu apa yang sekiranya Anda pengen dengarkan, biar makan siangnya, biar kerjaannya, biar moodnya makin semangat, dan bisa membuat kerjaan makin gampang. Makin gampang sih, makin mudah lah ya, makin, karena kita makin enjoy ngerjainnya, makin smooth gitu ya, makin ngalir aja ngerjain tugasnya. Oke deh, langsung aja semuanya tungguin requestan Anda sampai nanti di jam 1 siang. So lanjut request di 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram, dan juga bisa di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFM Bali.

dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Mau staycation? The King Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk sarapan, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan minimal dua orang. Untuk harga dan detail, silakan yuk hubungi di 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup Rp425.000 per orang, satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan gathering, minimal 20 orang aja. Serunya pasti, nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Beri.
1: Karena ada air turut ikut dan menyerang.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.
1: Ah, worth it.
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste.
4: Oh, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: This is the number one

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di...

Bangun FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Siang hari ini, terima kasih sekali buat semua sahabat Bangun FM yang sudah nemenin Suma Wijaya di office hours. Tapi tenang aja, masih ada office hours nanti ya. Masih lanjut sampai jam 4 sore nanti, bakal ada someone special nemenin Anda. Penasaran siapa? Makanya pantengin aja siapa yang akan menyapa Anda di sesi selanjutnya, di office hours sesi kedua. Dan sekarang semua mau bacain dulu, mau sapa-sapa dulu, ada Budayu Asriani. Selamat siang Budayu, apa kabar hari ini? Semoga Budayu sehat selalu ya. Terus tadi requestannya adalah lagu dari Michael Bublé, Home. Thank you ya buat Budayu. Terus ada Budayu di Renon juga. Terima kasih sekali ya Budayu ya atas doa-doanya. Dan ada Bli Adi Hendrawan juga, terima kasih requestannya tadi Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan udah semua play. Thank you banget buat semua sahabat Pink FM juga yang sudah pantengin, sudah stay tune dari pagi tadi sampai sekarang. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena habis ini udah ada someone special yang saya bilang yang bakal nemenin Anda. Jadi kalau penasaran silakan langsung aja nanti ramaikan ya siapa aja yang bakal siar dulu. Buat pamit dulu di siang hari ini, dan thank you banget buat yang udah stay tune. Pokoknya sehat selalu buat Anda, bahagia selalu, semoga kerjaannya hari ini bisa kelar, bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya, biar nanti pulangnya juga bisa tepat waktu, bisa berkumpul kembali dan bersama, bisa nanti melakukan apapun ya, plan. Have a good day.

perjalanan bermusiknya dengan merilis album Laika yang ditinggalkan. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa milik Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957. Kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam lagu Reservasi untuk Dua, ketika Nadine Amizah menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya.

FM, ada Winda Junita di sini dan juga Dewa 19. Hello Juliet. Akan siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore, 3 jam full pokoknya buat Anda. Kalau mau disemangatin siang hari ini di tanggal 11 September 2026 di hari Jumat ini, gimana kerjaannya, udah pada numpuk? Atau perlahan-lahan sudah mulai tuntas gitu kan ya, jam segini udah waktunya makan siang, udah waktunya santai-santai bikin kopi ya kan? Sampai nanti nunggu jam pulang kantor, pulang ke rumah santai nikmatin.

0: banget Atun FM Bali, II-nya 2 di belakang. Coba deh saya cek dulu di WhatsApp sudah ada yang bergabung atau belum. Kayaknya oh masih sepi-sepi aja, gak apa-apa. Pokoknya 3 jam ini Anda boleh request lagu apa aja. Kalau misalnya ada di playlist langsung saya play. Kasih tahu aja Anda mau dengerin lagunya siapa ya, nama, kemudian judulnya apa, kasih tahu saya. Kemudian kalau mau diisi salam-salamnya juga bisa banget. Nanti saya bacain ya di sekitar jam 2 siang. Dan tentunya juga udah banyak informasi yang saya siapin buat Anda. Jadi tetap stay tune aja sampai nanti di jam 4 sore ada Winda Juwana tadi sini tentunya di Office Hour Station ke-2. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru milik dari Jenny, This Is Heaven.
1: Single on Penguin FM.

28 Agustus 2026 sebagai bagian dari EP solo terbarunya berjudul Fallen Angel yang dibagikan oleh Oat Atelier dan juga Columbia Records. Jenny rupanya ikut serta sebagai penulis utama dalam pembuatan lagu ini. Makna lagu Have bukan, namun tetap terasa memikat.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot

0: Music chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Kini Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy. Gak inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pasti, Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Traffic Light.
1: Ya, saat Nevin kita coba cek dulu bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di seputar kota dan pasar. Seperti biasa, saya akan dibantu sama Google Maps ya. Dan seperti biasa, dari Jalan Gatot Subroto Barat dulu kali ya. Bagaimanakah di sini? Ternyata masih lancar-lancar aja di sekitar traffic barat saat Nevin. And then saya lanjut lagi ke sekitar jalan. Oh, ini yang ada cukup ramai di Jalan Ahmad Yani Utara ya. Di traffic light, apalagi di sekitar Lapangan Lumintang itu juga padat sekali siang hari ini. Berlanjut sampai ke Jalan Suli, kemudian di Jalan Nangka Utara itu juga padat. Lanjut, saya ke Seroja Kenyeri juga sama padat saat NFM. And then saya menuju ke Jalan Imam Bonjol, ini juga sama, lompatnya jauh banget Win. Lumayan jauh ya, saya ke Jalan Imam Bonjol juga padat siang hari ini sekali. Pesanggaran di sepanjang jalannya, apalagi yang menuju arah jalan tol ya. Itu siang hari ini saya Pelabuhan Sanur. Nah, di Simpang Sanur dan juga Simpang Tohpati. Itu juga padat siang hari ini saat NFM. Jalan Hang Tuah juga sama padat di sepanjang jalannya. Kayaknya banyak yang padat ya siang hari ini, yaudah. Dan jadilah pelopor sebagai kebutuhan.

0: Parfum Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: September, shop smart, stay happy.
3: Cafe shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: fresh? Yuk, wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Okay. Bener-bener meresap di lidah.
3: Aduh, sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Caramelized and taste beyond good. Dari Wings Food.

Yes.FM, kita sampai di Rumors. Buat Anda yang suka banget sama T.O.P ya, ini emang terkenal banget sih, salah satu kebanggaan Korea ya kayaknya T.O.P ini ya. Dan memang dikabarkan akan menggelar fan meeting T.O.P di Jakarta, atau namanya adalah T.O.P Pre-Studio 2026 in Jakarta, yang dijadwalkan akan digelar 19 September. Wah, sebentar lagi. Tapi sayang banget, ini batal terlaksana saat NFM. Jadi menurut penjelasan Tons Entertainment selaku promotor dalam penjelasan di media sosialnya, baru kemarin banget dikabarkan ya pembatalan acara karena kondisi setempat yang tidak dijelaskan secara detail. Jadi dengan berat hati mereka mengabarkan atau menginformasikan bahwa T.O.P Pre-Studio 2026 in Jakarta yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 19 September ya, minggu depan berarti kan, terpaksa dibatalkan karena kondisi setempat gitu. Katanya sih artis dan pihak manajemennya T.O.P ini sudah melakukan upaya agar acara tetap jalan. Tapi karena kondisi setempat, acara dinilai tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana ya. Maka dari itu ya harus batal deh fan meeting T.O.P di Jakarta. Mungkin lagi tidak memungkinkan gitu kan ya untuk menggelar fan meetingnya T.O.P, tapi ini pasti banyak yang kecewa juga ya, karena sudah pasti banyak fansnya yang udah membeli tiket, udah pengen ketemu langsung sama T.O.P-nya gitu kan ya, tapi harus dibatalkan ya. Nggak apa-apa, semoga nanti bisa balik lagi, bisa datang lagi T.O.P-nya. T.O.P-nya, T.O.P aja. Bisa balik lagi ke Indonesia T.O.P dan bertemu dengan fans-fansnya yang udah nungguin banget nih kayaknya ya.

Ini dia Madonna dengan Danceria. Satu lagu terbaru dari Madonna yang ngajak kita ngedance semangat lagi saat FM. Yang pengen dengerin lagu favoritnya siang hari ini yang semangat-semangat mungkin kan ya, boleh kasih tahu dia sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811 3934 ya, sambil nemenin makan siang mungkin udah telat kali ya, jam 2 baru makan. Atau mungkin dari tadi sibuk, sekarang baru ada kesempatan untuk makan siang, pokoknya jangan sampai skip makan siangnya ya. Sahabat NFM, sekarang aku bacain dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Oke, aku bacain dari selamat siang untuk Abah Waisel. Terima kasih buat doanya buat sahabat kami Mbak Dewi ya. Terima kasih banyak, saya maaf banget gak bisa baca detail, tapi terima kasih sudah mengirimkan doa buat sahabat, buat teman terbaik kita ya. Terima kasih buat keluarga kami di Pengen FM Bali. Terus ada Mbak Romi juga. Hai, selamat siang. Oke, makasih katanya udah, Winda katanya udah semangat. Iya, selalu semangat pokoknya Mbak Romi. Terima kasih banyak ya. Sudah mengirimkan doa juga buat Bubu dan keluarga. Terima kasih banyak. Requestnya G Indrawari yang setengah mati sudah saya play. Kemudian ada Mbak Niluh juga, Mbak Niluh apa kabar? Terima kasih doanya juga. Kemudian juga ada Lanang, hai Lanang, tadi requestnya Adele yang Rolling in the Deep. Buat Winda selamat siaran aja, waduh kebetulan ya Adele-nya duluan di play. Tadi aku udah baca WhatsApp kamu Lanang, jadi langsung aku play lagunya ya. Terima kasih udah dengerin. Juga selamat siang, ini mau request Padi yang Mahadewi. Katanya ini lagu yang saya request sama Mbak Dewi terakhir. Oke, kita juga kaget ya. Terduga Cika Lisa, terima kasih doanya juga. Buat Winda semangat siaran, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Lisa udah dengerin. Terima kasih sudah request juga ya. Ada Budaya Sriani, ini mau dengerin Clean Bandit Everything About You. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih. Agus Ade, selamat siang. Mau request lagunya Dea Mirella, Menanti. Kalau nggak ada, cek dulu lagunya ya. Kalau misalnya ada, nanti aku play. Terima kasih Agus Ade. Kemudian juga ada Dr. Ardi Pratama. Saya beralih ke Telegram dulu kali ya. Boleh. Saya ke sini ada Abdul M. Ada Abdul. Mau dengerin Dua Lipa Training Season. Oke, salamnya buat semua sahabat NFM aja. Terima kasih banyak juga udah request ya Abdul ya. Rian Putra, selamat siang. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Saya siapin dulu. Terima kasih udah request ya. Rian Putra. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Winda masih di sana nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau request sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sekarang saya mau puterin satu single yang bisa

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
4: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat peril dan menyusui produk peralatan bayi serta baju anak dengan berbagai model dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Segernya kelewatan. Baru Raymond Madu.

segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebar

0: Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini Sofresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting...

V dan Health. Ya, Sobat FM, kita sampai di V dan Health. Tahu nggak sih, ternyata kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari itu ternyata bisa memicu penuaan dini loh, Sobat FM. Waduh. Nggak mau terlihat lebih tua daripada usia aku aslinya. Dari deh beberapa kebiasaan seperti berikut ya. Kalau saya ambil dari CNNindonesia.com yang juga dikutip dari Cleveland Clinic, ternyata memang ada beberapa tanda penuaan dini yang dimulai ternyata dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah pola makan tinggi gula dan juga makanan ultra proses. Jadi makanan mempengaruhi kondisi tubuh, itu benar banget ya. Jadi beberapa penelitian mengaitkan pola makan tinggi gula dan juga pangan ultra proses dengan penuaan biologis lebih cepat. Selain itu, pola makan seperti ini juga dapat membahayakan kesehatan mental, jantung, serta memperpendek rentang kesehatan seseorang. Wow.

Yang kedua adalah kurang gerak. Jadi kurang gerak ini terutama melakukan olahraga. Jadi salah satu kebiasaan dini Sound FM. Jadi penuaan dini bisa berupa kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, kemudian kenaikan berat badan dan juga masalah kardiovaskular. Yang ketiga, kebiasaan yang mungkin kayaknya oh gak apa-apa lah sekali-sekali doang, nanti juga dibalas lagi nanti tidurnya. Hey, tahu gak sih kalau kebiasaan begadang, apalagi terlalu sering, itu juga bisa memicu kita mengalami penuaan dini saat FM. Waduh. Cukup, ini jadi kunci kalau misalnya kita pengen menua dengan sehat ya. Jadi kebiasaan begadang, kurang tidur, ini dapat menurunkan kesehatan kulit, meningkatkan peradangan, dan memicu ketidakseimbangan hormon. Kurang tidur, ini juga bikin lingkar pinggang bertambah. Ah, ini benar sih. Mau diet sekeras apapun, tapi kalau... Jadi kurang tidur memang bikin lingkar pinggang bertambah ya, karena pembakaran lemak signifikan terjadi selama tidur. Jadi nggak maksimal pembakaran lemaknya saat kita tidur saat FM. Kalau misalnya kita masih kebiasaan kecil tadi, yang pertama adalah sering makan makanan tinggi gula dan juga makanan ultra proses. Yang natural-natural aja yuk mulai sekarang. Yang kedua, kurang gerak, harus banyak gerak nih saat FM, terutama olahraga. Yang ketiga, jangan sering-sering begadang saat FM.

0: Jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibin.

Ya, saat nama masih ada Winda Juwita di sini sampai nanti di jam 4 sore ya. Kalau misalnya mau dengerin lagu favoritnya, mau request lagu favorit sama Winda, boleh langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu di sini, ada Rani. Hai Rani, mau dengerin Linkin Park yang In The End. Sarannya buat semua aja, semangat siaran. Terima kasih sudah di play lagunya Rani ya. Terima kasih sudah request. Mbak Ratna, tadi requestnya adalah Iris dari Goo Goo Dolls, juga sudah saya play. Semoga tadi udah dengerin. Ada Adi Hendrawan, selamat siang menuju sore, udah jam 3 ya. Mau dengerin Edith Tuff yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, aku siapin. Aku udah play tadi lagunya. Semoga Adi udah dengerin tadi ya. Mbak Desak Mariani juga, selamat siang menuju sore. Shape of My Heart, Backstreet Boys. Jadi katanya keinget nonton live TikToknya Penguin sambil nyanyi lagu ini. Terima kasih untuk doanya buat Mbak Dewi ya. Iya, kita juga kangen banget sama suaranya Mbak Dewi. Terima kasih, lagunya sudah di play tadi Mbak Desak. Kemudian lanjut lagi, Budaya Serena ini tadi requestnya Clean Bandit sudah. Kemudian ada siapa lagi, udah mau aku baca ya. Oh, ada Ayu Sinta. Mbak Ayu, selamat sore, mau dengerin lagunya Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Oris, sudah saya play. Salamnya untuk Mbak Desi.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel, apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
3: Nah, enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
7: Yap, dari yang naik sampai yang bertahan di puncak.
6: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
8: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
6: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi lega, happy. Kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Pip Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus?
10: Karena ada air turun teknologinya.
9: Ya yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan baby tinggal shoot. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah. Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy. Care.

sangat maju ya. Kalau kita kan dulu kayak pas remaja atau pas udah sekolah, pas udah kuliah baru pegang teknologi, tapi kalau mereka baru lahir itu langsung ketemu sama teknologi. Itu pendekatannya juga berbeda dari generasi kita tentunya ya. Nah, sebagai orang tua, kita penting banget untuk membekali gen alpha ini dengan keterampilan mengelola emosi sejak dini dengan lebih baik. Jadi kemampuan mengelola emosi ini adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan psikologis anak. Anak yang mampu mengelola

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pengguna FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Saat FM sudah jam 4 sore, itu artinya Winda harus pamit pulang dulu. Terima kasih buat yang sudah request, yang sudah salam-salam juga. Setelah ini keseruannya akan dilanjutkan sama Suma Wijaya dan juga Beth Richardson. Sampai nanti di jam 8 malam tentunya di Intermezzo. Winda jangan pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Saat FM. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Binguin FM, your sweet music station.
1: Sup smart, stay happy.
0: Sudah hari Jumat, sahabat Binguin FM, 11 September ya.
1: Bener
0: sudah
1: banget.
0: Sudah mulai pertengahan bulan, kantong sudah mulai menjerit. Untung hari ini ada Mbak Ika yang berbaik hati, tiba-tiba Mbak Ika sini.
1: Oh, gitu. Ada panggilan cantik ya.
0: Terus tangannya saya lihat bawa merah-merah, langsung magnet. Ada apa? Dia ada pura-pura. Ada sudah tahu ya.
1: Cair
0: gitu.
1: Ada vitamin ya.
0: Sudah stres sebenarnya ini agak-agak stres ini, Sum.
1: Iya.
0: Ya, begitulah.
1: Tapi untung ya vitamin merah itu ya.
0: Iya. Seenggaknya aku masih bisa bernapas lah akhir bulan ini ya.
1: Benar-benar ya. Itulah ya kadang-kadang tidak pernah kita tahu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada pil merah.
0: Ada pil biru ya.
1: Pil biru.
0: Pil transferan juga ada. Ditunggu loh ya.
1: Iya. Semoga Anda juga dapat lah ya kebagian pil-pilnya.
0: Iya, itu dia. Tapi memang ya in this economy, in this situation gitu, orang level stresnya orang tuh gampang sekali tersulut, terpantik. Kamu pernah stres, Sum?
1: Pernah.
0: Panjang nih curhat kalau dia stres. Bisa curhat ya, abis ini saya matiin mic, dia akan curhat sama dunia,
1: Tapi kalau emang ngomongin tentang stres ya, itu pastinya ada situasi-situasi yang kadang-kadang gak pernah kita rencanakan ya. Tiba-tiba kepikiran, overthinking.
0: Yeah. Tapi banyak kan sempat di Instagram tuh. Beberapa waktu belakangan ini ada yang bikin itu loh, yang pertanyaan terus kita bikin fotonya kita sendiri, apa sih bahasanya tuh ya?
1: Apa ya?
0: Kalau lagi stres apa yang kamu lakukan gitu, terus kita kasih foto kita lagi ngapain gitu.
1: Kayak soal ketinggalan deh apa?
0: Kamu emang gak pernah buka Instagram?
1: Ya, lagi detox sosmed semua.
0: Oh, semua di detoxin. Memutih dia.
1: Waduh.
0: Ntar lagi mesaput dia.
1: Jangan. Karena saya kedinginan mau tidur malam-malam mesaput gitu maksudnya.
0: Iya, itu dia. Kalau kamu stres apa yang kamu lakukan?
1: Biasanya kalau lagi stres itu melukat sih.
0: Oh, lebih ke spiritual ya.
1: Spiritual bener-bener.
0: Membersihkan diri.
1: Yes.
0: Wah, kita cocok ya
1: bang. Ya.
0: Kalau kamu melukat, aku meditasi.
1: Oh, meditasi.
0: Menenangkan diri.
1: Bisa.
0: Tapi ini baru-baru sih aku belajar, maksudnya dari sejak bulan Mei itu ya aku cerita, aku sempat burn out parah itu ya di bulan Mei ya. Jadi aku kayak mulai lebih sering meditasi seperti itu, dengerin ceramah-ceramah yang menyejukkan hati. Itu aku kesana. Lebih kesana sekarang. Kalau dulu tuh kalau stres aku main game.
1: Oh, main game.
0: Terus bisa ini juga, bisa ngedracin sampai pagi. Wow. Yang ada aku sakit, Sum.
1: Nama stres ya?
0: Tidak membantu makanya. Salah ini sepertinya aku.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Penyembuhan dengan cara yang salah ya.
0: Makanya sekarang lebih ke meditasi.
1: Benar.
0: Kalau Suma dia melukat.
1: Sama juga kayak meditasi kayak Cici Betty ya. Biasanya Suma kalau emang melukat tuh kan perlu persiapan ya. Perlu preparation. Kalau emang waktunya gak mungkin kan, misalnya Suma bangun lebih pagi. Terus biasanya cuma latihan nafas aja sih.
0: Itu juga
1: duduk,
0: termasuk.
1: Kayak ya itulah nafas 4 kali hirup, 4 detik gitu loh.
0: Fokus
1: 4 detik.
0: Lah ya, memfokuskan pikiran.
1: Benar-benar itu membuat kita lebih rileks juga. Kalau Anda gimana?
0: Ya silakan.
1: Kita udah cerita loh.
0: Ya.
1: Kita kalau stres kayak gitu. Nah kalau Anda lagi stres nih level 100 misalkan,
0: udah
1: aduh mumet banget.
0: Burn out lah sahabat Wingin FM.
1: Apa yang Anda lakukan? Apakah main game sampai lupa waktu? Ada loh, kadang-kadang kita gak bisa menyalahkan juga ya.
0: Aku
1: banyak
0: tuh
1: obat stres ya.
0: Kebangun pagi-pagi jam 2, aduh lagi stres gitu dah dulu ya. Sekarang ya untungnya bisa lah.
1: Tapi kan
0: meditasi
1: itu untuk mendapatkan dopamin kan.
0: Iya sebenarnya, tapi malah itu. Ya tapi balik lagi pengalaman masing-masing itu kalau saya seperti itu.
1: Kalau kalah gak makin stres tuh, Ce?
0: Makanya. ada top up gitu sama stres duitnya.
1: Rekening terkuras.
0: Iya
1: gitu lah.
0: Ya, tapi kan Anda duitnya gak bisa habis ya sebetulnya.
1: Iya dong.
0: Atau makan gak berhenti. Karena ada orang gitu, banyak orang yang kita tahu kalau dia stres makan.
1: Makan, banyak-banyak benar-benar.
0: Aku pun pernah dulu tapi.
1: Itu kayaknya agak ada remnya ya.
0: Pengen menghibur diri kan. Dengan yang enak-enak, Sum.
1: Bener.
0: Atau Anda nangis jadi-jadinya di kamar.
1: Sambil dengerin lagu yang galau, teriak-teriak.
0: Tahu gak ya, kalau kita lagi galau

0: We lit it, we turn to the spot close.
1: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
2: Sahabat Lina FM, Badan Gizi Nasional menyeleksi ulang 13.261 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang belum mendapatkan surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara tahap kedua. Dapur yang nantinya tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, seleksi ulang dilakukan setelah pihaknya memvalidasi kembali 27.022 SPPG yang sebelumnya telah mendapatkan SPS tahap pertama.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, 5 orang tewas dan lebih dari 80 penumpang lainnya tewas setelah sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Pulau Palawan, Filipina Barat pada Rabu 9 September malam waktu setempat. Kebakaran tersebut terjadi di kapal MV June Aster di perairan lepas pantai Koron, Palawan. Sebanyak 43 orang berhasil diselamatkan dari insiden itu.
2: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sumawijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: dari Beyonce, sahabat Tingin FM dengan Listen. Dengarkan kita sahabat Tingin FM, buat Anda yang pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Yeah. Pilih aja Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, benar banget. Jadi kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi ya, sahabat Tingin FM. Segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Itgitaf sedia aku sebelum hujan, lagu yang wah awet banget ada bener, di Penguin bener, Hot bener, Music bener. Chart ya, luar biasa.
1: Masih bertahan ya?
0: Ya, gara-gara beli Adi request mulu. Lihat di Hendrawan, lagunya sudah diputer ya. Kalau dia ikutan mini food zoom, kalau lagi stres Anda tuh tingkatnya udah 100%, udah burn out banget. Biasanya yang Anda lakukan apa? Kalau beli Adi itu doa sama istirahat sambil nonton film kartun yang ringan aja.
1: Oh gitu.
0: Gimana maksudnya beli? Doa sambil tiduran, sambil nonton kartun gitu? Sambil nonton kartun, tiduran, terus komat kamit gitu.
1: Multitasking sekali ya beli Adi ini ya.
0: Apa gak tambah stres itu?
1: Kayak bejuban gitu loh di otaknya, belibet gitu.
0: Jadi, hebat ya, beli Adi bisa multitasking, keren sambil cukuran, sambil doa, sambil nonton kartun gitu.
1: Tolong ajarin saya juga pengen, kayak sangat produktif sekali ya.
0: Jangan sub stres kamu ada yang tambah ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Moniluh sudah menyapa, terima kasih Moniluh ya. Terus ada Mbak Juninatis juga.
0: Oke.
1: Okay. Ibu guru ya, kalau stres sekarang berdoa dan minum air yang banyak. Oh iya sih, kalau stresnya kadang-kadang biar lebih tenang itu kita minum dulu. Terus ya berdoa. Benar sih, cuma juga kadang-kadang kayak gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Thank you ya Mbak Jun ya.
0: Lagunya Sam Smith ya.
1: Oke.
0: Okay. Stay with me, ditunggu. Ada Budayu Asriani, lagunya Alex Warren yang Emerald Eyes. Mm-hmm. Katanya mini foodnya Budayu stres tuh biasanya berkebun sambil dengerin guru G Gede Prama spiritual tuh sangat menyenangkan. Menunjukkan petuahnya.
1: Iya, yeah, dulu semua sempat di salah satu stasiun TV pagi-pagi.
0: Oh.
1: Bapaknya semua tuh suka banget nonton Gede Prama itu ya. Jadi kayak
0: ceramah gitu ya.
1: Ceramahnya. Hmm, jadi hati itu harus tenang.
0: Nah.
1: Ya, kayaknya bagus banget.
0: Dengan soft spoken tuh emang soft spoken enak banget, ya.
1: bagus banget.
0: Oke, okay, thank you Budayu. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna ini cuma agak salfok sedikit tadi.
0: Kenapa?
1: Ya. Karena kan kalau stres lari. Uh-huh. Nah kalau semua kayak, oh lari mantap nih.
0: Lari ke makan.
1: Karena,
0: langsung, ada stres, ada makanan, aku lari. Gitu, aku kejar kau makanan.
1: Iya, iya, iya. Kejar makanan dulu Mbak kalau stres.
0: Kan biar rasmi olahraga.
1: Oh gitu, keren loh.
0: Gitu kan Mbak maksudnya ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Scroll-scroll dia teman jual makanan. Oh, wala.
0: Kue, makanan dia.
1: Larinya ke makanan memang yeah, ya. Yeah, jual kue order. Kalau sekarang sudah tobat. Oh, udah tobat. Mm-hmm. Kalau stres malah menyibukkan diri, mengalihkan pikiran dengan berkebun, bikin kerajinan, nyoba resep. Biasanya ampuh bikin pikiran tenang, terus masalahnya terurai dan akhirnya punya cara penasaran. Kayak pupuk ya terurai ya.
0: Kayak pupuk kandang ya Mbak Ratna ya, terurai. Yang lain nanti kita baca lagi ya.
1: Yes, bener.
0: Jangan lupa ikutan mini vote Sobat Wingin FM.
1: Ya, yeah, langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram ya mini vote kita. Ketika Anda stres 100% nih apa yang Anda lakukan. Mm-hmm. Langsung nanti kirim di 0811-393-494. Weather
0: forecast. Weather forecast. Wonderground.
1: Halo Bun, gak stres kan hari ini Bun ya?
0: Eh panas banget hari ini loh, gerah banget Bun.
1: Oh, alah.
0: Kamu menemani perjalananku pulang pergi ke Dewi Sri sampai ke Penguin lagi itu gerah. Pagi sih enak, masih adem ya.
1: Masih adem ya.
0: Pas pulangnya wah luar biasa.
1: Oh, cetar sekali.
0: Mata aku nih kayak langsung terurai begitu saja.
1: Terus di jalan ya karena saking panasnya.
0: Padahal aku menikmati makanan-makanan enak di Quest Vibe Dewi Sri Dusun. Dari breakfast, makan siang, sampai dessert-dessertan yang puas.
1: Kayak tuh dijamin gak stres kali ya kalau udah.
0: Jelas. Wow. Kayak betah aku di sana. Dari pagi sampai siang tadi.
1: Kalau gak siaran sampai malam mungkin gas ya.
0: Pengennya padahal harus siaran. Kayak pamit ya Mbak ya harus siaran nih gitu.
1: Alah iya. Unca gak diajak?
0: Unca, udah kan dia nemenin.
1: Oh, nemenin selalu.
0: Kalau perjalanan jauh aku kasih. Panas gitu.
1: Oh dia kan? Yang biang keroknya.
0: Ih aku biang keroknya. Karena kalau hujan kan kasihan dia sama aku.
1: Oh gitu.
0: Karena dia kasih lah cuaca seperti ini. Kasih pecahayaannya,
1: oke deh.
0: Panasnya total Bun.
1: Tapi bener sih kata Unca ya hari ini panas sahabat. Kenapa di suhunya itu dari 24 derajat sampai dengan 28 derajat tapi terasa 33 derajat.
0: Hmm.
1: Nah, kalau bukan hujan sekarang 24% saja untuk kecepatan angin itu di 25 sampai dengan 40 km/jam dan untuk indeks UV tinggi ya ekstrim ya di 11. Jadi tetap amankan dengan sunscreen.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: back to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibi Nugraha,

0: Warner membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child, yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes, yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Music Station.
1: Shop smart, stay happy.
0: Anda juga sangat berarti buat kita, sahabat Tungin FM. Makanya kita mau bagi-bagi hadiah hari ini ya.
1: Iya.
0: Spesial untuk Anda yang lagi butuh hiburan.
1: Bener.
0: Level stresnya sudah 100%.
1: Nanti kita tungguin aja.
0: Kita traktir Anda nonton bioskop.
1: Wow.
0: Kisi-kisinya udah banyak banget. Ini film tempo hari Bram sama Dinda interview cast-nya sama sutradara produsernya juga hari Senin tuh. Terus Kamis kemarin Dwi Putra udah bahas juga filmnya. Nah, apalagi Anda pecinta film horor.
1: Udah makin kena ya, udah tahu lah, harusnya udah terbak ya, udah sangat apa ya, udah berurut gitu loh. Clue-cluenya itu
0: sudah sangat jelas, terang benderang. Nanti kita bakal bagi-bagi tiket nontonnya di Obre. Jadi tunggu sesaat lagi kira-kira Obre-nya apa.
1: Apa? Tungguin
0: aku
1: ya.
0: Aku aja lupa Obre-nya apa.
1: Obre-nya adalah semua udah intip tadi.
0: Iya.
1: Jauh dari percintaan.
0: Percintaan gak melulu percintaan, sini perasaan juga.
1: Perasaan,
0: bisa ke pasangan, bisa ke temen, Nah itu dia, tapi sabar dulu sahabat Twingin FM karena kita mau ajak Anda ikutan mini food dulu.
1: Iya, sebenarnya mini food kita hari ini ketika Anda lagi stres 100% nih. Apa sih Anda lakukan? Apakah nonton film?
0: Ngopi!
1: Ya? Oh ngopi, oh iya itu susu kali ya.
0: Protein
1: ini. Oh iya.
0: Protein rasa cappuccino.
1: Walah,
0: No added sugar, pahit no.
1: Iya, orang no sugar sih benar, no sugar.
0: Coklat.
1: Iya.
0: Pantas yang ini di seal, Sum.
1: Hah?
0: Pantas yang ini seal, by one get
1: one. Biasanya gitu sih, karena stok banyak ya.
0: Tapi kurang kalau, laku ya.
1: Iya. Untuk menghabiskan stok.
0: Gak apa.
1: Tapi kalau Anda gimana? Apakah Anda melakukan hal-hal yang benar-benar Anda banget nih untuk menghilangkan stres? Mungkin bisa jalan-jalan, bisa ke spiritual. Waduh. Pakai sepatu roda ya.
0: Awas pakai lebog.
1: Waduh, nah itu stres nanti lagi ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin berdoa.
0: Berdoa mulai.
1: Iya.
0: Mendekatkan diri sama Tuhan lah istilahnya.
1: Benar.
0: Mencari ketenangan batin lah.
1: Iya.
0: Iya kan, kayak Suma dia melukat, saya meditasi gitu.
1: Karena lari ke sawah juga, Ci. Iya benar pagi-pagi.
0: Bukan lari ke makanan ya.
1: Bukan.
0: Lari ke sawah terus kamu ngapain di sawah teriak?
1: Enggak lari, benar-benar kayak pagi itu kan benar-benar masih sendiri ya. Menikmati udara, ngelihat langit tuh benar plong banget. Atau gak ke pantai malam-malam.
0: Wow.
1: Nah itu.
0: Kayak udara alam itu.
1: Alam tuh benar. Semua tuh lebih ke alam. Alam tuh kayak mungkin energinya energi alam gitu ya.
0: Asik.
1: Semua tuh gak suka ke mall.
0: Anda pecinta alam? Suma jomblo.
1: Ya itu udah ada clue-cluenya buat Anda yang juga memiliki.
0: Iya Sum, kalau ke mall tuh soal tambah stres sengaja. Kamu sendiri ya 200 ribu lah. Aku berempat.
1: Iya. Lumayan ya.
0: 200 ribu tuh makan doang.
1: Baru makan
0: belanja
1: ya.
0: Yang lain.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Selamat sore dulu untuk Beli Adi tadi udah Gustu ya. Gustu. Yang tadi request lagunya Sawadika dari Lisa.
1: Sawadikap.
0: Iya, kalau Sawadikap itu cowok. Aku pernah kesana kan ke Thailand. Terus aku dijelasin sama kakak sepupuku yang kebetulan waktu itu masih stay di Thailand. Dia bilang apa beda Sawadika sama Sawadikap. Kalau cewek tuh kebanyakan Sawadika gitu.
1: Oh ada.
0: Kalau cowok Sawadikap.
1: Oh gitu. Kap, oh iya.
0: Sawadikap.
1: Nice info nih. Berarti nanti kalau semua Sawadikap gitu ya.
0: Sawadikap, iya.
1: Agak-agak. Gimana ya, nada Thailand tuh kayak cempreng gimana ya? Kayak,
0: tinggi!
1: Kan ada tuh suara ayam, ee.
0: Iya, memang kebanyakan e-nya mereka. Ih kangen deh kesana lagi.
1: Oh pengen deh.
0: Aku waktu itu kesana karena seneng ini juga, di sana kan situs budaya banyak.
1: Iya.
0: Sekalian.
1: Yang pakai baju tuh gak, Ci?
0: Hah?
1: Pakai baju Thailand.
0: Kain doang aku pakai.
1: Itu
0: masuk kayak palace-nya, grand palace-nya di sana, harus pakai kain tuh, harus sopan makanya. Gitu.
1: Sama teh-teh yang lagi viral tuh yang tertarik ya.
0: Oh iya, emang awal mula di situ.
1: Oh, di situ.
0: Karena banyak di sini kan.
1: Iya.
0: Iya, begitulah. Okay. Terus ada Pak Putu Oci.
1: Halo Pak Putu.
0: Lagunya Lucas Graham yang Good Times. Kalau stres level 100% itu okay, makan.
1: Oh makan.
0: Kalau dirasa belum hilang juga, mau gak mau ngadu ke Tuhan. Astungkare ada jalan dan solusinya. Kalaupun bukan saat itu juga ada aja gebrakan Tuhan kasih solusinya gitu.
1: Benar. Cuma sangat percaya juga nih sama ceritanya Papa Oki ya. Terus ada Mbok Niluh juga.
0: Yeah.
1: Kalau lagi stres, saya suka lakukan adalah doa. Karena rasanya hanya ini yang bim salabim ya. Masuk sulap, abrakadabra.
0: Kayak lagunya katanya. Lady Gaga ya.
1: Abrakadabra.
0: Abrakadabra. Baby Unana.
1: Oh. Terus. Saya bisa menenangkan saya kembali. Oh ya, thank you ya, Monilo ya.
0: The power of doa. Mm-mm. Ada Bundo Titin lagunya Coldplay Everglow. Kalau dia stress level 100 tuh biasanya nyebeng, terus isi uring-uringan. Oh, pasti itu minum yang kuning-kuning tuh langsungnya. Extra joss maksudnya.
1: Oh gitu, biar joss ya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Kadek Giri yang request lagunya Paramore Decode. Udah okay. Udah disiapin gak sih ya?
0: Sudah. Terus ada dari Abah Waisel, terima kasih. Katanya dia ikutan gak?
1: Ikutan mini vote.
0: Mana?
1: Mini vote-nya kalau Abah tuh main game sampai lupa waktu.
0: Oh alah, main game apa biasanya Abah? Coba spill dong.
1: Apakah Hi-Dai?
0: Hi-Day.
1: Oh ya Hi-Day.
0: Atau Candy Crush?
1: Candy Crush, oh iya yang viral itu ya.
0: Homescape.
1: Ya. Atau catur, mungkin sama catur sih sukanya.
0: Catur? Wih emang. Emang gamemu itu game kerajaan banget, Sum. Keren. Aku salut loh sama orang-orang yang pinter main catur.
1: Cuma gak pinter. Karena sempat
0: tapi
1: kalah.
0: Tapi bisa lah. Bisa. Aku udah ribet duluan, ini harus jalannya L. Ini cuma boleh satu. Ini bisa nyeruduk ke depan. Ini bisa nyamping.
1: Iya.
0: Ini aku main Tekken.
1: Oh itu bagus sih.
0: Jin ya, kesama.
1: Lebih ke gini ya, fight gitu ya.
0: Ya, melampiaskan kan.
1: Benar-benar pukul.
0: Ya, intinya aku suka liatnya ganteng, cantik sih.
1: Oh, karakternya. Iya.
0: Ada Mbak Desa Mariani, lagunya Come Over dari BTS. Kalau stres sudah level tertinggi itu biasanya Mbak Desa doa. Itu doa. Obat terbaik, pasrah, berserah kepada semesta. Jangan lupa berbuat baik juga Mbak Desmar. Supaya karma baiknya cepat berbuah. Iya. Ya.
1: Karena apapun yang ditanam itu akan kembali lagi berbuah ke kita.
0: Betul sekali.
1: Ya gitulah ya. Ada Mbak Romi juga. Selamat sore Mbak Rom, semangat ya hari ini. Requestnya Gendra Waris Tengah Hati. Mini vote-nya kalau Mbak Romi makan sih. Beli apa yang disukai meskipun perut udah penuh ya diisi terus. Aduh. Nggak gini tuh, nggak ulek-ulekan ya. Nggak mual nanti itu Mbak Rom. Terus abis itu tidur deh.
0: Aduh, waduh, udah jangan perut Mbak Rom. Perut penuh tidur besok pagi GERD.
1: Nah, bahaya
0: itu. Jangan dibiasakan, tunggu dulu sejam baru tidur ya.
1: Benar.
0: Terus ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya Callum Scott, You Are The Reason. Kalau stres level 100 biasanya dia itu menjauhkan diri dari manusia. Oh. Tidak mau berinteraksi, pergi cari tempat sepi, tenang, entah makan atau sekedar duduk sendiri. Tapi biasanya ngemaca sih lama-lama sampai capek. Ngantuk terus pulang deh.
1: Oh gitu, berarti menepi sebentar ya, mencari ketenangan Pak Panca. Oke deh, kalau Gustu ikutan mini food juga, kalau Gustu kalau sudah 100% ya, yang dilakukan adalah melalai.
0: Berkawitan melalai.
1: Atau makan sih sambil dengerin musik.
0: Dia nge-mall dia ya.
1: Melalai dia, atau musik di.
0: Aja nah, Budayu dekat rumahnya situ, Budayu tinggal ngesot dikit sampai dia. Tinggal kepleset dikit nyampe.
1: Oh ya, deket banget ya.
0: Gitu, Budayu ya.
1: Iya.
0: Terus,
1: hebat ya Budayu ya, keplesetnya langsung ke
0: punya
1: sana.
0: Punya saham ya di sana.
1: Oh gitu?
0: Ya. Wadah. Ada Trisha, selamat sore. Lagunya coba kita siapin ya. Kalau stres tuh dia biasanya doa, curhat sama Tuhan sampai nangis-nangis. Enggak, itu tidak sok suci. Itu memang semua orang butuh itu, Trisha.
1: Benar.
0: Tapi ampuh banget. Katanya. Suma siaran 2 kali, wow. Semangat.
1: Makasih loh Kak Tris. Kak Tris ya. Ada Papa Gion, apa nih kabar Papa Gion kalau lagi stres?
0: Hai
1: PUBG. Stresnya sepanjang banget, stres gitu ya.
0: Stres gitu
1: ya. Kalau Papa Gion katanya sehat selalu kalian, makasih ya. Request tembang dong buat September Ends, Green Day. Kalau lagi kalau lagi stres, biasanya main ke sawah-sawah sama bocil-bocil
0: ini
1: dan main air.
0: Ajak bocil besar satu ini PUBG, wah. Dia juga senang ke sawah.
1: Kita lari ke sawah yuk.
0: Lumayan ada pengempu gratis. Suma suka anak kecil kan, Su?
1: Suka kok.
0: Suka benar, orang dia sayang sama ponakannya, tempo hari live aja ada ponakannya.
1: Iya.
0: Soft banget.
1: Udah pengen soalnya.
0: Lo yang kamu foto itu, waktu kamu ulang tahun siapa?
1: Oh itu ponakan semua.
0: Kan, segitu sayangnya dia.
1: Iya, semua udah pengen soalnya.
0: Cus PUBG, ya bawa apa. Bormu yang bisa ini itu elektrik waktu itu.
1: Bor ke sawah. Mau ngebor apa?
0: Enggak, siapa tahu ada ini tambang emas di bawah.
1: Cuma membayangkan pakai bor.
0: apa sih PUBG waktu itu yang punya elektrik yang kamu ketawain sama Bram itu. Iya, hebat PUBG ini makanya.
1: Oh gitu.
0: Ada Eric, lagunya Julia Michaels, Lie Like This. Kalau stres 100% biasanya dia mall.
1: Oh nge-mall.
0: Memang dari dulu terapinya ke mall, kayak harus belanja atau belanja-belanja gitu. Energi stresnya tuh kayak kebuang aja gitu. Oh, kamu gitu. Kayaknya seseorang yang harus ketemu orang banyak, Rick, biar hilang stresnya.
1: Rick, atau mungkin stres karena kebanyakan uang kali Eric ya.
0: Iya, sini. Nomor rekening 1298.
1: Boleh yuk.
0: Iya, Rick. Boleh loh berbagi.
1: Berbagi biar gak stres, kasihan banget kita sama Eric yang stres gitu kan. Mau dibawain kemana uangnya. Kita nah, siap loh.
0: Langsung nyerocos. BU ya.
1: Ya, takutnya
0: ya, kita siaran banyak loh.
1: Oh iya
0: BU aja dia. Sabar sumber tanggal 11
1: toh. Oh iya tanggal 11 banget ya.
0: Iya, sampai rumah udah tenang katanya pikirannya.
1: Oh iya iya.
0: Blender portable tuh.
1: Oh blender.
0: Awesome. Langsung ngejus lah kamu.
1: Ngejus.
0: Mau Titin suruh bawain buahnya.
1: Oh iya, nanti dibawain buah mau Titin. Atau mungkin nanti di sawah langsung ya petik buah orang.
0: Jangan, viral kamu nanti.
1: Oh iya, nanti minta izin aja beli.
0: Jangan ya Sumia, gak boleh ya.
1: Oh, jangan.
0: Ada Rian Putra, Somber, My Body Isn't Ready.
1: Oke, okay, thank you. Lagunya okay. Udah berapa yang di-readyin sama Cece Betty ya.
0: Banyak, rame loh, terima kasih ya.
1: Bener, buat yang lain silakan masih banyak space juga buat Anda yang mau di-readikan juga langsung kasih tahu kita. Sambil kalian menifood juga, menifood kita kalau lagi stres apa sih yang akan lakukan. Dan mau dengerin lagu apa nih untuk hilangin stres hari ini, langsung dikirim di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, Facebook, @PinkFM Bali, @Radio PinkFM formatnya.
0: Aha.
1: Kasih tau kita nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salam sambil ikutan mini food yuk.
0: Jangan lupa tungguin Obre bentar lagi, karena kita mau bagi-bagi tiket nonton gratis
1: yuk.
0: Untuk dua orang yang beruntung, masing-masing dapat dua tiket. Lisa, sawadika.
1: Sawadika.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk, sekarang kita kepoin gimana kondisi jalanan, Sum, silakan.
2: Yes, sekarang Suma sudah berada di Jalan Raya Dalung, sahabat NFM. Ini di dekatnya Bandung Collection ya. Ini cukup padat banget nih, bahkan macetnya full banget ya. Sampai di jalan menuju ke Jalan Made Bulet. Ini menuju ke Bandung Collection Selatan, juga ke Jalan Padang Luwe. Ini juga cukup macet. Tapi setelah itu agak landai dan akan kembali disambut dengan kepadatan di Jalan Raya Padang Luwe itu di persimpangan Jalan Perumahan Dalung Permai. Ke selatan itu padat. Dan ini di simpang Gansu Barat juga sedikit padat saja. Kalau dari arah Kerobokan agak padat juga. Tapi kalau di Gansu ini cukup lengang lah, bisa dibilang dari biasanya. Kalau ke timur, sahabat Pengnavem, kita sampai di simpang Kebo Iwo. Hari ini dari Kebo Iwo Utara aja ada berapa kepadatan. Terus kalau dari Gatot Subroto Barat ke timur lagi, ini di simpang Jalan Gunung Andekasa juga di simpangnya itu cukup padat. Terus di timurnya lagi di simpang Kargo Permai ya, dan juga Jalan Bulu Indah, ini dari Kargo Permai bahkan dari arah Jalan Pidada 5 ke selatan itu cukup macet. Terus kalau dari Bulu Indah juga cukup panjang kemacetannya, ini dari Jalan Wandira Sakti ke utara ya, itu satu arah macet parah sampai persimpangan Gatot Subroto. Terus sebaliknya ini lancar. Nah kalau Gatot Subroto Barat ke timur di simpang Pidada juga hari ini macet. Simpang Ubung hari ini dari Jalan Cokro ini cukup macet dari utara, bahkan ini sudah mulai dari Terminal Ubung ke selatan satu arah. Terus kalau dari Gatot Subroto Tengah ini juga padat saja menuju ke barat. Dan kalau dari simpang Ahmad Yani, ini dari Ahmad Yani utara yang panjang banget, ini jadi Jalan Mula Warman, sahabat penerbangan, dari utara ke selatan cukup macet ya. Terus kalau dari Gatot Subroto Timur ke timur Jalan Warman aman aja, landai, Jakarta juga padat. Jalan Dahulu padat sedikit. Terus kalau dari jalan apa ini ya, Jalan Gatot Subroto 2, sahabat penerbangan, ini juga padat. Terus kalau ke timur di Jalan Nangka Utara, ini jalan Nangka Utara cukup macet ya. Ini dari arah utaranya ke timur lagi kita menuju ke Jalan Suli. Kalau Jalan Suli juga cukup macet dari arah selatan. Di Jalan Seroja hari ini panjang sekali, ini dari Jalan Noja Saraswati juga cukup padat. Terus selatan makin dekat persimpangan ini makin macet. Kenyari juga macet dari arah selatan ke utara. Terus kalau dari Jalan Kendari padat saja, Jalan Noja Saraswati ini padat saja. Dan kalau dari simpang Terguli ya, sahabat Pengenapam, ini cukup padat juga. Ke timur landai, dan di simpang Tohpati ini cukup padat. Bahwa ini dari WR Supratman arah Batu Bulan ya, ini cukup padat hari ini.
1: Oke, terima kasih Suma. Lanjut lagi sekarang ya, kita ke WR Supratman, sahabat Tungin FM. Ini sudah terpantau padat di simpang Ratna dan juga simpang Subita, sahabat Tungin FM, dan Waribang
2: ya.
1: Terus kalau kita ke kota lagi, ini di Setiabudi sudah padat dari persimpangan Sutomo sampai depan Haris Hotel. Kemudian terpantau macet itu ada di Hasanuddin, Gajah Mada.

0: persimpangan Arjuna. Sama di Hasanuddin tuh macet dikit sampai di depan ini aja persimpangan Jalan Sulawesi aja. Kemudian kita ke Jalan Gunung Agung di Simpang Mertayase itu sudah terpantau padat, sama di Lapangan Kompiang Sujana itu macet 4 arah ya. Gunung Agung sebelah barat sih masih lancar. Di Gunung Sanghyang ini perempatan Muding Indah dan Muding Sarinya aja yang ramai. Terus di persimpangan Kerobokan Canggu itu sudah mulai macet sore hari ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke Mahendra Data Western. Ini ding, bentar lu Sum, jalan raya Kesambi ini menuju Gunung Salak Utara itu dua arah cukup padat.
1: Wow.
0: Di Western Ring Road sih masih terpantau ramai lancar ya. Di Monang Maning juga ramai lancar. Di Imam Bonjol Utara juga ramai, tapi di persimpangan Mahendra Data Selatan sudah mulai padat. Di simpang Buagan itu dari Teku Umar Barat, dari Teku Umar dan juga Imam Bonjol bagian selatan terutama itu sudah macet dari persimpangan Gunung Soputan satu arah. Simpang 6 sore hari ini juga padat sekali. Di Pulau Galang ini menuju Jalan Raya Pemogan sudah terpantau padat. Kemudian kita di Pulau KW persimpangan Satelit aja yang terpantau ramai. Dari simpang Dewi Sartika Sabah Tungin FM sore hari ini sudah macet terutama yang datang dari level 21 ya. Di simpang Puputan dari Puputannya yang padat di Watu Renggong ini cukup macet di arah Panjer Sabah Tungin FM. Mama, ada apa di sana, Mama? Macet loh ini dua arah dari Watu Renggong 3 tuh kan deket rumahku kan? Rumahku selatan Resman, guys. Terus di persimpangan menuju Tukat Pakrisan tuh juga padat sekali. Di lampu merah Tukat Pakrisan depan Bandung Collection.
2: Dekat Barito
0: itu
2: tuh
0: juga
2: ya.
0: Macet sore hari ini ya. Di Sidekar di Sesetan rame lancar, cuma di Sidekarnya aja yang cukup padat di pertigaan itu. Di Suwung Batan Kendal juga sampai Jalan Keresek itu padat. Nah ini macet nih di persimpangan Pesanggaran. Yang dari benuanya sih masih terpantau padat, tapi dari tiga arah lainnya tuh macet banget. Apalagi dari Pemelesan tuh, macet kali itu. Itu Jalan Raya Pemogan juga sampai Simpang Besakih itu padat sore hari ini. Terus kita ke Jalan Tirta, persimpangan Bypass Tirta Nadi itu juga terpantau padat, Sum. Di Jalan Pemuda juga cukup padat. Nah ini macet dari depan McD Sanur itu sampai,
2: panjang ya.
0: Sampai Big Garden Corner. Arah sebaliknya juga dari traffic light di Padang Galak itu sampai Hang Tuah macet banget. Jalan Hang Tuah sih terpantau padat sekali. Hayamuruk coba kita cek. Hayamuruk ini yang padat di Simpang Melati sama Long Kapten Melati, Japa aja. Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Humors.
1: Kan kebanyakan nah. informasi yang kita dapatkan hari ini.
2: Bener banget.
1: Sampai udah rumors aja. Tapi sebelum rumors, sahabat Nyengin FM, ntar ya, tak matiin dulu ya, Teng.
2: Oke, oke.
1: Kita mau ngebahas obre dulu.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi, obre kita hari ini spesial banget. Yeay. Karena sekalian kita mau kasih Anda untuk empat orang yang beruntung. Dua orang yang beruntung.
2: Dua.
1: Akan mendapatkan tiket nonton. Yeay. Suanggi Ilmu Kutuk. Ya, jadi ada 4 tiket untuk 2 orang. Jadi masing-masing mendapatkan 2. Karena ini film horor.
2: Kita
1: gak setega itu membiarkan Anda nonton sendirian sahabat Tungin
2: FM. Takut nanti
1: siapa mau peluk kan ya.
2: Salah peluk nanti bahaya. Ya, horor nanti ya.
1: Jomblo gak apa sih, asal yang dipeluk juga mau.
2: Oh.
1: Itu dia sahabat Tungin FM. Tapi syaratnya harus ikut obre dulu.
2: Iya.
1: Iya kan, kalau tadi di mini food kita ngebahas stress level 100.
2: Mm-hmm.
1: Sekarang kita ngebahas tentang patah hati.
2: Iya, gak jauh-jauh ya.
1: Gak jauh-jauh, jadi patah hati ini gak melulu sama pasangan ya.
2: Bener.
1: Bisa juga sama mantan ya, itu ya. Kayak sama sahabat, sama teman, kehilangan sesuatu itu kan bikin patah hati ya.
2: Benar. Tapi kan enggak mencapai sesuatu.
1: Iya, itu dia. Pokoknya kalau lagi patah hati atau sakit hati,
2: heartbroken gitulah ya.
1: Apa yang biasanya Anda lakukan?
2: Iya, cerita bareng kita, kirim langsung di WhatsApp Telegram 0811 393 494. Kita juga ada bonus ya bagi yang beruntung, ada 2 orang beruntung nanti yang bakal kesempatan untuk mendapatkan 4 tiket nonton.
1: Total 4 tiket nonton ya. Satu Suanggi. Orang dapat 2.
2: Wow, 2. Yes.
1: Film Suanggi Ilmu Kutukan.
2: Ya, yang suka nonton horor silakan.
1: Merapat-merapat.
2: Nanti tunjukkan minat Anda yang besar. Jadi kita akan pilih yang berminat juga, yang benar-benar kayak ini benar-benar
1: pokoknya
2: bukan nonton.
1: Pokoknya intinya gini, ikutan kalau saat patah hati yang biasa dilakukan apa, beserta ceritanya waktu itu patah hati terbesar apa yang Anda rasakan itu.
2: Iya, benar.
1: Ya kan ya? Kita tunggu
2: sampai jam 8.
0: Rumors.
1: Ini kesayangan-kesayangan aku.
2: Oh.
1: Asik, Christine. Nona, sahabat Tungin FM. Ini kan memang segera merilis album debut mereka, Island Girl.
2: Mm-hmm.
1: 7 hari lagi. Minggu depan ya, 18 September.
2: Seminggu ya.
1: Betul, jadi sebagai pembuka menuju karya penuhnya, Nona mempersembahkan film pendek yang berdurasi 13 menit.
2: Yeah.
1: Speaker Freaker The Long Song judulnya.
2: Ih, keren loh.
1: Jadi Sum, ini bukan sembarang film, tapi karya ini menghadirkan perjalanan musik dan juga visual yang memukau, di mana ada 8 lagu dalam satu rangkaian, termasuk hit viral yang mendunia, yaitu Rollerblade dan
2: jalan
1: juga
2: jalan.
1: Work.
2: Yeah. Jalan-jalan.
1: Sama tong tong teng tong.
2: Iya. Iya benar.
1: Teng teng teng teng teng
2: teng. Kayak agak berisik tapi asik ya.
1: Asik.
2: Berisik tapi asik. Eh, keren
1: banget. Dijogetin asik tuh.
2: Iya. Nah, di dalamnya juga ada 7 lagu dari album yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Menariknya lagi, lokasi syuting itu loh diambil di Jakarta juga Yogyakarta, tapi Indonesia banget ya.
1: Yes.
2: Dan menampilkan keindahan kota serta budaya Indonesia lewat POV dari Nona. Nah, lebih menariknya juga sahabat Nevem, dalam film pendek itu ada denting ceng ceng ceng.
1: Iya, ada orang omel ceng-ceng-ceng.
2: Denting ceng-ceng maksudnya ya. Dalam walk, bunyi gamelan dalam lagu Rollerblade. Sampai bunyi minibus dalam lagu Hong yang telolet loh.
1: Iya, betul.
2: Mereka bikin dunia yang bikin dunia yang dibangun lewat speaker Freaker The Long Song.
1: Okay.
2: Budaya Indonesia selama ini selalu jadi pusat dari karya-karya Nona kan.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan nama grup ini terinspirasi dari kata Nona yang merujuk pada perempuan muda.
1: Gemes deh. Jadi dalam album debut yang bakal segera dirilis ini, Nona bakal memperkenalkan warna musik yang disebut sebagai Island Pop.
2: Yeah.
1: Di mana genre ini memadukan nuansa tropis dari tanah kelahiran mereka.
2: Yes.
1: Dengan beragam pengaruh musik global dari R&B era 80-an, dangdut, New Jack Swing sampai synth funk.
2: Ya asik banget sih emang lagunya Nona
1: emang.
2: Ya. Lewat 15 lagunya sahabat Nevem di album ini mengeksplorasi romansa, feminitas dan persahabatan sekaligus membawa semangat percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju ke dewasa. Ini keren ya. Ditunggulah ya.
1: Harus punya sih.
2: Harus.
1: Ya kan harus dengerin nanti albumnya.
2: Iya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Think About It. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Masih mau ngajak Anda main air? Kali ini Betty Richardson ngajaknya ke wisata air terjun nih. Ikut yuk ke Air Terjun Nung Nung. Nung Nung Waterfall atau Air Terjun Nung Nung adalah salah satu air terjun tertinggi dan paling kuat di Bali. Terletak di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, air terjun ini menyajikan pemandangan spektakuler dengan air yang jatuh dari ketinggian sekitar 50 meter. Dikelilingi hutan tropis lebat dan sawah hijau, Nung Nung memberikan sensasi alam liar yang belum terjamah, menjadikannya destinasi idaman buat Anda yang suka ketenangan dan keindahan natural. Nama Nung Nung sendiri berasal dari nama desa tempat air terjun ini berada. Air terjun Nung Nung terbentuk dari aliran sungai yang mengalir dari pegunungan di sekitarnya. Airnya yang jernih dan segar ini berasal dari sumber mata air alami, menjadikannya sangat cocok untuk berendam ataupun sekedar menikmati kesejukan di tengah teriknya matahari Bali. Nung Nung Waterfall ini berlokasi

Di Banjar Nungnung, Desa Plage, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Meskipun berada di daerah pedalaman Bali Utara, akses menuju air terjun ini relatif mudah kok dijangkau. Jaraknya sekitar 45 km ke utara dari pusat kota Denpasar atau sekitar 90 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Sup smart, stay happy.
0: Selamat datang lagi di Intermezzo, sahabat Penguin FM.
1: Yes.
0: Kita akan masuk ke segmen obre, di mana kita mau bagi-bagi invitation, tiket nonton gratis. Untuk ada 4 tiket ya.
1: Wow.
0: Untuk 2 orang yang beruntung.
1: Betul.
0: Jadi masing-masing mendapatkan 2 tiket untuk nonton film Suanggi Ilmu Kutukan.
1: Yes,
0: ini
1: bener
0: filmnya
1: banget.
0: Filmnya main di Park 23, Park 23. Sampai kalau kita lihat di XX1 sih itu sampai Rabu depan ada.
1: Wow. Jadi yang suka nonton horor,
0: yes,
1: suka jerit-jerit,
0: yang suka gratisan sih lebih tepatnya ya.
1: Enggak bonus tuh ya, gratisan.
0: Iya, ikutan. Caranya gimana, Sum?
1: Langsung aja ikutan ngobri hari ini ya, ceritain cerita Anda kalau lagi patah hati, apa sih yang Anda lakukan, sahabat Penguin FM. Nanti cerita aja sesuai dengan cerita Anda ya. Pokoknya yang beruntung itu bakal dipilih 2 orang. Jadi nanti berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa tiket nonton.
0: Yuhu. Obre. Obrolan sore. Oh, terima kasih untuk excitement-nya ya, sahabat Penguin FM. Udah gratisan, rame deh yang ikutan.
1: Suka deh kalau kayak gini ya.
0: Oke, terus ada, kita mulai dulu dari Papa Jion, PUBG ya.
1: Hai PUBG.
0: Katanya patah hati paling enak ya, abru.
1: Abru, kena abru,
0: abru
1: kenapa
0: itu? Ini ya?
1: Oh gitu.
0: Yeah. Dasar. Itu aja katanya, gak berani tapi nonton film serem lo. Jadi ikutan aja tanpa jangan dimenangin katanya.
1: Oh gitu, iya.
0: Jual lagi PUBG. Loh,
1: wah.
0: Jangan ya, jangan.
1: Jangan, ini
0: terus,
1: untuk Anda ya.
0: Betul.
1: Kita udah live TikTok juga sahabat Pinaba. Silakan gabungan dulu 1,1 Kak Betty okay. Naik. Ya. Soalnya...
0: Masih di charge handphonenya.
1: Oh gitu, iya. Mungkin 1,1K tuh udah gini ya, udah terisi sedikit ya.
0: 99% kok, ntar lagi 1% fast charging-nya.
1: Benar. Makasih Kak Ninda gift-nya.
0: Oke.
1: Yang gabungan silakan gabungan dulu, tetap layar jangan lupa. Biar Cici Betty biar cepat keluar ya.
0: Cus, ditunggu ya.
1: Bener.
0: Terus ada siapa lagi yang ikutan, ada Mbok Jujan.
1: Halo Mbok Jujan.
0: Mbok Jun katanya kalau dia lagi patah hati itu, biasanya nangis sambil cerita ke orang yang emang bisa dipercaya buat meluapkan rasa kecal kan? Kesal, kecewa dan juga teman-temannya. Terus
1: tadi juga ada
0: Pak Putu Oci.
1: Nah,
0: kalau kata Dinda, Papa Oki.
1: Oh, Papa Oki.
0: Dinda panggilannya loh.
1: Papa Oki banget tuh.
0: Yang lain gak ada panggil Papa Oki selain Mama Rose.
1: Oh gitu.
0: Ki. Suma, sabar ya.
1: Iya.
0: Senyumnya udah pahit soalnya. Lihat. 1-0.
1: Woi, jangan. Papa Oki ikutan obre ya, patah hati terbesar itu jadi di Juni 2023 ya, di mana diriku diharuskan resign oleh perusahaan yang di mana sudah 9 tahun diriku bekerja.
0: 9 tahun, ay, bukan
1: hai,
0: ya, itu 9
1: bukan.
0: Bulan. Terus?
1: Awalnya berat banget sampai diri terjebak di dunia judol, wah. Sampai Desember 2023. Di awal tahun 2024 diriku bangkit dan berjuang disertai juga doa istri serta orang tua menemukan kerjaan yang astungkare memudahkan rezekiku kembali. Dan satu persatu goal tercapai. Sudah berjalan selama 3 tahun dan semoga sampai pensiun di perusahaan yang sekarang. Suskuma, Mama Rose dan orang tua. Wah.
0: Oke, thank you Papa Oci. Papa Oci ikut kan?
1: Pak
0: Putu Oci, kalau beli di Hendrawan, kalau dulu tuh sering loh dia mengalami patah hati, biasanya nyari temen buat kumpul-kumpul sambil curhat. Pasti ada temennya juga tuh. Temennya yang di hotel deh.
1: Iya.
0: Es jeruk maksudnya.
1: Oh jeruk, benar.
0: Air mineral maksudnya. Soalnya beli Adi itu gak bisa mendem sendiri kalau lagi galau karena patah hati. Harus diceritain walau gak akan berubah keadaan, seenggaknya lebih lega aja. Penyebab umumnya ya karena masalah wanita sih, tiap kali pakai hati menjalin hubungan asmara pasti ditinggal. Giliran gak pakai hati malah jadi.
1: Emang
0: kok gitu sih?
1: Agak gitu ya kadang-kadang ya, emang tidak bisa diprediksi ya.
0: Cinta itu bisa tumbuh seiring waktu kali beli ya.
1: Iya benar.
0: Yang penting kan ternyata klop.
1: Iya benar. Kalau udah klop kan
0: semua bisa dipelajari.
1: Oh gitu.
0: Iya. gitu loh Sukma. Terus ada Abah okay, tuh.
1: Ada Abah. Karena kalau Abah sih singkat, padat dan jelas, introspeksi diri aja.
0: Oke. Okay. Kalau Edo, dia ikutan obre. Kalau lagi patah hati, yang biasanya dia lakuin tuh mode pamer.
1: Uish,
0: pamer. Maksudnya dalam artian kalau Edo menutup rasa patah hati kayak ngasih tahu loh, I'm fine gitu loh.
1: Iya,
0: dengan
1: iya,
0: menyibukkan
1: iya,
0: diri jalan-jalan ataupun nonton sendirian. Oh, ternyata kalau kamu lagi rajin nge-update status tuh kamu lagi ini ya patah hati.
1: Oh, kita
0: ya,
1: dong, baru ya tahu loh
0: kayak itu. Tapi Sage emang gitu, try hard banget menunjukkan kalau dia baik-baik saja padahal siksikan.
1: Oh gitu.
0: Gitu ya, yeah, ada ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau udah mentok, udah gak bisa tertahankan, biasanya dia langsung ngilang untuk beberapa waktu. Dia berusaha baik-baik aja walaupun lagi mengalami patah hati.
1: Oh
0: gitu.
1: Tapi gak apa loh kalau jujur ya. Hmm,
0: jujur dia kode mau nonton katanya
1: oh,
0: tuh.
1: Oh gitu, oh iya. Yeah.
0: Kita kasih dua kok tiketnya dong, gak sendirian ya nanti kamu nonton ya.
1: Udah tahu sama siapa.
0: Asik. Terus ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbok Nilo. Kalau Mbok Nilo tadi ikutan juga ngobrol. Kan dulu kalau mengalami patah hati ya biasanya saya di kamar aja tidur pas lagi tidak kerja. Nah karena saya kalau lagi stres bawaannya tuh ngantuk berat. Mungkin jauh beda dengan orang kebanyakan ya. Kalau lagi banyak pikiran masalah akan sulit tidur, kalau saya justru ngantuk terus. Jadi bersyukur banget dengan tidur pikiran jadi terhenti dan juga istirahat ya. Nanti bangun-bangun udah agak tenang dan jadi sabar menghadapi masalah itu. Eh dulu sempet loh semua juga sama kayak Mbok Nilo ini ya. Dulu lagi masa patah hati tuh benar-benar nangis jadinya, tapi udah capek tuh tidur, abis tidur tuh lega loh, ya, bisa.
0: Emang ada orang kayak gitu kayak sengaja bikin dirinya capek ya,
1: biar bobo, ya, bisa sih. Apa tuh? Berarti sedang mencari sesuatu.
0: Tongkat saktinya.
1: Oh, tongkat saktinya mana ya?
0: Satu lagi.
1: Di mana tongkat sakti? Oh itu. Hah? Nah itu di belakang komputer. Wah, tongkat sakti bersembunyi dia.
0: Aku nonton dulu lah mau ngelihat sampai berapa ya.
1: Oke, masih 770.
0: Terima kasih Mbak Nil, ada Mbak Pancaneki enggak ikutan. Baiklah, terus Budayu ikutan. Kalau yang dilakukan saat patah hati itu biasanya butuh waktu untuk menyendiri, ngerasain kesedihan, nerima emosi yang ada serta memulihkan diri dari dukungan keluarga dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Move on, cari kesibukan yang positif.
1: Benar. Setuju Budayu ya.
0: Makin rame ikutin.
1: Iya.
0: Terus
1: ada Dokter Tama, selamat.
0: Sanjita diam.
1: Gimana Sanjita tuh?
0: Diam
1: ya.
0: Diam gak? Kalau kata di trans, diam gak?
1: Oh itu, iya. Dokter Tama ya, tadi ikutan ngobre juga. Mana ya obrenya tadi?
0: Baca.
1: Mungkin kasih waktu untuk diri sendiri dulu ya. Kalau versi terutama patah hati memang gak mudah. Tapi biasanya aku tidak lebih benar memilih untuk tetap jalani aktivitas. Mereka fokus cinta pada hal yang bisa dikembangkan dekat dengan keluarga. Dan melakukan hal-hal jadi yang memang membuat diri menjadi lebih baik. Oh wah lebih lihat ya. Karena waktu dan proses akan membuatku membantu ya, menyembuhkan yang penting. Tentu jangan Betty berhenti melangkah.
0: Sabar Darwinku.
1: Sabar ya Darwin ya. Jangan berhenti melangkah sih kalau kata Dokter Tama.
0: Asik, Dokter Tama udah join juga.
1: Makasih dong.
0: Cepet impact aku.
1: Wah, udah.
0: Sudah 1,2. Lebih.
1: Pokok besok 2K aja kali ya.
0: Apa?
1: 2K aja kali ya.
0: Mimih betare, gak muncul-muncul bagus sih. Terusin naikin aja.
1: Oke deh, mana ini mana
0: iya,
1: coba.
0: Sebenarnya mereka nyari aku, oh ya gitu kan. Suma Lovers ini sebenarnya nyari aku. Kedok aja Suma Lovers.
1: Oh gitu.
0: Ya kan.
1: Ya kan Betty Mania.
0: Jangan. Betty Mania. Betty Mania.
1: Mantap.
0: Ntar dulu.
1: Terus ada siapa lagi nih? Coba semua aja. Bunda Yunita, apa kabar?
0: Halo.
1: Digus Bawel. Mini Ford, nah itu Obre mungkin belum ya. Siapa yang ikut lagi? Coba deh cek dulu.
0: Udah ya?
1: Coba semua cek dulu. Oh ini ada siapa ini? Saya OTW ke Ubud.
0: Ada Mbak Utami.
1: Oh Mbak Utami.
0: Selamat malam. Katanya sebagai Aquarius, apa itu patah hati? Pasti langsung jalan-jalan happy lah buat diri sendiri bahagia. Tapi gak usah deh hadiahnya serem. Gitu dong Mbak, bahagia selalu ya. Terus ada Sanjita, kalau dulu patah hati pasti katanya duduk gembira sambil ngeteh.
1: Oh duduk gembira.
0: Iya ngeteh yang ada busanya. Ya lanjut, gak patut ditiru ya, tapi ampuh buat seorang Sanjita sama curhat ke temen. Pasti curhatnya sambil ngegas dia.
2: Wow.
0: Iya. Terus ada Tika.
1: Halo Kak Tika, kalau aku patah hati ya, nangis dulu. Gerong-gerong, sehabis-habisnya tidur, makan enak, lanjut move on. Bangkit lagi, biasanya nyari cara balas dendam. Wah.
0: Waduh takut ya.
1: Takut banget ya. Enggak ding. Bercanda ya, bercanda.
0: Dulu katanya sempat balas dendam.
1: Ya dulu ya.
0: Iya, halus dendam katanya.
1: Halus. Aries Mas selalu bangkit berjuang, enggak lama-lama patah hati. Tapi sakit hati dan tidak melupakannya.
0: Tidak bisa. Baiklah kalau begitu. Thank you Tika. Ada juga, Mbok Jun sudah ya.
1: Udah.
0: Terima kasih loh yang ikutan. Iya. Yang udah pada mau disapa nih, kita sapa dulu deh. Ada Mbak Dian Andriani, ada Mbak Desmar. Dokter Tama, ada kakakku Ari Munmun, ada adekku Edo, ada juga adekku yang lain kakak Darwin,
1: adek kakak dong,
0: ada MBS Mas Bayu Selatan,
1: Mas Bayu.
0: Ada Tika, ada Halo. Sanjita juga,
1: Mbak
0: terima
1: Dian
0: kasih,
1: Andriani juga.
0: Oke, ini Darwin ikutan, kalau sebagai Scorpio patah hati itu harus dua orang, jangan sudi sendiri aja, oh, karena Scorpio suka aja, membalas.
1: Ya? Walah.
0: Takut ya, terus kalau kamu dikecewain sama Aries, bales-balesan gak selesai-selesai, kira nikah deh.
1: Oh, itu yang berlanjut terus ya. Wah, jangan-jangan.
0: Iya kan? Iya. Terima kasih ya.
1: Makasih buat
0: semuanya.
1: Yang
0: masih pengen ikutan silakan, masih ada 4 tiket film Suwanggi Ilmu Kutukan.
1: Benar, langsung ikutan aja, ceritain ya pengalaman Anda ketika patah hati, sahabat Nefem. Apa sih yang Anda lakukan? Apakah tadi ada yang istirahat, ada yang melakukan apapun lah pokoknya yang biar lebih tenang.
0: Ini filmnya keren loh, karena ini kan biasanya horor tuh kan seputar tanah Jawa ya Ini horornya itu dari Indonesia Timur, dari Papua. Penasaran kan Anda? Makanya daripada penasaran, cus ikutan, siapa tahu menang loh.
1: Invitation-nya.
0: Penasaran banget.
1: Wah.
0: TikTok bisa lihat ya, nih ya.
1: Bukti nyata ya,
0: nanti
1: bukti
0: aku
1: sudah
0: tulis
1: ada.
0: Nama yang menang di sini, oke?
1: Apakah nama anak akan tertulis di sana?
0: Nah, tunggu saja.

0: Obrolan sore.
1: Yuk kita ngobre sama Dengin FM, ada Gustu yang ikutan ya.
2: Yeah.
1: Katanya kalau dia itu kalau lagi patah hati biasanya mengakui dulu dan resapi kesedihan. Kayak misalnya nangis, batasin interaksi, detox medsos kayak Suma ya. Salurkan perasaan gundah, curhat ke sahabat atau keluarga bisa dipercaya dan ngasih dukungan positif. Serta menyibukkan diri lewat hobi baru kayak olahraga ringan, kegiatan produktif lah biar gak terus-terusan merenung katanya.
2: Oke, padat ya.
1: Gitu.
2: Kayak banyak banget ya dari Gustu ya.
1: Betul sekali. Tapi faktanya nih Sum, menyembuhkan luka hati itu kan pasti butuh proses.
2: Bener.
1: Yang beda-beda ya. Kalau kata dokter Coki kemarin pelan-pelan diterima kan.
2: Yes.
1: Pelan-pelan.
2: Validasi dulu ya.
1: Ya, ada yang memilih meluapkan emosi lewat tangisan. Yeah. Tapi gak sedikit juga yang pura-pura baik-baik saja.
2: Nah itu.
1: Padahal yang pura-pura tegar inilah justru bikin energi emosional tuh makin terkuras sahabatungin FM. Jadi ada beberapa tanda tersembunyi. Bunyi nih saat seseorang lagi patah hati ya sebenarnya sudah dikenali ya.
2: Bener.
1: Jadi lihat di sekeliling Anda, ada gak orang yang pura-pura tegar?
2: Nah,
1: ini bisa kita deteksi
2: bisa.
1: Ternyata Sum.
2: Jadi cek-cek ya, perhatikan kadang-kadang kan memang dia sangat apa ya bermanipulasi gitu ya.
1: Iya, mencoba memanipulasi dirinya sendiri. Kita yang harus aware.
2: Jadi yang pertama itu cirinya adalah sahabat, memang kotak mata berkurang dan pandangan kosong. Jadi salah satu perubahan sikap yang paling kelihatan saat seseorang patah hati adalah penurunan intensitas kontak mata ketika diajak ngobrol. Mereka cenderung menghindari tatapan langsung karena takut raut sedihnya di mata terbaca oleh lawan bicaranya.
1: Oke.
2: Selain itu, kita akan sering mendapati mereka menatap satu titik secara kosong di tengah-tengah obrolan. Pandangan ini menandakan bahwa pikiran dan perasaan mereka sedang terganggu oleh rasa patah hati yang belum selesai. Ini semua pernah merasakan banget. Pernah. Semua benar-benar kayak itu digali.
1: Jangan nangis pelan-pelan ngomongnya.
2: Enggak, itu digali banget loh, Kak. Huh? Jadi sebenarnya udah gini, udah kayak kemana-mana, udah gak banyak tapi itu ditepuk terus
1: kayak gitu ya.
2: Iya, terus enggak sengaja tuh ya bocor semuanya ini kan.
1: Akhirnya langsung kayak gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar. Itu benar.
1: Semua orang semua pernah mengalaminya itu. Pasti ya. Yang berikutnya, gaya komunikasi itu biasanya mencerminkan suasana hati yang paling dalam. Jadi seseorang yang lagi menyembunyikan patah hati itu seringkali tanpa sadar ngeluarin ucapan yang nadanya pasrah, pesimis, atau meragukan hal-hal yang berbau kebahagiaan kayak gimana menurut kamu? Ah enggak deh kayaknya enggak ada harapan, kayak modal kayak gitu ya.
2: Yes,
1: jadi mereka tuh mungkin lebih sering melontarkan ucapan kayak, udahlah udah terbiasa sendiri atau nganggep cinta tuh selalu berakhir merepotkan.
2: Nah.
1: Jadi kalimat defensif ini sebenarnya jadi benteng perlindungan diri biar rasa patah hati itu tidak membuat mereka kelihatan rapuh di depan orang lain.
2: Notes buat
1: Edo nih kalau patah hati,
2: iya loh,
1: ya, jangan
2: Edo.
1: Pura-pura kuat.
2: Tetap.
1: Malah ketahuan tau.
2: Iya, makin kita lama-lama kita lihat ya.
1: Biasa kan. Aja gitu loh.
2: Kayak, ini kok agak sedikit aneh ya, kuat
1: kok jadi berlebihan ya gitu kan. Kok sibuknya berlebihan, biasanya orang notice dia lagi mencoba ini nih, mengalihkan diri nih.
2: Bener-bener.
1: Ini bang hilang aja sih, biar dicariin bingung kan.
2: Iya, kemana ya, kemana
1: ya, kangen kan jadinya kan. Gitu dong biasanya dong.
2: Apalagi penyebab patahnya tuh... apa ya, dia tahu gitu loh.
1: Nah.
2: Dia nyari kita. Wah,
1: iya,
2: itu kayaknya.
1: Iya, itu loh, itu jurus jitu tuh doh.
2: Iya,
1: trust
2: kalau,
1: me.
2: Tapi kalau enggak dicariin ya
1: yaudah, ya berarti udah. Kamu cari yang lain.
2: Cari yang lain.
1: Aja.
2: Jangan kok aku enggak cariin.
1: Iya, jangan gitu juga, jangan nyariin balik ya. Terus.
2: Nada suara monoton dan respon melambat. Jadi perasaan patah hati yang terpendam menyedot energi dalam jumlah yang besar sampai mempengaruhi cara seseorang memproses informasi. Hal ini berimbas langsung pada ritme bicara dan sikap mereka yang berubah jadi jauh lebih lambat, ragu-ragu, atau terkesan datar.
1: Oke.
2: Jadi ada suara yang biasanya ceria, kini terdengar lemas tanpa artikulasi saat merespon percakapan. Nah, kelelahan mental ini membuat mereka butuh waktu ekstra untuk mencerna pertanyaan sederhana atau menanggapi obrolan. Kurang fokus kali ya.
1: Iya, itu dia. Karena kan pikirannya bercabang. Ya, hatinya lagi sakit soalnya.
2: Iya,
1: yang berikutnya, gestur tubuh cenderung tertutup. Jadi beban emosional yang berat akibat patah hati itu seringkali tercermin pada postur tubuh seseorang. Jadi tanpa disadari disadari gestur mereka tuh bakal terlihat lebih defensif, kayak lebih suka melipat tangan di dada, suka menyilang kaki tuh erat-erat banget, atau posisi bahunya turun aja kayak orang gak ada gairah hidup gitu loh Sum. Jadi perubahan sikap dan posisi tubuh yang membungkuk ini sebenarnya adalah refleks alami manusia untuk melindungi diri saat mereka lagi terluka. Jadi bahasa tubuh yang tertutup ini makin menegaskan kalau mereka tuh lagi kehabisan energi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
2: Oh gitu. Jadi boleh banget ya kita bisa peka dan juga bisa merasakan juga kali ya kalau memang ada hal-hal yang kita lihat agak aneh nih dari teman kita, bisa kita mungkin kasih kesempatan untuk kayak ngobrol atau mungkin kasih semangat kali ya.
1: Betul sekali, kita sudah dapat satu pemenang ya, satu-satu dulu tau momen ya.
2: Iya satu-satu dulu deh.
1: Untuk pemenang pertama, tiket film Suanggi Ilmu Kutukan jatuh kepada, dia sudah tahu sih orangnya, udah aku spill di TikTok.
2: Okay.
1: Selamat kepada Edo Marvel. Silakan tiket diambil secepatnya karena filmnya sampai tanggal 16 September si update terkini ya. Enggak tahu kalau diperpanjang beda lagi. Jadi ambil aja tiketnya ke Studio Penguin FM Bali.
2: Yuk selamat ya.
1: Ya, masih ada 2 tiket ditunggu ya pemenang berikutnya yang masih mau ikutan juga silakan.
0: Press single on Penguin FM.

menemukan dua karakter vokal dari latar musik berbeda lewat Heaven Baby. Kolaborasi bersama Zayn Malik yang menjadi salah satu lagu dalam album studio terbarunya Star Girl. Album berisi 16 lagu tersebut resmi dirilis pada 14 Agustus 2026, menandai langkah terbaru era Star untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional. Setelah album sebelumnya, The Year One, Turn 21, berhasil menjadi rilisan pertamanya yang masuk ke tangga album Billboard 200.

0: smart, stay happy.
1: Gimana deh Suma, sudah ketemu siapa yang mau dimenangin? Satu lagi, tadi yang pemenang dua tiket pertama itu jatuh kepada Edo.
0: Selamat.
1: Edo Marvel.
0: Yeah.
1: Yang kedua, kedua sisa tiket berikutnya.
0: Jadi yang kedua adalah selamat kepada...
1: Whee!
0: Papa Oki. Yeay. Tadi Sobat Aceh ceritanya bagus banget soalnya. Jadi setelah menimbang-nimbang Sobat Aceh satu per satu.
1: Istriku.
0: Istri sayang gak ditimbang.
1: Pak tahu istrinya lagi manja kan. Gitu. Anaknya muluk ditimbang-timbang. Nonton bareng kaliannya.
0: Iya. Nanti semoga yang lainnya juga tetap semangat ya. Soalnya tadi udah ada yang angkat tangan juga.
1: Iya, banyak yang kayak jangan aku ya. Aku ikut obre aja kok.
0: Iya.
1: Kasih yang lain aja.
0: Bener. Nonton bareng, nonton bareng nanti.
1: Cus ya, jangan lupa tiketnya diambil dulu. Edo kalau jauh, titip sama Oki aja ambil ya. Kamu kan jauh tuh dari Nusa Dua ke sini, titip sama Oki.
0: Benar.
1: Ya langsung diambil nanti ke studio aja ya. Silakan main ke studio ambil. Mau hari apa aja bisa. Sabtu Minggu bisa.
0: Ya.
1: Tapi kalau Minggu itu jangan, kita lagi ini. Minggu setelah jam 1 bisa diambil ya.
0: Iya.
1: Minggu setelah jam 1 siang bisa. Kalau besok oke, gampang ada orang masih di sini ya.
0: Yes.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, sekarang waktunya kita buat menyapa Anda, tapi sebelum itu boleh yuk ikutan mini vote juga, kita masih ada mini vote-nya. Kalau lagi stres 100% apa sih yang Anda lakukan? Dan juga yang mau request lagu silakan langsung aja dikirim di 0811-393-494. Dan bisa juga di sosial media, kita lagi live juga di TikTok ya, di @penguinfmbali.
1: Oke.
0: Silakan gabungan dulu sambil request lagu, sambil cerita juga. Hari ini ngomongin patah hati juga, boleh langsung dikirim ya. WhatsApp Telegram di 0811-393-494.
1: Selamat malam dulu untuk Lanang tadi request lagunya Ina yang Up. Katanya kalau dia lagi stres tuh biasanya bengong sambil ngopi dan juga gitulah ya. Biar hilang stresnya. Niup-niup. Panas soalnya kopinya kan
0: ditiup. Oh gitu ya.
1: Gitu maksudnya Sum.
0: Iya.
1: Ya terima kasih Lanang.
0: Ini Mbak Agung udah dibaca tadi ya?
1: Mbak Agung
0: Witnya nih.
1: Belum.
0: Ikutan obre tadi. Biasanya aku nangis dulu katanya, sekadar luapin paling sehari doang, habis itu lakuin hal positif, makan yang banyak. Ya makasih ya buat Mbak Agung.
1: Terima kasih, Mbak Rom-Rom udah belum ya?
0: Mbak Rom-Rom.
1: Oh sudah tadi kamu yang baca.
0: Iya deh,
1: thank you ya.
0: Semangat
1: untuk
0: ya, Mbak Rom,
1: Agung Widyani, doanya juga. Ada siapa lagi, Fapang udah, Lanang udah, Erik.
0: Erik-nya
1: tadi Julia Michael, Sly Like This sudah, kalau stres 100%, udah dia.
0: Udah.
1: Sudah, kenapa kamu hijauin?
0: Lupa saya ya.
1: Terus?
0: Ini pokoknya juga udah tadi.
1: Abah udah,
0: Beli Adi.
1: Edo udah, Beli Adi.
0: Sudah. Udah semua.
1: Dokter Tama, belum. Rachel Platten, Fight Song udah disiapin dok, sabar. Lagi OTW praktek dulu di Dalung. Semoga perjalanan lancar, praktek berjalan baik. Dan selalu diberikan kesehatan serta energi positif.
0: Iya.
1: Kalau Obre tadi udah mini foodnya, tim tidur dulu kalau lagi stres 100%. Kalau sudah stres, jangan dipaksa mikir terus. Kadang solusi terbaik tuh tidur loh, bangun dengan energi baru.
0: Yes.
1: Terus lanjut berjuang lagi. Oh ini Arya sudah jinak dia.
0: Udah gini ya, udah.
1: Dor. Biasa Arya
0: sudah melunak
1: gitu.
0: Ya. Tuhan.
1: Terus ada siapa
0: ada
1: lagi?
0: Ada Mama Yuna. Mama Yuna mau request lagunya Charlie Puth. Ya. Yang Home. Salamnya buat semuanya, semangat buat Cebet, Suma, happy weekend. Makasih ya buat Mama Yuna. Tuh weekendnya besok. Makasih udah diucapin sekarang ya.
1: Ya enggak apa-apa, happy pre-weekend kali.
0: Pre-weekend ya.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ini
1: ya?
0: Ada Mbak Utami tadi.
1: Mbak Utami tadi lagi OTW Ubud tuh Denpasar. Hati-hati di jalan Mbak Utami. Terima kasih ya tadi udah ikutan obre. Ada siapa lagi nih?
0: Tadi ada Budai. Oh udah dibaca ya tadi
1: sudah,
0: ya Budai ya.
1: Terima kasih
0: ya Budai ya.
1: Yang sudah ikutan.
0: Benar.
1: Tunggulah nanti ada kuis-kuis lagi lainnya ya.
0: Benar-benar ada Bastik juga nih.
1: Halo,
0: soal
1: hari
0: radio katanya. Makasih.
1: Thank you. Hai Saput, baru nongol.
0: Mana
1: ya
0: Saput?
1: Di live TikTok kita.
0: Hai, apa kabar kamu
1: yes.
0: Saput?
1: Yang masih mau request ikutan obre mini vote silakan pe jam 8 malam ya.
0: Langsung yuk kirim sekarang.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Rodrigo resmi merilis lagu terbarunya Serena Joy ke berbagai platform streaming pada 24 Agustus 2026. Sebelumnya, lagu ini hanya tersedia dalam edisi fisik terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop, Tustin, California, pada 21 Agustus lalu. Seluruh CD tersebut langsung terjual habis pada hari yang sama. Serena Joy direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang dirilis pada Juni lalu, tetapi tidak masuk ke dalam daftar lagu final albumnya. Olivia Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih dari lagu ini akan disumbangkan

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Soft, smart, stay happy.
0: Selamat malam yang masih stay tune. Terima kasih ya.
1: Yes, malam semuanya.
0: Yang lagi di TikTok, sapa dulu, Sum.
1: Hai, selamat malam buat Blipani Tajul.
0: Halo,
1: terus ada Mama Rose juga. Ada Bigus Bawa, Ma Arimun, Agus Ade, ada Moromi, Papa Oki, ada Kak Sanji, ada Angkel, ada Mak Diakasuma, ada Pipit, Leonita. Selamat bergabung ya. Yang lain yang belum semua absen, boleh yuk absen saya gitu ya.
0: Iya, kita mau ini udahan di TikTok,
1: udah yes, 8
0: by the way. Tapi lagu-lagu Anda kayak tadi Mbok Dian request Henry Moody, Miss You.
1: Yeah.
0: Udah kita siapin, Agus Ade.
1: Yang lagunya.
0: Request lagunya Frida Luciana, bersabar udah masuk antrian sampai jam 8 malam ya.
1: Ditunggu ya.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Ada satu penemuan wow juga ini. Jadi para ilmuwan Sobat Tungin FM ini membantu kelahiran bayi menggunakan DNA dari 3 orang. Untuk mencegah penyakit genetik berbahaya diturunkan ke anak. Ini berhasil loh. Jadi meski disebut bayi 3 orang tua ya, sebagian besar DNA tetap berasal dari ayah kandung dan ibu kandungnya. Sementara DNA dari donor tuh hanya menyumbang bagian yang kecil banget yang berfungsi membantu sel menghasilkan energi.
1: Jadi,
0: mungkin orang tuanya ada keturunan apa-apa-apa. Takutnya kan kalau nanti punya anak lebih parah lagi. Makanya diambil DNA orang lain gitu loh.
1: Untuk kebaikan juga ya ini ya. Dimana teknologi ini juga sahabat kenapa dikembangkan untuk membantu keluarga menghindari penyakit turunan serius yang dapat mempengaruhi organ tubuh, otot, hingga otak. Sejauh ini metode tersebut digunakan bukan untuk mengubah sifat atau penampilan bayi ya, melainkan untuk tujuan kesehatan.
0: Iya, kalau demi tujuan kesehatan yang baik, why not gitu.
1: Why not ya, benar-benar.
0: Karena nanti kasihan anaknya juga.
1: Iya sih, setuju sih.
0: Iya kan, ya orang tua dengan anak-anak spesial pasti paham.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Sweet Music Station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Bilang, bilang pada mereka. Langsung fales ya.
1: Fales ya.
0: Jangan. Biar Roni Parulian aja yang nyanyi ya. Kita kayak hanya penikmat saja, Sum. Iya. Ingat
1: ini,
0: itu.
1: Ini semua setuju nih. Jadi iya. Karena semua juga terhanyut dengan suaranya Roni dari tadi ya.
0: Iya, kita berdua saling memuji Roni. Ron, denger dong, kita puji kamu loh.
1: Bener-bener. Main boleh dong main kesini. Iya, baru mau mengatakan itu. Main dong kesini biar kita dengerin suaranya Roni.
0: Iya, hibur kita. Kita perlu dihibur loh ini.
1: Bener.
0: Terima kasih buat Anda yang sudah menemani kita dan juga menghibur kita dengan requestan salam-salamnya dan sudah ngeramein live TikTok tadi. Bener. Dan juga sudah ngeramein obre kita yang berhadiah tiket nonton gratis film Suwanggi Ilmu Kutukan.
1: Iya, selamat buat yang menang, buat yang belum menang coba lagi di kemudian hari.
0: Iya, doain aja biar kita sering-sering bagi-bagi hadiah. Bener. Kita juga seneng kok berbagi kebahagiaan. Iya. Rilis Sumya.
1: Semoga banyak yang masuk nanti ya.
0: Yes, itu dia. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi besok sama saya. Suma hari
1: malam.
0: Besok juga
1: malam, ya.
0: Di program yang berbeda ya.
1: Iya, benar.
0: Sehat-sehat.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinkwood FM, your city music station. Shop smart, stay happy. Kenapa mau ajak menggibah? Sabar ya. Hah? Emberan. Cucok. Cucok desa ya. Ya begitulah ya. Kalau misalnya ada orang yang berubah ketika keluar dari zona nyamannya, bagus loh. Bram tuh sangat happy, bangga ya. Berarti dia sudah mencari tahu jati dirinya yang sebenarnya itu seperti apa. Begitu ya, ketika kita sudah keluar dari yang namanya zona nyaman, kita tahu potensi diri kita, kita harus menjadi lebih baik lagi. Woi, Vino Bramasta 2026, gimana? Gak boleh sedih-sedih lagi ya. Yang sudah lewat, biarkan berlalu. Kita harus menatap masa depan. Tapi sometimes kalau misalnya kita nginget yang lalu-lalu, pasti bikin kangen juga ya. Ya, apalagi kalau misalnya malam-malam kayak gini, bengong gitu ya kan. Mengenang masa lalu yang indah ya. Benar mau ngajak Anda, sahabat Queen FM, untuk flashback nih ya. Flashback ke masa-masa lalu lah ya. Yang paling indah, yang paling memorable banget. Ini kenapa sih? Kanan kiri agak sedikit bergoyang ya telinga saya. Ketika Anda mengingat masa lalu Anda, apalagi Anda pulang ke kampung halaman, yang dikangenin kan biasanya kuliner khas kampung halaman ya. Nah, ketika Anda pulang ke kampung halaman Anda, kuliner khas yang menjadi favorit Anda sampai saat ini apa sih? Boleh di-spill dong, apakah kalau misalnya Anda yang di seputaran Bali mungkin jajah Balinya, atau mungkin yang ada di luar Bali kayak di Pulau Jawa, apa ya, nasi pecel ya. Kalau Bram sih kangen nasi pecel ya, enak loh. Kalau di sono tuh murah meriah, 5.000 dapat banyak ya. Apalagi ya, kadang kalau misalnya ke daerah-daerah di luar Bali tuh yang kangen apa ya, jajan-jajan pasarnya juga sih ya. Apa sih, bingung ya, kalau misalnya di Bali ya jajan Balinya sih. Sometimes kalau misalnya Bram lagi traveling keluar gitu ya, tiba-tiba langsung di sana kangen banget kuliner Bali atau kuliner khas Indonesia. Pulang dari luar ke Bali tuh yang dicari pertama kali adalah nasi beguling. Entah kenapa ya, sama apa enggak ya. Kayak segitu kangennya banget. Aduh, gak bisa kalau gak dapetin tes bahasa genep gitu ya. Kalau Anda gimana, sahabat Kuna FM? Ketika pulang ke kampung halaman, kuliner khas yang menjadi favorit atau yang paling ngangenin tuh kuliner apa? Boleh di-spill ya. Silakan cerita sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @PinggunFMBali. X-nya boleh di-mention @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, dan juga mini vote-nya. Ketika Anda pulang kampung, ke kampung halaman Anda, bukan kampung halaman tetangga Anda ya, beda cerita nanti ya. Kuliner khas favorit yang jadi inceran Anda ketika pulang kampung, yang bikin banget kangen buat nyobain tuh apa ya. Stay tune nanti sampai jam 12 malam ya, karena banyak informasi keren yang bakal Bram share juga seputaran olahraga pacu. Pacu apa? Pacu lari dong. Bukan pacu yang lain ya. Sama nanti kita akan membahas dessert apa sih yang katanya paling bergizi antara dua dessert ini, yang paling favorit banget. Kemudian nanti di romantis juga kita akan membahas mengenai pasangannya posesif itu seperti apa. Oh, banyak banget informasi masih update yang bakal Bram share. Makanya stay tune sekarang juga sambil request lagu favorit Anda. Bram tunggu sampai nanti sebelum jam 12 malam.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Dedek, naon ki nyaman lari, Dek?
4: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
3: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
4: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
3: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
4: Gelam kenapa?
3: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
4: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
3: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
4: Wih.
3: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
4: Sunrise.
3: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
4: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
3: Coba cek di TV nih, Dek.
4: Ada di TV nih, cek mana lari?
3: Popular, kemudian beritanya, Dek.
4: Wih.
3: Udah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih, yo.
4: Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
3: Ya, kenapa, Dek, gelam?
4: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
4: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin, Mek.

Minggu FM Your City Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Wahai para pujangga cinta, cie, yang besok mau malmingan, gimana? Sudah siap atau ready belum? Udah siap belum? Atau mungkin ada sudah prepare untuk besok mau pulang kampung nih, Bram? Karena udah kangen banget dengan suasana kampung, kangen banget dengan dengan saudara-saudara, orang-orang yang ada di kampung, dan kangen banget dengan kuliner khas kampung halaman. Nah, ketika Anda pulang kampung halaman, kuliner yang bikin kangen, yang wajib Anda cobain ketika pulang kampung tuh apa? Coba cerita sama Bram ya. Sudah ada ikutan dari Mas Adi Premana ya. Sampai ngirimin video YouTube-nya lo ya. Wajib katanya nyoba ini. Baiklah, siap-siap-siap besok pulang kampung. Ah, katanya. Ya cus lah. Dasar emang ya. Ada Bu Nana Cantik Wati, asik. Ya begitulah Bu Nana ya, emang masih dalam masa-masa yang berkabung ya. Lagunya ditunggu ya, Adele, Easy On Me. Sudah ikutan juga nyapa buat sahabat Kuna FM, sama ikutan ngomongin mengenai kuliner yang wajib dicobain ya di kalau misalnya pulang kampung halaman ya. Iya Sanjita, udah pulang apa belum dirimu? Dasar, pulang dulu sana. Ada Kadek Giri Mahendra juga sudah request lagunya Coldplay, Viva La Vida. Ada Mbok Nil, selamat malam. Sudah ikutan juga Jeje Bali katanya. Baiklah, terima kasih. Edo kesayangan, ambil tiketmu, kalau enggak aku jual ya. Batuk penyiar ganteng ini ya. Buat yang lainnya yang masih mau ikutan request lagu favorit Anda sambil cerita nih, ketika Anda pulang ke kampung halaman, kuliner apa sih yang paling ngangenin dan wajib Anda langsung cobain? Cerita sama Bram yuk. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PenguinFMBali, X-nya @RadioPenguinFM. Jangan lupa untuk formatnya dong ya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, dan juga salam-salamnya, biar enak nih kita saling sapa satu sama lain. Tak kena tanda tak sayang ya. Ini kenapa sih headsetnya ganggu deh. Suaranya pegat-pegat jadinya ya. Yuk Bram, tungguin sebelum nanti jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Basarnas kembali melanjutkan pencarian rombongan jurnalis berserta awak kapal cepat yang hilang kontak saat peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis 10 September. Memasuki hari ketiga, area pencarian diperluas menjadi 6 sektor dengan total luas sekitar 2.483 nautical mile persegi, di mana pencarian melibatkan berbagai unsur, diantaranya ada Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, BPBD, potensi SAR, nelayan, dan juga masyarakat dengan dukungan sejumlah kapal dan juga RIB. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Vino Bramasta, Topik News di Nuansa Malam.

Cantika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali.

0: Now I know.
1: Di tengah lagi trennya ini ya, lari-lari ya, lari yang beneran ya, bukan lari dari kenyataan atau lari dari tanggung jawab. Jangan sampai Anda begitu ya. Ada satu tren yang sangat inspiratif sih sahabat Pengguna FM ini, apalagi sahabat saya yang sangat luar biasa ini ya. Bram kutip dari infipop.com. Ini ya, di tengah trennya lari dengan target pace yang makin cepat nih, Korea Selatan justru punya metode yang sangat berlawanan arah yang disebut dengan slow jogging ya, bukan slow motion ya. Aktivitas ini berfokus pada bukan pada kecepatan aja, tapi pada ritme langkah pendek dan juga ringan dengan 180 BPM yang bisa dilakukan semua orang dari remaja hingga usia yang lebih lanjut. Jadi lewat unggahan Instagram mereka nih, terlihat para peserta kelas slow jogging ini berlari selama kurang lebih 90 menit tanpa berhenti sambil tetap bisa mengobrol santai satu sama lain. Wah, ini yang saya lakukan dengan Ibu Kadis dan juga Bapak CEO saya waktu ini ya di Sanur. Gimana? Kita mau lari lagi gak nih Ari sama Edo? Agendakan yuk.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles. One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun ini. Band yang dinominasikan Grammy ini resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG, sekaligus memperkenalkan Visualizer yang menyertai lagu ini. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru One Republic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Pay That Toll dirilis hanya beberapa minggu sebelum One Republic dijadwalkan menjadi penampil utama dalam dua konser di Hollywood Bowl pada 11 dan 12 September.

Minggu nampak versi The Music Station, Stop Smart, Stay Happy, DJ Paris with Salar Song. Ini spesial yang sudah request lagu ini, hayo siapa? Coba angkat suaranya ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, silakan langsung kasih tau Bram langsung ya. Di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Pingguna FM Bali, X-nya at Radio Pingguna FM. Sambil cerita di mini vote-nya dong ya. Ketika Anda pulang kampung, apa sih jajanan atau mungkin kuliner atau masakan, ya kan, khas daerah kampung halaman Anda yang paling banget jadi favorit Anda, yang pengen banget dan wajib Anda cobain ketika pulang dari kampung ya. Bukan jajanan yang ada di kampung Anda, tapi yang pengen Anda cobain atau ngangkenin ketika Anda pulang kampung gitu ya Mbak Dian ya. Bukan Bram gak minta kasih contoh nih yang ada di kampung tuh apa aja, enggak. Agak beda ya. Oke, baiklah. Silakan kasih tahu Bramnya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Pingguna FM Bali, X at Radio Pingguna FM. Selamat malam Bunda Yunita cantik. Udah tutup warung apa belum nih? Tutup gih. Kalau katanya jajanan kampung atau kuliner di kampung halamannya yang pasti dicari itu adalah jejelakla gitu ya. Ditulisnya gitu sih, jejelakla. Requestnya Sempurnanya Aku. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Sempurnanya Aku itu siapa sih? MPD ya. Baiklah. Semangat siarannya penyiar idola. Ya dong, idola siapa? Ada Abah Waisal juga, selamat malam. Ini kalau Abah Waisal sih katanya nasi pecel. Dari mana dirimu Abah Waisal? Coba kalau misalnya denger, balas chat ini ya. Pasti gak denger nih. Dari mana asal kampung halamannya, boleh dikasih tahu juga ya. Ada Kada Giri Mahendra, lagunya Coldplay Viva La Vida, tadi sudah juga ya. Ada Edo Kesayangan yang bakalan senang kalau misalnya diculik ya. Lagu yang pertama gak ada Hi-Fi ya. Kabarnya Bram baik-baik saja, sudah lebih baik ya. Tolong topikku jangan dilebih-lebihkan, cukup lebah aja yang kamu viralin. Tentu saja ini adalah yang nanti diviralin lagi ya. Sanjita sudah bersiap untuk di live juga ya. Jajanan favorit khasnya Edo yang gak boleh kelewat di kampung Singaraja itu adalah pisang goreng. Oh iya, pisang goreng apa? Pisang goreng Telkom kan? Yang viral itu kan pisang goreng katanya. Pisang goreng yang dimana do? Kan luas Singaraja do. Pisang goreng katanya. Karena menurutku beda pisang goreng di Singaraja sama Denpasar. Apa bedanya ya? Kalau pisang goreng di Denpasar ya jualnya di Denpasar kan pasti. Kalau Singaraja jualnya di Singaraja kan. Hebat. Vino Bramasta. Jadi kalau pisang goreng ini katanya Edo ya dijualnya setiap pagi. Oh, bukan berarti yang di Telkom. Modelannya tuh kayak pisang goreng di Jalan Nangka itu, tahu enggak? Oh, yang yang kriuknya banyak itu ya. Oh, modelnya kayak iya tahu. Benar enggak sih, Do? Yang ada kremesnya itu. Nah, kayak gitu, tapi ini yang bikin beda pisang gorengnya itu dikasih saus gula Bali. Dikasih saus gula Bali. Dinoted ya, dikasih saus gula Bali. Saus gula Bali ya. Bahan baru dong ya, tunggu aja ya. Jadi selain pisang goreng ada juga ketela goreng. Pokoknya enak banget. Mau aku liatin tapi gak ada fotonya. Emang kan no pic hoax kamu. Berarti kamu hoax ya. Sabar doi, emosi aja itu malam-malam enggak boleh. Oh, ini stikernya olahraga, bukan stiker emosi ya. Jangan gagal paham ya. Ini stikernya stiker olahraga ya, guys. Bawa. Tunggu tuh ya. Ada Sanjita. Anjit, kamu udah di mana, Anjit? Apakah kamu masih di atas kasurmu atau kamu masih bingung packing nih? Ya, tunggu ya, nanti kalau mau live tunggulah ya. Gadgetnya masih di charge dulu ya. Kalau Sanjita, kalau pas pulang kampung tuh kangen tuh sama nasi babi guling, nasi lawar, rujak kuah pindang, jajan Bali sama durian. Anjit, ada info, teman saya ada yang mau ngasih kamu durian. Kalau kamu mau, japri ya. Kata spesial buat Sanjita. Sanjita mau gak duriannya? Mau dia. Kalau saya Sanjita dengar, japri Anjit ya. Ada Bu Nana Jegek. Ini ya Bu Nana, masih ada perasaan kehilangan setiap typing WA Pingun ya Bu Nana ya. Pokoknya mohon doa terbaik aja buat mendiang, bahwa semoga acaranya lancar ya Bu Nana ya. Tetap harus ikhlas, betul. Harus ini lagi kuat pokoknya Bu Nana ya. Adele, Easy on Me. Sudah tadi ya.
Kemudian mau salam-salam katanya buat Gustu, Dayukanya, Budayu Asriani, Juninati, Pancaneki, Bujuro Anom. Kalau ngomongin masalah Pulkam ya, jujur gak punya kampung. Masa sih? Hanya karena pernah lama tinggal di kota Surabaya aja, jadi kangen kuliner yang ada di Bali. Kayak rujak cingur, tahu campur, dan juga kupang lontong. Apa itu Bu Nana? Kupang lontong tuh apa Bu Nana? Semuanya ada bumbu petisnya. Oh iya? Kupang lontong tuh Bu Nana coba kalau ada fotonya pengen tahu dong nanti seenak apa sih kupang lontong itu ya. Ada Gustu. Request lagunya Lisa Sawadika. Baik, ditunggu lagunya. Ada Mbak Adi Beji Gama. Requestnya yang Bram siapin Avicii, Hey Brother ya. Sayang katanya Mbak Adi gak punya kampung, tapi kalau ke rumah saudara di Tanjung Benua tuh wajib kulineran bubur bebek angsa di Kuali. Bukan ya? Sama batu-batu. Oh, kalau batu-batu belum tahu. Batu-batu tuh yang apa? Kerang keong. Kerang ya kayaknya. Yang kecil-kecil itu kerang ya. Itu deh yang hitam-hitam tuh. Terus abis itu dikasih kuah pindang kan. Pernah nyobain. Enak juga sih, pedes. Pedes masa mantap dan ngilangin pusing. Ya karena pedesnya itu sih Mbak Dia. Tapi kadang kalau misalnya mau cari batu-batu tuh karena musiman dibilangnya ya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Udah kasih Mbak Dia coba klarifikasi ya. Ada Putus Son juga selamat malam. Ada Mbok Nil-Nil kalau misalnya yang paling dikangenin sama kampungnya itu Jaje Bali. Apa Mbok Nil loh Jaje Bali yang paling khas tuh kan banyak ya. Boleh dideskripsikan mungkin yang paling favorit. Apa ada Godom, mungkin Lakla atau apa ya. Sama kampungnya di mana? Jangan-jangan gak punya kampung nih. Ada Mami Ranggani juga selamat malam. Biasanya yang dikangenin kalau misalnya di kampung itu adalah jajan dodol. Jajan sirat itu enak banget. Apalagi yang tersurat. Enak ya juga ya. Tapi sayang Mama gak punya kampung. Request lagunya Judika yang mana aja boleh, baik ditunggu untuk lagunya ya. Ada Gus Bawa juga Silaun Seven. Yang sederhana, jajanan favorit khas kampung itu adalah Jaje Bali, Lupis sama Ijin. Enak banget ya, enak gitu ya. Mbak Dian Kusumawati, asli Dharma Sabah. Ya itu dari Dharma Sabah tuh ada apa yang ngangenin kalau misalnya Mbak Dian lagi keluar kota atau mungkin lagi kambul ya, gak pulang-pulang. Akhirnya bakirnya pulang ke kampung lagi di Danau Masabe. Apa yang dikangenin? Coba. Dasar ya. Bubur sumsum sama jaje ketan hitamnya. Enaknya bubur sumsum ya. Besok nyari deh. Ya kalau niatnya nyari ya. Ada Mama Yuna juga selamat malam. Peter Pan. Peter Pan banget nih. Peter Pan ya, bukan Peter Pan. Walau habis terang ya, itu yang Noah yang nyanyi nanti ya. Ditunggu lagunya Mam Yuna ya. Kalau saya kok nggak ditanyain, kasih tahu aja sendiri. Mandiri Bunda Yunita, jangan maunya ditanya aja sama cowok ganteng ini ya. Suka sekali dipancing-pancing ya dirimu. Ikan kali ya. Belum tutup lagi, masih Nanding Canang ya. Kan Nanding Canang bisa sambil tutup warung. Nanding Canangnya di rumah aja. Mulen ya dasar ya. Kampungnya dari mana Bunda Yunita Jegek? Coba jelasin sama Bram gantengnya. Abah Waisel katanya dari Samplangan Gianyar. Oh, kampungnya emang di situ. Ya baiklah. Sanjita dikasih aku enggak. Ngapain kalian berebut? Ini dasar ya. Ada Mas Adi Premana. Kalau yang dikangenin ketika pulang kampung ya, kalau ke desa Dude ya. Mohon maaf kalau misalnya salah baca ya. Biasanya langsung beli plecing kangkung dengan sambal telengis. Wow. Jadi ada kacang mentiknya juga, plus ada kecambah kacang hijau yang mentah. Hah? Plus sekaleng bintang. Sebel. Sekaleng bintang kejora ya. Dessertnya Laja Jelakla yang dihidangkan dengan kuah santan. Besok pulang kampung ya, udah pulang kampung dah sana ya. Katanya sambil memen-men. Hanyut tipatnya sambil berendam nanti ya. Yang ada bukan jadi tipat pelecing, tipat kuah nanti. Mekuah tipatnya. Japri ya, ya masih packing. Masih packing. Udah kayak yang gak ada bagasi sih paling packing. Coklatku awas ya. Mbak Romiani Jimbaran. Request lagunya Sesi Potret. Mbak Roni gak punya kampung gimana dong Mak Aci.
Ini udah jawaban-jawaban kayak gini, singkat jelas udah padat ya. Tak sentil lama-lama ya. Yaudah terserah dia, atur aja Mbak Rom ya. Ada Rian Putra juga, Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Baiklah, satu persatu lagunya Bram siapin yang sudah request lagu favorit Anda. Yuk, WhatsApp Telegram ya 0811 393 494. Bram tungguin sebelum jam 12 malam.

0: mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
0: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
2: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: The Bat Howl. Bat Howl. V dan Hal.
1: Kalau ngebahas dua dessert yang satu ini pasti jadi favorit Anda sih sahabat Kuna FM ya. Frozen yogurt dan juga ice cream. Wih, enak nih di cuaca panas kayak gini biasanya siang-siang ya. Ini jadi salah satu pilihan yang tepat nih untuk bisa meredakan emosi. Oh bukan, emosi karena kepanasan mungkin bisa jadi ya. Tapi dessert yang satu ini emang enak banget sih kalau misalnya dijadiin makanan penutup ya. Es krim dan juga frozen yogurt. Mana yang jadi favorit Anda ya? Frozen yogurt selama puluhan tahun ini dipromosikan sebagai pilihan yang lebih sehat dibandingkan ice cream. Mulai dari klaim rendah lemak, lebih rendah kalori, sampai dengan mengandung probiotik yang baik nih untuk kesehatan usus kita. Makanan penutup ini kerap menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati cemilan manis tanpa rasa bersalah. Tapi, apakah frozen yogurt ini benar-benar lebih sehat daripada ice cream, sahabat Kuna FM? Jadi dari para ahli gizi ini menilai jawabannya tidak sesederhana itu, sangat kompleks ya. Jadi perbedaan utama keduanya terletak pada bahan baku dan juga kandungan lemaknya. Mengutip dari CAN, ice cream ini umumnya dibuat dari susu dan atau mungkin krim dengan kadar lemak yang jauh lebih tinggi ya. Sementara frozen yogurt ini menggunakan produk susu fermentasi seperti yogurt yang memberikan cita rasa sedikit asam khas hasil kerja dari bakteri baik tersebut. Jadi dari sisi kandungan lemak, frozen yogurt ini biasanya mengandung sekitar 3-4% lemak. Bahkan ada yang dibuat rendah lemak atau tanpa lemak sama sekali nih sahabat Kuna FM. Sebaliknya ice cream memiliki kandungan lemak yang jauh lebih tinggi sehingga teksturnya lebih lembut dan juga rasanya lebih kaya. Secara umum frozen yogurt ini memang cenderung memiliki kalori dan juga lemak jenuh yang sedikit lebih rendah dibandingkan ice cream. Tapi keunggulan tersebut belum tentu nih membuatnya menjadi pilihan yang lebih sehat untuk menyimakannya. Rasa asam dari yogurt, banyak produk frozen yogurt yang justru mengandung gula tambahan dalam jumlah yang lebih tinggi. Selain itu juga kebiasaan menambahkan topping seperti biskuit, brownies, susu coklat, permen atau mungkin remahan kue ini dapat membuat total kalori dan juga gula meningkat drastis pada frozen yogurt. Pada akhirnya, selisih kalori antara frozen yogurt dan juga es krim ini bisa menjadi tidak berarti. Para ahli juga sepakat, tidak ada pemenang mutlak antara frozen yogurt atau mungkin dari ice cream. Keduanya ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Yang lebih penting adalah memperhatikan frekuensi konsumsinya, ukuran porsi, serta jumlah gula atau mungkin topping yang ditambahkan di atasnya.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Now I know.
1: Sobat Kurang FM, tahukah Anda, dalam kutip dari Instagramnya Monday, ada nih sebuah stasiun kereta di China dilengkapi dengan pagar pengaman di tiap peronnya. Ini dirancang ya untuk membantu mencegah penumpang terpleset sekaligus mengurangi resiko jatuh ke jalur rel. Jadi sistem ini hanya akan terbuka ketika kereta telah berhenti dan posisi pintunya sejajar dengan pintu peron. Kehadiran pengaman ini bisa menjadi salah satu upaya atau solusi ya untuk meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan penumpang saat menggunakan transportasi umum. Ih, keren nih ya, untuk keselamatan bersama, guys.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

FM Mirza di Music Station. Shop smart, stay happy. Ya, kalau ngomongin masalah belanja dan juga stay happy, emang sahabat Kuning FM paling jago lah ya. Terima kasih loh untuk hiburannya malam hari ini. Lebih ke ide kreatif sih, sangat luar biasa ide-ide Anda ya. Saya anjungin jumpa selamat malam dulu buat Sanjita, Edo Kamehameha, ada Desi, Gus Bawo, Gustu, ada Haji Dewo, ada Romyani, ada Dian Kusumawati, ada Arimun. Siapa lagi ya guys? Udah kalau ngomongin masalah zet-zet ini ya. Oh ada Kodip juga selamat malam. Eh Bunda Yunita menyimak aja kau. Ada Dewi Damkar alias Sukma Dewi. Eh udah dulu ya diajak. Ih dasar Edo. Gini dah emang raja kita ya. Kok ada aku B. Ada aku B. B apa? B, B. Makasih loh yang udah joinan di live TikTok @pingunfm Bali. Boleh cerita di situ ya. Ada siapa lagi mau tak sapa ya? Kayaknya udah semua ya. Di WhatsApp udah semua juga ya. Makasih loh ya. Yang masih mau cerita, request lagu favorit Anda. Berat tunggu sampai nanti jam sebelum jam 12 malam. Kan request lagu kangen band Doi enggak ada. Enggak ada. Nah ada lagunya ya, tadi ada Wa juga ya request lagunya Z yang Stay. Siap, ditunggu lagunya ya, satu persatu beramakan siapkan di WhatsApp dan juga Telegram. Boleh request ya, 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm. Jangan lupa forum aja ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Ketika Anda pulang kampung, kuliner apa yang jadi kangen banget buat Anda cobain atau pengen banget buat dicobain? Cus, cerita sama Bram sekarang juga.

Kalau masih ada sisa rasa yang masih Anda anggap sebagai tanda sayang dari kekasih Anda, tapi kalau misalnya pasangan Anda posesif, apakah bisa dibilang sayang? Dikutip dari CNNIndonesia.com ya. Jadi selama ini yang Anda anggap tanda sayang ini bisa menjadi wujud sikap pasangan yang terlalu posesif nih. Apakah salah satu di antara kalian, Edo, Arimun, Sanjita, Sukma, atau Mbak Dian, atau siapa nih yang sekiranya posesif? Jadi berikut beberapa ciri yang bisa menjadi tanda kalau misalnya Anda atau mungkin pasangan Anda adalah posesif. Yang pertama, cemburu berlebihan dan juga curiga yang terus menerus ya. Jadi cemburu sesekali sih masih dalam tahap yang wajar ya. Tapi kalau misalnya pasangan terus menerus curiga tanpa alasan yang jelas, kayak nuduh selingkuh lah atau mungkin meminta pembuktian lah, ini ya bisa menjadi tanda hubungan mulai gak sehat nih. Studi yang diterbitkan di Partner Abuse ini menjelaskan kecemburuan dalam hubungan dapat berkaitan dengan rendahnya kepercayaan dan juga attachment anxiety. Jadi kondisi ini bisa membuat seseorang ini lebih mudah untuk curiga dan juga menunjukkan kecemburuan yang terlalu berlebihan. Yang berikutnya, yang kedua, sahabat Guna FM. Jadi kayak mengontrol aktivitas dan juga pergaulan Anda. Pasangan posesif biasanya ingin tahu nih semua hal yang dilakukan pasangannya. Kayak harus pap nih, lagi di mana nih beb, lagi di mana nih say. Kalau tanpa pap itu curiga tuh ya. Pergi dengan siapa, pulang jam berapa, boleh bertemu siapa, sampai dengan kegiatan apa yang dilakukan. Awalnya sikap ini terlihat kayak biasa yang perhatian yang pada umumnya. Tapi kalau misalnya berubah menjadi sebuah aturan yang membatasi dan wajib harus memberi pap, nah ini yang termasuk ke pola yang bisa menjadi adalah ciri-ciri pasangan yang posesif ya. Yang berikutnya adalah selalu ngecek ponsel, media sosial dan juga lokasi Anda berada. Salah satu bentuk posesif yang sering banget muncul adalah kontrol lewat handphone atau gadget ya. Jadi si pasangan ini bisa meminta akses ke kata sandi, membuka chat tanpa izin, ngecek media sosial, atau mungkin menuntut berbagi lokasi setiap saatnya. Penelitian bertajuk Privacy or Transparency Negotiated Smartphone Access as a Signifier of Trust in Romantic Relationship, panjang ya. Ini menemukan akses ponsel dalam hubungan sering dianggap sebagai simbol kepercayaan. Tapi akses itu seharusnya berdasarkan kepada kesepakatan bersama, bukan dari paksaan. Yang berikutnya adalah terisolasi dari teman atau keluarga. Hayo, siapa yang kayaknya mulai menjauh dari silke pertemanannya atau keluarganya sendiri nih, wajib hati-hati ya. Jadi pasangan posesif ini juga bisa membuat seseorang ini perlahan menjauh dari lingkungan sosialnya. Caranya bisa halus seperti nyindir teman pasangan, atau mungkin membuat pasangan merasa bersalah saat keluar, atau mungkin menuntut semua waktu dihabiskan harus bersama dengan pasangan. Jadi dalam tahap kontrol ini, isolasi sosial ini termasuk bentuk kontrol yang berdampak pada kesehatan mental korban ya. Yang berikutnya adalah menjadikan cemburu sebagai bukti cinta. Kalimat seperti aku cemburu karena sayang sering terdengar kayak romantis. Ih, dia cemburu karena sayang, guys. Enggak ya. Jadi cemburu dipakai untuk membenarkan perilaku, mengatur, memantau, atau mungkin membatasi pasangan, itu bukan lagi tanda sayang. Studi yang dipublikasikan di Journal of Social and Personal Relationship ini menemukan perilaku yang sengaja memicu kecemburuan. Ini berkaitan dengan konflik verbal, perilaku mengontrol, dan juga pengalaman kekerasan. Hayo, kalau misalnya pasangan Anda sudah memiliki tanda-tanda yang sudah Bram jelaskan seperti ini, toksik pasangannya guys, coba introspeksi diri dulu, jangan langsung menyalahkan. Siapa tahu ada yang bisa diperbaiki, ada yang bisa diajak mengobrol bersama ya.

0: Thank you. It's very much.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Now I know.
1: Sobat Kumul FM, tahu kan? Nah, khusus para perempuan nih, sudah tahu nggak nih? Ada Bram kutip dari Ed Fakta Dunia. Ya, Mary Beatrice Kenner adalah sosok di balik penemuan yang sangat bermanfaat banget sampai saat ini ya. Sanitary belt, alat yang menjadi cikal bakal pembalut modern. Jadi penemuan ini dipatenkan pada tahun 1957. Ini bisa membantu mengurangi resiko kebocoran saat menstruasi sehingga membuat para perempuan ini lebih nyaman saat beraktivitas. Meski sempat menghadapi diskriminasi karena latar belakangnya ya, Kenner tidak berhenti untuk berkarya. Dia terus menciptakan berbagai alat yang bermanfaat bagi banyak orang, dan kisahnya ini menjadi bukti bahwa sebuah penemuan sederhana dapat membawa dampak besar bagi kehidupan jutaan perempuan di seluruh dunia. So guys, ketika kalian sudah menemukan sebuah penemuan yang sangat sederhana pun, siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan bahkan bisa membantu atau mungkin menolong banyak orang nih.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang. Radio
2: Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

kemudian pemirsa di Mesin Station Shop Smart Stay Happy sampai Kuna FM sudah mau di jam 12 malam. Artinya tugasnya Bram untuk nemenin Anda di nuansa malam untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Udah harus kenal dulu ya. Tapi sebelum Bram pamitan, ada Tika yang mau Bram sapa. Have a good night Tika ya. Terima kasih sudah ajak cerita-cerita ya. Maaf baru bisa balas soalnya tadi sibuk di live juga ya. Ada yang baru muncul juga tadi, ada Bunda Paca Nongki Nongki. Terima kasih sudah menyapa. Lagunya tadi sudah ya, Tulus nah yang Nala ya, sibuk jadi mandor katanya nongosin tukang masang railing di Merajan. Ya gak apa-apa. Kalau favoritnya buat kuliner Bali itu jaje Bali, bubu Bali. Jajenya tuh jaje godo buatan Biang katanya. Biang kan jualan godo pagi-pagi, enak dong. Rasa godonya tidak tergantikan godo pakai gula Bali. Kalau katanya Edo pakai saus gula Bali. Bubu Balinya juga paling suka sama jukut urapnya juga plus kedelai goreng. Enak kayaknya ya. Ada Mbak Jujan, lagunya Makarena tadi sudah ya. Di tempat saya gak ada makanan spesial sih, bubur Bali aja katanya ngangetin. Baiklah, terima kasih. Terus ada Agus Ade juga, terima kasih sudah menyapa. Ada Tinita juga, sudah semuanya sih. Terima kasih ya yang sudah menyapa Bram di hari ini ya. Pokoknya ya kita akan ketemu lagi besok, siarannya ada ini ya, lanjut lagi di Mutiara Pagi Weekend. Banyak program spesial juga di weekend. Kalau gitu Vino Bramasa pamit. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya di hari Senin. Have a good night. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

FM Mersud Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat pagi sahabat Pin FM, selamat hari Sabtu ya. Seperti biasa hari Sabtu, apalagi pagi-pagi, sudah ada Anggun Zarita yang menemani Anda hari ini untuk mengisi waktunya di weekend ini tentunya. Jadi apapun aktivitas Anda hari ini, ditemani dengan lagu-lagu favoritnya dan suara saya tentunya. Jadi boleh banget nanti beritahu aja langsung Anggun Zarita lagu-lagu apa yang pengen Anda dengerin ya, biar bisa kita langsung play aja hari ini sampai jam 10 pagi. Pokoknya lagu-lagu yang pengen Anda dengerin dan lagu-lagu yang akan menemani segala aktivitas Anda di hari Sabtu ini akan terputarkan kalau diberitahu Anggun Zarita ya. Makanya kalau misalnya mau beritahu Anggun itu bisa lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya juga boleh banget di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Untuk TikTok jangan lupa untuk di follow juga di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang. Hari ini di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

Pengen Novam Mirs with Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat Pengen Novam. Kalau aroma itu bilangnya muak soal, ya soal percintaan yang ternyata membawa trauma lagi gitu ya. Kalau Anda muaknya tentang apa nih? Muak tentang yang jalan-jalan hari ini maunya di luar gitu ya, udah planning karena udah menyiapkan ini dari hari Senin lalu, sudah di prepare Sabtu mau kemana gitu. Wah, baru awal weekend tuh udah mikir gitu ya, mau jalan-jalan kemana weekend ini gitu. Tapi tiba-tiba ternyata cuacanya tidak mendukung. Aduh, muak ya lama-lama kayak gitu. Nah, daripada Anda terus merasa seperti itu, mending kita awali pagi ini dengan sesuatu yang informatif dulu gitu ya. Informatifnya apa itu? Mari kita cari tahu dulu ramalan cuaca seputaran Denpasar hari ini ya sahabat Pengen FM, biar apapun aktivitas Anda di Sabtu pagi ini itu ya lebih tenang aja gitu ya, karena sudah tahu gimana sih keadaan cuaca di luar, bisa prepare juga kan.

0: Weather Forecast. Weather Forecast.
1: Untuk hari ini nih Sabar Pingin FM, kalau Mbak Uun sih infonya datang dengan suasana yang cukup ini ya. Terlihat senyumnya lumayan lebar nih, berarti cuaca hari ini nah cerah katanya, tuh kan benar kan. Ini dikutip dari wonderground.com Sabar Pingin FM seputaran Denpasar di tanggal 12 hari ini ya, di hari Sabtu September 2026 itu diperkirakan cuacanya cerah dengan suhu sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius dan kemungkinan hujan itu ada di 5%. Untuk kecepatan angin ada di 25 sampai dengan 40 km per jamnya. Lebih cepat ya dari minggu lalu berarti nih. Jadi awannya bergerak cepat lumayan Sabar Pingin FM, tapi masih ada kemungkinan hujan, jadi persiapkanlah diri Anda.

0: Now I know.
1: Pingin FM Air Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pingin FM, kabar membanggakan datang dari seniman asal Indonesia, yakni Yesyo, yang untuk pertama kalinya ia menghadirkan sebuah inflatable artwork itu berjudul Daydreamer yang kini itu dipamerkan di kawasan tepi laut Brazil, Belgia dalam rangka Pleasure the Eighth atau Summer Wonders. Jadi bagi Yesyo, Daydreamer itu merupakan proyek impiannya yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun hanya ada di dalam buku sketsa. Nah, instalasi berukuran besar ini ya menggambarkan sosok yang duduk mengamati kehidupan di sekitarnya, mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak, berimajinasi, dan menikmati momen. Jadi karya Daydreamer ini itu dapat dikunjungi di Summer K Akankal, Brazil, itu mulai di 2 hingga 19 Juli kemarin, sahabat Pingin FM. Dan kehadirannya itu menjadi pencapaian baru sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung seni publik internasional.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Tune FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pin FM, masih bersama Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend. Lagu dari Katy Perry dengan Band Aid sudah terputarkan ya. Mengawali Mutiara Pagi Weekend di hari ini, sebenarnya gak mengawali banget ya, udah sejam nih Anggun Zanita the opening, dari opening sampai sekarang itu udah ada sejam loh sahabat Pingin FM. Dan ini nih, dan sudah ramai yang menyapa Anggun. Kita sapa dulu kali ya. Selamat pagi dulu buat yang baru menyapa Anggun. Ada Gus Bawe yang menyapa hari ini ya. Request lagunya Gea Indraswari yang seribu kali. Katanya buat Gea Anggun semangat selalu. Thank you Gus Bawe, happy weekend ya. Terus ada Mbok Jun. Hari ini request lagu apa tuh Mbok Jun? This Day dari Rudimental. Oke deh, terima kasih buat Anggun semangat siarannya. Thank you buat Mbok Jun, happy weekend ya. Ada Aba Waisel hari ini juga menyapa Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend dengan sapaannya aja seperti biasa nih. Ada Yeni dengan requestannya itu Fajar Noor yang Salah Apa Aku. Oke, thank you buat Yeni, ditunggu. Ada Mbok Rai, halo Mbok Rai, apa kabar? Happy weekend ya. Ini pesan apa nih kok di delete-delete nih? Abis cerita apa sih nih kemarin? Pesan di delete ada 4 pesan soalnya. Mbok Rai baru sampai toko, katanya selamat bertugas aja. Oke deh, gak ada lagu requestannya nih Mbok Rai ya. Sapa aja gitu, oke, gak apa-apa lah ya. Udah disapa aja, udah happy kok. Siapa tahu nanti ada lagu yang pengen di request, itu boleh beritahu Anggun Zanita aja langsung. Semangat hari ini di Tauku, semoga rame ya Mbok Rai ya. Dan happy weekend. Terus buat sahabat Pingin FM yang lain yang masih mau request lagu-lagu favorit Anda untuk menemani jogging pagi Anda atau menemani perjalanan Anda yang sudah berangkat dari jam 6 pagi tadi. Kemana tuh? Jauh banget nih kayaknya perjalanan hari ini. Boleh banget dong untuk ditemani dengan lagu-lagu favorit itu. Beritahu Anggun Zanita itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya. Boleh banget di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini ada Anggun Zanita yang menemani Anda sampai jam 10 pagi. Jadi mari ramaikan Mutiara Pagi Weekendnya.

Pengen FM Bersud Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sobat Pengen FM mau refreshing di area Ubud. Taya Ubud punya paket lengkap nih buat Anda. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda ya, trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orangnya di Taya Ubud ini. Jadi buat Anda yang mau staycation, nah itu juga bisa nih. The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, sudah termasuk breakfast, atau mungkin Anda pengen yang ngalam banget gitu ya, pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem dan sudah termasuk sarapan juga. Ini minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silahkan hubungi di 0811 3831 2503. Buat Anda yang mau cari tempat gathering atau outing yang berbeda dan juga berkesan, nah ini juga bisa nih. Toya Ubud tuh jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau mungkin family gatheringnya, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya sudah pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: salah satu kontestan divisi 1 FIFA Asia Cup 2026, yang mana skuad Harimau Malaya ini akan berada di grup A bersama dengan Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Keempat timnas itu akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta nanti. Sementara Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan itu ada di grup B dan akan berlaga di Stadion di Jalak Harupat, Bandung. Sejauh ini tidak ada perubahan jadwal FIFA Asian Cup terkait aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Nah, persiapan ajang perdana itu juga terus berlangsung jelang pertandingan pertama yang akan berlangsung pada 25 September nanti. Dan manajemen kompleks Gelora Bung Karno atau GBK juga memastikan dampak abu vulkanik di SU GBK akan dibersihkan sepenuhnya sebelum turnamen dimulai. Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, itu juga mengatakan bahwa stadion dalam kondisi baik saat diperiksa dan pekerjaan pembersihan akan terus dilakukan demi memastikan loka tanding tersebut dalam kondisi terbaik saat menggelar laga antar negara tersebut. Ada dikutip dari cnnindonesia.com, saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.
1: Premier on Bingun FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Pingin FM, Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pingin FM, DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh imbas abu vulkanik Anak Krakatau. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk seluruh satuan pendidikan seiring sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau yang terdeteksi mencapai wilayah DKI Jakarta. Kebijakan tersebut diterapkan mulai sejak Senin, itu di tanggal 7 September, yang dimana Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, itu mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Kemudian sahabat Pingin FM, kita beralih ke kabar Bareskrim Polri, itu bersama dengan Polis di Raja Malaysia atau PDRM, sepakat melakukan kerjasama untuk mempermudah proses deportasi terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Kerjasama itu ditekan dalam pertemuan bilateral ke-14 antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik atau JSJN PDRM di Malaysia pada 2-4 September 2026. Dan yang terakhir, sahabat Pingin FM, ada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI itu menyelidiki laporan mengenai dugaan kebocoran data membuat lebih dari 153 juta surat izin mengemudi atau SIM milik warga Amerika Serikat dan Kanada dijual di situs dark web. Jadi laporan tersebut pertama kali diungkap jurnalis independen dan pakar keamanan cyber Brian Krebs itu melalui blog Krebs on Security, yang dimana menurut laporan Reuters pada Rabu 2 September 2026, Krebs itu mengatakan menemukan sebuah situs dark web bernama Nexus yang menawarkan hasil pemindaian digital jutaan SIM dari Amerika Serikat dan Kanada. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com dan Kompas.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.